0: Pagi Rewind.
1: Baduk bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola meh. Ya. Bola mimik-mimik aja nak patut. Nadai dalam pengidup dah ke suap bola ne.
1: Bola mimik-mimik tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ensiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ari Fred Louis asal Nuan boleh menerima 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Agi Mendiang ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Sama pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okay, pukul baru Pak Ari 1 ke Sarito Neh Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peningat tua, baru datang berupi sebelah ya. Aku baru ke nyilat-nyilat utai ke nama teka digagak tang bala pengajar kita udah tumu dah tadi dah Nemel.
1: Ya, ada berengkah ngajar. Ya. Sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam. Yang kanya benung ingat ke nama pengawal kereka di tampung ke bapak pagir satu. Nang nyone ingat lapan kelu mayu program pada hujung minggu tu tadi de Sam. Kan Ramadan nanti waktu udah hujung minggu tinggal ke semua pengawal di bupis ada yang mai pulai ke rumah.
0: Pulai ke rumah ya. Tego pias.
1: Ya, ya. Loading baru yang nyonaikan awak teka di kerja deh.
0: Nomor loading baru begini. Okey, tak jawab ya. Semua ngarap ke bala kapan peninggal kita. Ya. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak kelalu stres kak deh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tak jawab pan mayuh pengawak. Kakak siti-siti nyaw pengujuan temuk ya lagi. Okey, engkau bisik muka ke benar dalam kereta. Mendiang ke tua pagi tau. Tahu ke engkau bisik ke benar off day.
1: Oh.
0: Benong namanya pemisi kini, benong layan drama AI kini, telefon nih Mel. Lapan orang dia tu kau muda nih Mel. Belakaban kita itu nyengkaum kita empu meh okay orang kada orang dia dia tu mayu berpeda ke drama drama AI.
1: Ya cerita pandai.
0: Cerita pandai antara bah media sosial kita lah ambil nyamai kita nyebut kena bah apps atau ke bah media sosial kita. Jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita muda tadi berkaul ngau cinta, berkaul ngau berebut kekuasa. Bisiknya tadi cerita ke cerita kelia suba di gagak kesidak ya cerita baru. Berebut ke serikat, teka kenyaknya jadi CEO, jadi menantu, jadi tua. Teka kenyak mas tadi Mel. Jadi aku nanya di dulu Mel. Nuan layan cerita AI Mel.
1: Aku pun muda ceritanya. Tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya Desem, jalai cerita, jalai cerita ya. Tu au berkeni jalai ceritanya. Nanti ceritanya ya kene ke ngerinok katiku. Pedak ku meh sampai habis Sam, nya nak berasa ga menyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai ke benda ya de. Laban ya bisik ke 30 sekian, bisik ke seminit au. Tajak pan ya seminit, tang ya bisik 50 detik episode. Nya data ya sejam nya tadi Sam. Nya nak berasa tu scroll hapus jam.
0: Hapus gini.
1: Ya.
0: Nuan medaknya udah mandi ke Mel, bedau mandi gari-gari yang ke nama udah tembok pengawal gini ya. Mel. Ya,
1: selalu nak cerita tu Maya malam Sam.
0: Oh, malam.
1: Maya, Maya mata ke lapnya deh.
0: Ya.
1: Maya nyak kita medak. Cerita 8 pagi itu tadi deh Sam. Nanti tu hari Sam. 8 tua tu tadi kiruah nyau ngadu ketau ngadu kenya. Nanti bakal tua gawak berketau deh. Nanti boleh fokus Sam. Nanti bakal aku mesti kak medaknya sampai habis. Ngai medaknya lalang.
0: Ya amat. Ya kadang-kadang cerita AI itu tadi. Ya narik hati gitu neh Mel. Ya. 8 yang nemu amat. Nyoka datai ba episode siti in tadi. Nyoka nemu gitu deh.
1: Ya, ya,
0: nama next ya. Nama tekenya di udah nangka. Kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal medak ya nak Mel tang nanti ya terpansa lalu ngetu dia tadi ngetu na lama aku ngetu medak nyo tanya tadi nyo kening nanya nyo rindang nyo rindang nyo nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kak nemu kak nama utai kudahnya nyulayan kudahnya tadi tak mungkal mendak ya ngigak ya menyi kurang sikit nak gaku nak ke dia tok Mel agi gaku mendak nang movie nang drama ke amat-amat nya meh apa apps ke ni boleh disebut kita ya, menya tadi rindu gi gaku mendak nya semina utai nya nanti drama AI tu nanti ya benar mansa benar mendak tadi nya gaku layan gaku tadi tak bisi sekedar orang tadi yang memang ya sigi medak drama AI. Ya madah ke sano ku ya. Aku nama drama AI tak layan lagi aku ko. Tak rindu lagi medak ko.
1: Laban nak ke dia tu the same cerita AI tu kita berarti ya. Nak ke di pedak aku tu aku nak mau rebukai. Laban nantu mayuh ke cerita AI tu di pedak aku. Tang ya ke udah di pedakku semua cerita ya happy ending.
0: Nak
1: ngomai kita rindu pada.
0: Aku lo tahu ke aku datai ba pengujuang ya tadi meh. Labannya meh tadi bisi ba Siti F ni boh nyebut itu neh meh. Ya lu lu promo ya, lagi ya, lu ngasuh download namanya apps-nya lagi. Nak ni ke ni kuliah di pedak dia meh tadi.
1: Tan deh neh nanti aku. Nah aku
0: mana kadang tadi nak tan ke komel kak nemu berkeni ke pengujuang dia seduainya nyadi terkena berkeni ya nama tu kawal lo yang tuanya tadi keni syarikatnya empu ya kini terkena menya tat kaku aja nengawa hari kaku ke laban dah kelalu mayu apps baliponnya kaki kaku nanya bisik kaku rindu ke cerita bakal cerita kukaku tadi cerita keliak suba demel ia ke nyadi putra raja ia ke nyadi naga nya rindu ku menanya mel telayan ku medaknya ia ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisik kuasa kadang nama layan gak ku kadang
1: mesti di berangan
0: nya pengujung berangan aku ke berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya ke dragonnya tang munyo nak datang apa pengujuang lagi nyo episode nak episode nya lagi nyo so ya download nya jujur ni buah lah aku nak nya aja lah tang ati dian ka mana mu
1: ya
0: kan kena nyadi
1: nyadi tanya ne
0: ulih nak nyadi ngau putri raja nya lagi
1: okey okey nya tadi meh cerita AI
0: panjang intro ni. Okey, topik tu ke pagi tu lawat tren orang dia tu mendak drama AI deh namanya. Drama AI topik ya buat telefon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berentak sana labannya nyo AI ko tanda sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siko-siko orang nak sama
1: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju sida ya bekenya aja
0: kadang tadi nanti dua-dua tadi namanya tiba bisik kerusi menyatadi nadai dia nemu ayan
1: tanya dia tapi kecil-kecil lah. Kita rindu ke nyak meh kan nanya bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita bakanya
0: betul asai ke kita medak bakal movie biasanya tau kena tua macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dan Mel menyi ketua tadi okey Lucian Darren ke pagi tau pagi asem kau Mel ku ya ni indai aku ya Mel siang malam ku ya muda cerita AI nya tenang dia bukai ku ya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nya ku ya oh kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu ku kontrol nama dah nama nya kini kurangnya tampiat ke mama ke yang
1: iya nyangkung bila sepi ya
0: nyangkung jangkung rumah magang ya tadi kadang bawa meja benong iro pagi kita benong iro tadi ya muda AI ya dia meh isinya dia kucam kadang tadi jaku respiak nyian menjadi ngaku
1: tidak ya orang ketua itu desem lepas tidak ya kini madana baru nemu magai telepon baru kini ke baru masuk teknologi tu meh bakal contoh baka ini ku the save ini ku baru tahun imagine deh ini ku mo ya dah 80 tahun tu dah 80 lebih the same
0: beli ke kita
1: baru kena telefon culiaknya baru belajar belajar Sam. Baru baru lebak ke diri mah ya main telefon culik tu dah Sam. Nya mah ya ke de madak tituak nya de. Jakok orang dia. Jakok mengga orangnya.
0: Baik, ana nunda ada dia ni.
1: Dah dai, nya ku kena nangis takut ke salah tekan dia Sam lehnya live lagi.
0: Okey. Kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi deh Mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh Mel nadai ke pemerintah buka iklim hari radio nang sih ninggal sudah ya nang sih tebah sudah ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sudah ya.
1: Ya, laban telepon to, sida ya lu bisi menda video de sem rindang sida ketua itu. Aku menda ini ko rindang ya. Ya ku mada nasib gede nemu dia to ini nanti subat na makai kami to dore de. Main telepon. Subat, subat ya kenara perlu cok de to perlu cok ya kenara ya. Mas main ini tindua nanti tindua ke tindua de. Main telepon ya ya benar kale ngante mata kelelap dan nanti subat nadai lu tindua main. Dia to di irau ke ya the same ya kena nak kontrol
0: ya betul borinang mudah idea lah tu nak orangnya.
1: Okay, kita bisi enjoy to same ya. Okay, kaya ngai bebula segi amar rindu mendak cerita drama pandai AI kaya dia tu kaya sanggup download download app kena mendak kaya puas hati kaya hari mendak setengah-setengah bermuabub kaya kadang nemu pedih hati mendak ujung mendak orang jahit kaya sepi asai dek kaya aku muat mendak ceritanya kaya iya nyak aku mendak Sam buat cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi mana pengujungnya dek dan kita kat nemu berkini orang mana tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi berkini utainya nyadi nyak teka kak dantik tua tu tadi deh, menyikah enjawi tu tadi. Udah mada ba ceritanya tadi ba muabub di tampung baru ba do bukai, do kak nemu begini perjalanan cerita tu tadi.
0: Tujuannya download ke tadi. Nyam aku tadi mail aku tang aku nak ke dia tahu meh. Nak ke dia tahu tadi mail. Dah janji ke aku ke ilela. Nyo uliah aku ngetat diri mail. Lapan kelalu mayu dah app sebab telefon tu kadang nyo berat deh. Ni nak ya lagi. Kualiti ku dah aku ready dulu. Lapan udah nama tu suai deh. Oh, nemu subak nak nemu mail. Terubah drama AI pansut sebab lapan sidak ya kebenarannya promo app-nya ada kebenar ya nak nemu sebab engkau tambi ya sekali nakaknya akai nyawa suah ya tanya-nya nak kaku dan nakak dia tu boleh tat lah
1: dia
0: boleh tat ni nemu engkau ceritanya mana yang hilak dia ok Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan Dracin ngelayan drama AI kok ya Dracin tu ya tu nang nang drama amat-amat tu ba City Apps-nya tadi deh nak ukai-ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI kok ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram kok ya tau thriller ngau berkumpul kok ya tau keberkat ya mpu efek nang badas ku ya. Oh, narit hati ya macam tadi. Nanti dipasuk ke speaker, pu rancak mai medak ya. Saya ke bawa sinema ku ya. Saya ke bawa pawagam tadi. Ya, drama AI aman mana ke? Nanti cerita bakal putera-putera raja Kelia sobat deh mel. Ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi atau ke bekenya tadi nya nanti drama AI nya rino ke ko mendak nya tadi sida ya ke belaban kang nguliah ke putri raja nya tadi rino ke ko mendak nya tadi tanda kala apus pengujung ya asuh ya nya
1: asuh ya nya
0: asuh ya download lah ke lah ko ni ko dei mulih aku barang kita menjadi ngui
1: Okay Sam, kita okay. Bisi eri meri pagi to ku ya. Nanti baku sikit rindu pada mayau AI kenemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya. Baik ya giang ya rimau ngom mayau. Siku giknya. Ngau ya makai ti utai sumai ya udah masak ya. Namu bersawu berkemas kemeja ya. Berbasuk ke pinggai mesidak ya. Rindu diri gak medaknya ya. Sebenarnya tindu. Sikit nyap lama meh pada aku DJ ku ya.
0: Kiwa taman pada mayau hanya pada aku.
1: Ya, nyak meh. AI ku kita itu tadi deh peminta ya, tiru.
0: Peminta tiru tadi ya. Ya utai ke nama tu utai ke pemansang dia tahu ya, tadi emailnya berpanggai ba kita AI itu tadi ne. Nanti kita kena engo mana-mana ya meh ya, tadi.
1: Betul.
0: Okey Santi Luis Santi ke pagi tu amat ne ku ya rindu muda ku ya lapan aku ya nanti baka nama tu drama AI nya tadi ku ya laban Indo ta baji-baji ya ku ya laki ta siga-siga ku ya mel amat ga lapan kita AI nya tadi ya boleh ngaga ta gaga ya ta madu baji madu siga menya tadi nemu nemu menya bula ku ya tang rindu muda ceritanya ku ya hari miskin taunya dikaya laban ke ditulung raja naga nya tau aku tadi mel cerita cerita raja naga atau kadang sanggup tindu pukul 3 pagi tegal kak ngabis ke ceritanya ku ya hanya meh nama tu empat hari drama AI tu tang nanti uliah tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga ne mel
1: ya betul
0: laban drama AI tu habis itu nya bisa iki cerita bukai nak leh tunda kita apa dia tu mayu orang udu lawan tindu pada aku laban ke kelalu layan cerita ke bekenya tang siti ya kena mana han tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dan ni tumu pagi artinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil kebanding maka tua tadi ke berpincin nak gawa sidak ya uliah nama tu ngintu jam sidak empu di rumah takkah takkan meh ne mel
1: ya tang kebenaya tindak lawan tu segi nak mana nak ke pengerai kita banyak kini kita itu orang ke gawa orang ke berpincin atau ke orang ke nak gawa nang segi nak mana ke pengerai tindak lawan tu Sam
0: ya amat jaga-jaga diri empu meh
1: ya
0: anang gak nyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sekian habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
1: Ya. Okey, boleh ditampung tu apa gila nya kebenar ya.
0: Ya, okey. Tanya tadi empat drama AI itu ba nama tu ba penghidup kita jam ke dia tau.
1: Kita bisi Noria Kipli tu. Sam.
0: Okay.
1: Selamat pagi ko ya. Kine ko ya. Dia tau nang segi jadi rutin ko ya. Segi mendak cerita Cina AI. Paling ya dikerindu ke ya ianya cerita pasal cerita keliak subak ko ya enggak maka cerita putra-putri raja ko ya tu
0: ya
1: padah non tadi Sam cerita utek, lama-lama
0: bisi kuasa tadi
1: bisi kuasa maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke ulih pebalik jadi naga menyi kenuan tadi sida ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya megai orang kebukai
0: tak kebukanya meh mayu mayu tanya mayu bangsa sida buka tu siti nya ja jalai cerita apa mayu wah no da tanya ne mel okey Sheila GJ ke pagi tau selamat pagi nuju seduai ba ya ku ya cukup narit ati nya ya laban nama kebuah ku ya duit nan mo ambis nama drama AI tu ku ya ya kejai gamal tau baji ya kesigat tau sigat ya kegemau otomatik kurus ku ya kengkak kenyelamnya alu kurus ku ya drama AI mayuh mana ku ya maka mafia alpa serigala naga asal miskin nak nemunya anak orang kaya plot twist samai ku ya mayuh plot twist dia nama tu macam-macam. Tang Siti kekadang, Siti lah abang aku lah tadi, mm-hmm, melodrama AI tu tadi. Kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi. Mm-hmm. Baka ya ke nama tu nama malu urat wai, mm-hmm, tadi nya untuk scene ke abang aku kekurang meh, mm-hmm, tapi mimir lah, mm-hmm, pan kita menda drama AI tu telefon tu kadang balon dia berpegai ke telefon deh,
1: yeah,
0: jadi drama AI tu kadang malu urut wai meh, mm-hmm, dia tadinya ke sin tau diperhati ke meh, mm-hmm, tau di tapi tajaknya drama AI aja,
1: mm-hmm, Siti kita ngasuh hati ku kene ke pedes nanti tiap menda cerita AI tu deh sem contoh ya bagi indok tu tadi deh, ya orang miskin lah, ngau orang kaya tu tadi ngau punya kenuan CEO, tang contoh lah ya tu ngemai Indo tu tadi ngaga siti majlis siti pengawak macam tu tadi pengerami besar, orang berdia lagi contoh si siko Indo kejaya tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh, di kenika di penyate ya Indo tu berdia lagi ngau semua orang berdia agak berjaya kia tau kenika ne tau nara siko gua orang kak backup Indo nya, aw pedih mati
0: kenapa
1: semua cerita majority cerita berkenyal macam ni pedih mati.
0: Kadanya nyoba palo dia ada orang buka nyu ngelila aja nya bakal ke nak tu logik dia tadi makin tanya nyu makin di tanya ya gi ke di palo semua
1: ya betul tajapan tu namanya cita AI lagi ke mada
0: lawan ke nama tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi
1: mel ya betul
0: nanti ni pian nak pedih hati ke mada tadi okey nya penangan cerita AI jam ke dia tahu okey tang bisi maka orang tu tadi ya bisi ke ya agi rindu ke nang cerita movie, mm-hmm, cerita drama, mm-hmm, Korea ta, nama-nama meh,
1: oh,
0: movie seram kini cerita roputi ya cerita Melayu kini kenang, mm-hmm, cerita amatnya tadi okey orang tu tadi nak sama neh mel, mm-hmm, nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tau terus sanjung komen kita. Kita siku orang ke tertarik hati mendak drama AI tau kena.
1: Tau kena.
0: Maka mel ya cukup rindang ko ya.

selesai. Terima kasih ya kalian, RTM Kucing Sarawak, yang udah ngajul ke program SSC ke-9 dari Pangkat Kemalang.

0: Okay, join us, Junior Aman, Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana mana, lebihnya ada email leka ke ditulis Joni Aman Puga. Okay, jadi lagi topik kedua pagi, why kita ke pagi tu ngenang drama AI. Engkau BC tucu-tucu balas kedak ne. Ninga topik tu alaman benar benda drama kini ke pagi tu.
1: Betul.
0: Seruai dia tu nyindir aku kok.
1: Okay. Kita bisi ros atun ding tu Sam kianti aku nak kalah dengan orang medak drama AI ku ya. Dengan topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang madik ku ya ku dah nadai sarinya ku ya. Niang baru minat amat drama bekenya ku ya. Baka drama Cina ku ya. Mayuh mucau ke kami semadik ninga yang medak dramanya kia ukai ke mid volume ku ya. Nyo sinok gak ku ninga topik kita pagi tu DJ ku ya. Rip ngagai niang madik ku ku ya. Okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu ku ya. Aku DJ ku ya. Kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansak kaya segi alu nak tindu-tindu mata kaya laban dramanya kaya nak berasa jamau kaya tu maka dedek tu Sam.
0: Sambung meh.
1: Nyekat nama udah tu berkeni. Berkenya.
0: Nak keni ke udahnya lagi nyadi nak ya kini. Ulih nak yang laban tak punya ulih nak yang ngempu kini tak berkenya menyata tadi.
1: Iya. Mami Nini selamat pagi kia. Aku tu nyau gian ku tu mendak cerita AI drama AI tu kia. Kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya. Ti episode panjainya kia. Ka alu ngai limpang pihak mega muka nungat telefon ku ya. Makai nungat telefon ku ya. Udahnya sambung mada TV by YouTube ku ya. Mada arinya besar lagi screen ku ya.
0: Sambung ke TV ni.
1: Ya, aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam. Sampai kalah lah. Sampai kalah lirik dari rimpu mada kia.
0: Ya, ya bisa ya. Datang. So, kita lupa kita ke buat telefon tadi. Nyamai lagi deh. Laban kenang dipegai jari kita ya. Okay, YouTube tadi. Sama om tertarik buat jari kita ini ya.
1: Jadi tu mana apa TV nak ya Sam?
0: Tiba TV nak ni sambung ke TV ni. Pantak cak ke pagi tu bedau Mel.
1: Bedau.
0: Okay, selamat pagi yang seduai ko ya mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman. Orang Tanjung Bijat Sri Aman ni. Bisi minat drama AI ko ya tang mata tau kena tu ulih lama mendak telefon ko ya Mel. Lalu kak ke kerabu rotai pada aku ya. Anang kalau lama namanya nya udah bisa namanya. ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai de sambil nanam jagung ku ya. Anti mayu hanjung ke kami dua email kita au.
1: Ya. Ya.
0: Alfred Benedict.
1: Budah.
0: Udah ne. Okey. Loka-loka.
1: Bedau gi.
0: Loka-loka selamat pagi yang ke seduai. Dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya. Ngau orang mendak drama AI ku ya. Kelimpah hari nang minat aku ada tanya drama Dracin nya meh ku ya. Sepengudah meda Pursuit of Jet ku ya Mel. Lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya. Putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya. Atau ke nikah kau tadi macam-macam mega cerita ni.
1: Tu aku tertarik hati tu Sen ngadan Radin pagi tu. Selamat pagi ku ya. Aram ngupi ya. Ya bisik ngangkat siti video gambar tua badiak Sen. Tang gambarnya nantu nengalah gambar tua gak tang ya mesti ngambilnya mesti tak Sam nanti pula peninggal kebukai kamu dah udah ngelawat Facebook kami YFM Iban
0: mana ni ya mana nak tu simpan kau tu lagi video tu.
1: Terima kasih kegenuan ngadan Radin. Terima kasih, selamat pagi kan kai Dennis Jingan Kawi. Rindu mendak video AI tu ku ya, nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisik part patau ke bisi episod yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi patau ke episod nada yang boleh Facebook tau ke TikToknya spoy maya ku ya jalan ceritanya makan-makan yang belama gara-gara utai beketuk ku ya
0: aman yo
1: ya
0: spoy lamat
1: bunyi kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kenang ngadang Radian tau ne Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi pagi tu mana lah ni maka tanya drama AI tu pada aku Mel
1: ya agak kebunyi agak kau dia berandau ne
0: Siti eke ngau ku ngirupnya tanya nyanan tu mana nya watak nya au ya nya watak utama adalah nya aku dia tanya namanya aku
1: putra
0: CEO lah. Serikatnya
1: putra naga
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah meh. Okay. Morning, guys. Doai ku ya. Apo amat berantau amat ya. Cerita AI ku ya. Nembu amat dengan do pengawak. Nanti udah start medak jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi tu, kaya kan usi cerita kemarin, kaya gara-gara AI build lipun kapan niki tiap bulan. Sekali nanya, gis enter ngecek bill, nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya, kaya tepat semeh putung ekau nya gara-gara hanya tadi,
0: kaya.
1: Ya betul. Lebih-lebih lagi dia tu the same. Nanti kita. Ya, nanti kita ngambil siti contoh. Ya, company telefon si Tito kita sudah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto dari bank kita kita boleh melanggan siti-siti cerita atau ke siti-siti apps terus dari line telefon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ketau ngasuh bio telefon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tau hati-hati meh kita itu tadi deh sebenarnya kita nekan utai kebat telepon tu lawan semua utai bawa ujung jari magang tu nanti tu saya tekan
0: betul.
1: Udah meh duit tu tadi habis
0: memutung ke diri ini
1: ya betul lagi bisa bernuan Sam
0: Wilfred
1: bedau
0: okey selamat pagi Wilfred ya rindu amat ko ya serta narit hati amat ko ya cerita drama AI tu ko ya amat kadang-kadang ko ya dua jalai cerita ke sebaka magang serta gambar watak ke sama ko ya lalu baju sidak nadai nemu bertukar ko ya
1: ya hanya segi amat
0: kadang bertukar nak lama ya pulai ke baru bajunya ko ya bisi narit aku hati aku ko ya kena ya ngambil ke masa punya tadi kena yang isi masa punya tadi deh
1: ya
0: hanya ke pemanah tadi maya kita ke benung ke ba airport kini tadi dia mel ambil ke bandi ya contoh aku tadi ba airport kini tahu ke kita benung anti orang kini mana mana drama AI tu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi okay.
1: Kita bisi Dayang Jaya tu Sam bedah tu ene. Kia enti ceritanya narit ati rindu gamada kia tang ti ulih ngaso stresnya episode kadang ya nak berurun ko ya. Mesti kak scroll ke atas ke baruah ngiga sambung ya. Mayo cerita AI ulih jadi teladan ke penghidup kia moral stories ko ya. Atu sikit amat tu Sam. Munyi ketua tadi ari baka orang tadi ngai mada indo miskin tu tadi semua orang bejaik ko ya. Atang itu tadi ada penyalah nama ku orang yang medak ya. Nada salah ya tu tadi bekau bugul lain kita bekaban kita deh kebenar ya.
0: Okey kan ni sawup meh tanya tadi ngerja ke ya tadi kenaka bisik ke nak logik mimiat meh. Atang tadi ku nama yang ngasuh kita pedih hati
1: ya, tadi betul.
0: Okey Rosita Sendimit ke pagi tu apa ko ya narit hati ya mamat ko ya ko nama ko ya nemu amat sidang agak pelakon dikakak sidaya bajik-bajik ko ya mel sikat-sikat ko ya tajak pan kadang jalan cerita kak sebaka magian tari no ke medak ko ya nak bajik nak sikat nak gidan hati medak ko ya apa yang medak tanya tadi na mel okey Rosita Sendi Mit tadi Jurnikel Juan besi megak ke pagi tu apa ya rindu mat mada movie AI batu lipun kaya Mel
1: tau
0: semadi ke muai masa aku ya. Laban serta muka YouTube lalu automatic basic cerita aku ya. Laban jalan ceritanya kau sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai ba klimak aku ya. Oh di tanya ya deh.
1: Di jampat
0: kia. Jampat kia. Lalu start benda cerita kebukai aku ya. Ngau tu nyadi mayuh cerita oleh daripada aku ya. Bisa mereka ajar nilai penghidup ceritanya aku ya. Baka nanti kita ngagak mana tadi dibayar ngau tu ke mana. Yang tadi bisa ajar kebenar hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita mana tadi.
1: Yeah.
0: Berpanggai kita impu ngambil tu ke mana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Yeah, betul.
0: Yang berpanggai kita impu tadi.
1: Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya. Nanti baku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enak angkat nanti apin habis ku ya. Nanti urang bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai ngelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai rini Sam. Pemegang meri selamat pagi ngan ge Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau jadi kaya laba ditulung raja naga ku ya kadang sanggup tindak pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: amah ne amah sis Lucy bedau ne sis Lucy sekumbang dah bisik drama AI tu ku ya tanya ja di pedak ku ya nada ya ke mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayuh sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu akunya bula ku ya tang mata kamu medak ku ya tadi di mail jalan sidak nemu mat ke ngagak jalan cerita tadi ya nak nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke melakon nya tadi ndak sama
1: ngagak
0: watak seraya lain mimiat tang okey nama ke siti di pedah aku tadi mail drama AI tu ya nak panjai nya ngasuh orang ke kak medak baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam kadangnyo di nyuka nyambung ngagai siti nya terlalu lama jadi drama AI tu tadi siti episode kadang seminit lebih nyo 50 episode dah habis nya ke kebuah orang ka medak pelabak ku deh lalu ambis tekalanya nanti kita medak cerita drama Korea. Nanti ya baru lagi kekadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: kita bisi Will Hunter pagi tu nanti aku nak meda dracinnya aku tang aku meda cerita Indon kaya terikat janji tindu nak pen pukul 11 meh pagi lah benar aku ngerak direk durang kerja kaya
0: tu meda awaknya cerita terikat janjinya benar enggak tanya banyak tadi mail benar enggak viral banyak jam ke dia tau ba cerita ba tanya kita ba ba semengkah apps-nya tadi di buat itu nih Mel.
1: Ya, nya benar ngerak diri nurun kerja aku ya. Tapi sih kamanku kemarin nya teranyo tindo.
0: Okay, nih nyulih telepon. Nasi enak, nasi ya tanya. Nyawat kemarin nih.
1: Ya.
0: Nasi bisi kaban nasi kau kawat tumu nih.
1: Ya. Si Mister tampang.
0: Tahu ke layan drama AI kau kemarin Mel.
1: Nama kau apa? Kau kemarin.
0: Nada. Takku. Kaban aku nade buka.
1: Kaban aku ada buka.
0: Tanya Mel. Nama aku buah ni. Drama okay drama ya ABC tanya menya kemarin Mel.
1: Lagu okay. Batik tua.
0: Okay, lagu tengah malam. Oleh CSG kita lagu ke dia sampai ke mana.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Dah malamnya ya.
1: Aman.
0: Okay. Semua kemudian.
1: Tu dulu si Mister Tampang. Kita berubah nak cerita AI nan tu minat aku suka DJ. Kau dahnya ke dia tu cerita AI nya mana? Kaya nya rindu ke mana? Kadang-kadang cerita AI nya meh nindo kaku lebuah ke mana? Kau ya.
0: Aman. Ya. memula ngai meda ko ya ne.
1: Ya baka ko suba pen sem nan tu rindo ko pada-pada ko kenya tajak munyi kenuan tadi tajak pemeda ceritanya ya setengah aja nadai nadai ati kan ngiga de sem dia tu nanti ceritanya narit ati ku sem ngiga ku ngata tajuknya kadang-kadang ya nadai mari tajuk ya kadang-kadang kedai nya benar ngiga kedai baru bisa nya pen kadang-kadang ya nak panjai lagi setengahnya munyi kenuan move on jak meh
0: nyumbunga nyumai ke diri nyumai ngigi lelah aku sari itu padahal melayan drama AI bunga mandok ke diri ngigi
1: udah besai bunga
0: nombor mandok ke diri
1: nombor mandok terlalu jawab meh
0: Samuel Mudin ke pagi itu Nah, sama pagi nuju seduai ku ya Sigi Ahmad ku ya kena ke medak nak lama aja ku ya sekali nyo lekat ku ya udah ya nak berasai temu gasite cerita ku ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
1: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ ku ya rindu medak cerita AI dia tu suba drama ya ke ku menangis nyak ku ya nyak pedak ku ya udah nyak dracin udah nyak pulai baru ngake AI ku ya terindu gak medak cerita AI to ku ya
0: amat nyumpulai ke AI baru
1: kena ya rindu gak medak cerita AI ku ya okay. Jadi kita bisi bintang hati pagi to ku ya amin nyapa kita pagi to madah ke rindu dengar nos doai pagi to ku ya lalu ya madah ke gayari sida ya di kapit pagi to sem mana
0: okay. Selamat pagi peningang kita di kapit di serata nur meh neh mel di serata Sarawak, Ari Lawas, Limbang nyentuk ke Kuching kita ngomega kita Ari Menua Bukai ngendiang ke YFM ngena RTM klik ngomega

0: ke udah nganjung komen entah pun ke kami dua email bisik ke nak terpansak ni mail
1: yeah.
0: Ke baru datai baru tamak kini komen kita lepas kelalu mayuah pagi tu. Terima kasih mayuah sebenarnya santai-santai je menang drama AI
1: ya yeah, drama AI tu ia mana tanya me tadi bunyi kurang ia ke Siti hari cerita panda short reel kurang Siti bunyi kurang tentu ia bisik pengelebih dengan pengurang ya SM pengelebih ya hanya tadi meh ya bisi story badia akhirnya ajal bah dalam ceritanya betul. Tadi deh ya kena mana ya tadi cerita panda tu tadi ya boleh ngasuh tua nak sabar nak sabar nanti ceritanya hapus ya bisi kena pengurang ya meh badia tu tadi
0: ya kemana hanya ambil meh ya. Ke tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh
1: ya betul
0: seminat ya tadi meh anang kelalu layan nyentuh ke nak cukup tindu ada ya. Mel.
1: Ya ya betul.
0: Dato Mayu harus nak cukup tindu alaban kelalu nyak meh layan tai ke ba tai ba telepon tai ke bekenyak nya ukai seminar drama AI nya ja tai pemerindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita.
1: Ya, lebih
0: lagi nama kita nya udah ngelui 40 ke atas nya tadi.
1: Ukai 40 sem bela nembia pun laban dia tu nembia ya sikitnya udah Siti siku telepon pelabak ku.
0: Betul. Ya. Tang kita nyubu umur tadi mah aku tadi mail berat lagi meh ke pengerai kita.
1: Nampak
0: dah nyu 40 kata tadi nyu nyangka-nyangka meh pengerai kita. Nang kalau sampai nyu nak cindu layan tadi ke bekenya ne. Okey, jadi okeynya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau drama AI. Okey, jadi bak hari kebukai lah kami dua email atau ke kebukai topik dua pagi Y kita mai topik kebukai. Okey, macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi bak penghidup kita bersari-sari ne.
1: Ya betul. Lagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ DJ
0: tu
1: tadi nyebut bar radio berjurai ke topiknya kita bisi idea tau WhatsApp ngagai nombor konti kami tau ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y ilak kami merik kredit ngagai kita
0: okey nama kadang kita itu nyo kadangnya nade dia kita dari email alaban nyo hari-hari satu nyentuh hari lima ni nemu idea kita mana lagi tu topik sana kok
1: ya betul
0: utai kenyadi baku kemarin tu kok tinggal utai bas kini tinggal teberayaan utai kini boleh nyadi topik magang
1: iya
0: okey jadi terima kasih Mayuh peninggal 9 pagi mendiang ke berita udah nyal lagi bergulai bawa Y9 12
1: ngatuh bupa dulu kami 2 SM
0: okey bye bye
1: selamat pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembedahan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemas kini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor, yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama, nilai di negeri 9 dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Dato' Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4 sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guruk berkata,

0: Ingat 3 buah kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Tiberdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan Tu digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Mega disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curam. Okey semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Puluh empat jam, Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, Wifan segulai sejalai.
2: Wifan dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Lagu ni Reza Rehok kerapa babas maling. Ujung ke jam dia tu 21 minit. Udah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Selamat ngerja pengawak. Ngerja kita ke baru. Ngepun ke pengawak pagi tu. Jadi bawa Y 9.12. Kita bergulang dengan aku Nancy Tambun terkisi. Nyata orang ke pukul 12.30 hari tu lagi. Jadi bawa tu semua program kita. Bawa Y 9.12 pagi tu. Lagi pukul selama. Kalau pukul 10 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tandu program menuju Pengerai Bulan dengan Melati Badi. Jadi jam 30 di dia dekat merindang kita dengan lagu-lagu. Kelebih lagi lagu yang kau dah bisik carta anugerah carta siapa juara ke 9 ke udah berpikir apin lama kau datang tu lagu kena merindang kita bawah 9.12 lagu baru lagu Arika Saiful Ceng Ngaling-ngaling Y 9.12.

0: tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandul baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parik pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ngemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita yang lulung sedak ya pesan tu riaku Sylvie Tegung ngau YFM.
1: Penon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh ngantai ya deh anak nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap kena penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second. Tambah mega, non dekat mudah terpawai hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah kebukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
1: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
3: Tambi puji ngagi semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Tau.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jisri Jabu.

saya cuma nasi dengan support kita semua. Jadi malam tu Ramli sebagai artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, RTM, semua aku terlibat pada SSJ 9. Thank you.

Lagu ni Ramles Walter di rantai pengingat manis. Ianya siku hari finalis ke enggak berpekit ba anugerah carta siapa juara ke 9 lalu udah mujur nguleh ke finalis pemadu sporting ba SSJ ke 9 ke BC diatur hari 6 tu tadi. Terima kasih guys semua kita ke BC datang mata ke anugerah carta siapa juara ke 9 ke dia tu hari 6 tu tadi bawa Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan pemegak kita ke BC Bedak live bawa Facebook ngau YouTube. Terima kasih mayu-mayu laban udah berkongsi ke live malamnya tiko jong ke trending bawa media rama serta meri pengagati ngagai semua finalis SSJ ke 9 tu tadi kita semua mujur mujur bawa anugerah carta siapa juara juara bawa hati semua peminat kita mari pengagati mega ngagai champion anugerah carta siapa juara ke 9 tanah berenyang go lagu sidak ya Arisa lumur 2 mawat dayang bintang nombor 3 Phoebe Chloe lalu lagu pemadu bilang atau ke popular mawat vokal terbaik atau ke vokal ke pemadu mana di empu Winnie Albert lalu persembahan terbaik hari mawat engkau finalis popular mega di empu mawat serta lirik atau ke lagu pemadu mana di empu Jonas Johnny Aman. Sekali lagi meri pengagati ngagai semua finalis anugerah carta siapa juara musim tiga sembilan ke diatur hari 6 tu tadi ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Okay tu lagi terus merindah kita dengan lagu ke udah disedia ke kami about Y9-12 Siti lagu hari Eagle Crown Seput Nyawa Digadai Y9-12 YFM.

Boleh bersaing. Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak dan udah lanjut ke program SSC ke-9. Jadi, pangkat kemalang tuh.

Lagu ni masterpiece menjadi lagu kemujur Kit Anugerah Syarikat Sapa Juara ke 9 apel lama ke udah. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal kau 500 ikut orang habis singgau masuk program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind 2.0 ke diatur sebengkah palan dor beli barang di Kuching apel lama ke udah. Jadi programnya diatur bagian secretary engkau pengerai mental spiritual size Sarawak bulan engkau Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU berstream by engkau Ari pengerai mental serata dunia 2026. Jadi programnya mekuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh engkau mental lalu program mainnya tadi di penyadi Datuk Bandar Kuching Utara ianya Datuk Hilmi Osman nya berkaul engkau program ke bisi diatur ianya program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind 2.0 ke diatur berserimbai engkau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026 ke disambut nintiang tahun kena 10 hari bulan 10. Okeynya Siti berita ke di kongsi engkau kita bawah 9.12 pukul 10 tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program menuju pengerai bukulai engkau Melati Badi Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak.

0: tu seteruniel, tu sahati, dekat berperindang, dengar ke YFM, lagu ngau muzik-muzik kemayari, begulai sejalai.
1: Puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3,

0: Pagi Rewind. Penuh ringat, penuh pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pangsa di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking. Nah, dah dah lemah hari ni lapar perut kebaruh nemu
0: kenunduk. Dia aku ungkah semua pintunya tekepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: jadi ya, selamat pagi nga guys, semua balap ninga kita buat YFM ke pagi tu. Jadi bakal selama nanti hari 1 pukul 10 pagi Nur kita trip gulai dalam program Nuju Pengerai. Jadi pagi tu peninga betul benar kita laban bisi sikut dagit temuai ya ke dekat ngau kita buat program Nuju Pengerai kita ke pagi tu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Patricia Elisi anak Billy ya. Yeah. Hari Hospital Besar Kuching ia ke gawak ba penyelaras klinikal perolehan organ ngau tisu Hospital Besar di Kuching itu. Selamat pagi Puan.
1: Selamat pagi.
0: Nomor itu pagi tu?
1: Yang mana?
0: Mana ne? Jadi pagi tu sitik topik dekat

0: di Kerandau dekat di Pejurai ke Puan Patricia tu bugulai engkau bala peringa kita pagi tu ianya berkawa engkau utai ke disebut kita nya tadi pendermaan organ tau ke dikalih ke ngagai jakuk kita ianya merik peringkat tubuh. Jadi aku terus menyerah ngagai nuan tu puan.
1: Ya. Merik tabik basa dulu ngagai nuan. Di Gmail ke Tegal dan nerima penatai kami hari KKM lalu leh udah merek peluang untuk ngagai kami merek awareness pasal pendermaan organ pihak megak merek besar terima kasih ngagai RTM YFM Tegal udah merek peluang ke kami megak merek awak ke kami nerang ke silik agi pasal pendermaan organ pengudah pendermanya parai tak ke dikumai pemerik pengkat tubuh kada beriko kita.
0: Ya, jadi ya, ambil ke bala peningau tu nemu ngau sili agi laban suah kita tu ningau orang bersebut ke pengawak ke merik pengkat tubuh tu deh. Jadi ambil ke sedaya nemu ngau nena agi nama reti utai ke disebut kita yang tadi merik pengkat tubuh tu puan.
1: Maka merik pengkat tubuh tu bisa dibagi ngagai dua kategori lah. Mm-hmm. Bisa kategori maya kita lagi hidup ngau pemerik peringkat tubuh kadaveri ke pengudah kita parai ila. Jadi bakal kami dia tu lebih fokus ke ngagai pendermaan organ selepas kematian laban nadai risiko ke besai untuk penderma. Laban sidak ke menerimanya ila akan akan berada ba hospital 3 bulan untuk sida ilmu sama ada utainya sesuai tau kendak ngau sida ya maksudnya maksudnya jadi pendermaan organ tu bisa difokus kami dia tu ada pendermaan organ selepas kematian utai ke uliah di derma udah kita parai lah jemailah baka buah pinggang jantung, injap jantung, paru-paru, selaput mata, nyak tisu, selaput mata, tulang, untuk membantu sidak ke bakal eksiden tu deh, tulang, kulit, kulit. Jadi bakal kulit tu, contohnya, mayuh kita lagi irau kata akan diambil seluruh tubuh jadi keadaannya akan bakal cacat bakanya tapi enggak sebenarnya ya cuma ngambil bahagiannya mimit aja dua belakang dan ya ambil very thin layer sebesar tempat jari kita itu aja lah jadi bakal untuk kita ke bakal non muslim ke dalam glass coffinnya nanti bakal tanya memang tak akan dipedak cacat celah lah nanti yang menderma selaput mata kornea mata tadi ia akan dipedak bakal kita ketinduk
0: awalnya bagi ia ke merik peringkat tubuh ia ke udah mati tu nak puan awalnya dia ambil ke peningkat kita nak saruk utai ke disebut kita yang tadi merik peringkat tubuh tu reti yang tadi merik peringkat tubuh tu disebut kita sebengkah prosedur ke kita pembedahan kau mindah ke peringkat tubuh hari orang ke merik peringkat tubuhnya tadi ngakai orang ke atau ke sebut kita pesakit yang ke berguna ke peringkat tubuh tapi ya jadi tadi udah nerang berkawal kau orang ke merik peringkat tubuh buah pengudah sedak yang tadi mati lalu ia ke sebut kitanya lebuh maya kita lagi hidup tu bisik ke mereka orang merik peringkat tubuh tu puan?
1: Ya bisik tapi nya bisik ngau syarat ya ngagai relatif ahli keluarga
0: kini kenyane awak kan lalu nerang kau nenak lagi?
1: Untuk pendermaan semasa hidup tu selalu kami akan fokus ngasuh sidak ya berunding ngau doktor ke handle direct sidak yang punya penerimaan organnya. Jadi bakal tadi deh sebedau ku tamak ngau lebih silih lagi ada pasal penerimaan organ kadaverik tu tadi. Okey, bisik pemati kita tu bisik dua bagi branded ko kita deh mati otak ngau kegagalan jantung dulu. Jadi entik bakal kita orang ke dalam keadaan branded tu sidak ya fungsi organ masih mana agak mana ulia dikena tapi bak otaknya dah nada kan buka. Otak tu adalah pusat central kena kita tanya lama kelamaan semua organ bak dalam bak tubuh kita itu pun akan terhenti dengan tersendiri. Jadi orang ke branded tu ulih derma organ. Tapi ente ya dulu kegagalan jantung contoh ya bakal ya pak mati di rumah.
0: Ya.
1: Nak ulih derma organ. Ya cuma ulih derma selaput mat kornea mata aja.
0: Kulihat.
1: Tapi bisik timpuah ya.
0: Bisik timpuah.
1: Kena
0: ke timpuahnya dah.
1: Okey, bakal entik bakal selaput kornea mata tu, entik bakal ahli keluarganya nemu ya kak menderma ke bisik udah ke pengingin hati kak derma tadi dah. Ya kontak kami dalam within 6 jam. Maka kita di Sarawak tu nadai fokus ngau sidak paru-paru. Sidak jantung pun nadai laban iskemik time ko kita deh. Ya cuma fokus ngau liver, ngau buah pinggang laban masa ke dikira tu start ke dikumai kami dari clamping time deh. Sampai ke ya di transplant ya bisik tempoh tertentu. Tak ulih lebih dari 6 jam entek paru-paru ngau jantung.
0: Berarti ya maya ya ke udah mutus sepuat ko kita nya. Start kira harinya ya berkenai.
1: Nah, ya sidak tu dikira mutus sepuat laban okey sekiranya bisik lah seseorang tu berhasrat kat menderma dan ahli keluarga yang inform sidak kesehatan hospital ia tidak akan dah disahkan ujian mati otak dua kali digagak orang deh. Ia tidak akan di treat bakal kita treat ya orang ke udah meninggal ia akan di treat bakal pesakit lain yang ke agak hidup. Ia akan disorong ke bilik bedah yang paling besar dengan semua drip masih semua lah dengan semua ubat ke kenyak agak mengkang meruan bak dia deh. Jadi maksud ke di sebut kutu tadi clamping tu tadi adalah bila organnya dah kak dikeluarkan clamping ngau masang laban masang nadai bak kita dito.
0: Begini ngak tahu punya deh
1: KL dia aja. Ya laban entik penerimanya orang Sarawak sekalipun ya mesti ditransplant bak KL enggak.
0: Laban kita Sarawak bedau bisi sebut kita kemudahan tu kita ke
1: ya nyak site. Okay, kita aja semua bak negeri bak seluruh Malaysia tak nak
0: sakit bedau ni. Kira ke bak KL aja mengatu
1: kita. Laban sidak ke dah terima transplant tu ilat eh. Sidak ya akan berada bak ward selama 3 bulan untuk medak utanya
0: ngam guna.
1: Yes, adanya sidak ya akan makan anti rejection therapy for whole life. Makanya.
0: Oh, kata bisa kini kalau kes ambil ke bandiang orangnya tadi merik kita nak kata kau bakal jantung. Kalau merik ya nih.
1: Kalau tapi bak menua semenanjung jak lah.
0: Nanti bakal
1: bak kita dito. Sigi bedau melainkan kita dito engkanya ngena private jet leban. Sidak doktor tu okay, contoh sebab bisik penderma okay, dutur kita di tok ya bisik dutur khas yang pu di terbaik ya akan main tim yang pu yang main misi yang pu dan ya udah sidak ya procure-nya tadi deh. Sidak ya pulaikin baik dia data dia yang penerima tu dengan kerjasama sidak pusat sumber transplant nasional lah Mbak KL Dien data Mbak Dien sidak tu yang penerimanya tadi udah standby tu.
0: Sigi udah ngantik dia.
1: Yes.
0: Kalau kini kes sampai ke bandia membaka munyuk aku tadi orang mereka tunggu sengayu atau di kita ingat kaya pesakit ya ke puna ke tunggu sengayu atau di pedak orang dalam tempoh 3 bulannya. Utainya nak ngam nak cun gue ya begini gue cara ini.
1: Nak ke udah tu nak kalak lah.
0: Nak kalak.
1: Leban sebedau nyak ditransplant contoh lah ambil kemudian bakal bisik sikok penderma lah kak menderma katakan udahnya salah sikok daripada kami tu tadi tim kami tu akan terbaik ke KL kin ngagai sidak pusat sumber ngantar sampel darah kena ngigak match siapa ke match tadinya tadi jadi ke standby nya ukai seminat sikok dua aja ya akan standby sampai 3, 4, 5 ikut Mantik sikut tu nak uliah sekali ke sikut tu jauh ke sikut gage laban utanya ukai senang uliah kenya
0: ya udahnya cun baru orang namanya madah kenya uliah merek ngondak ni ya
1: ya
0: jadi nya ngenang nya berkawal ngau bengkah tau ke cara ke tau dikena lebuh maya kita ke merek peringkat tubuh udah kita ke mati tau ke maya kage hidup ni ya jadi ba kita itu siapa bagi orang ke uliah merek peringkat tubuh
1: jadi kita itu semua kita uliah merek peringkat tubuh tu tapi ngau syarat laban kita ke ngempu tubuh tu udah nadai ngit deh jadi ahli keluarga kita yang mesti merek kebenarannya kita nak orang ke penermanya nadai tahu bisa cancer bisa penyakit berjangkit bakal sidak HIV autoimmune disease sama bakal ke disebut kita SLE nya nak tahu laban kita ingai risiko tanya
0: merisikokan
1: si penerimanya
0: kira bisa lebas semuanya semua kita itu boleh merek tang ya berarti ke mega ngau pengerai siko-siko kita ini ya
1: yeah, walaupun sarito ambil contoh lah bakal dah berikrar kerana mereka tapi nanti dah maya kita dah nadai lah deh kita bisa penyakit contoh lah bakal cancer menyiko kita nak meuliah kita menerima laban nak semudah ngau sesenangnya kita seseorangnya uliahnya di penderma.
0: Udah nuan bisa nyebut berkawal ngau pengawak ke namanya orang kemerik perengkat tubuhnya tak ada tahu nak ngatu ikral ko kita ini. Udah siku-siku orangnya berikral tahu sebut kita yang tak ada berjanji mah. Kemerik perengkat tubuh nama utai kepatut digagak ya.
1: Jadi berketuk kebenar ya. Kebuah government kita KKM tu tadi deh ngadu kempen ikrar tu tadi laban ya kak nemu pemayuh rakyat iku dah diberi penemu pasal benda tu kesedaran tetapi nanti kita kak berikrar selalunya kami akan ngasuh berikrar dalam Mai Sejahtera walaupun sarito tajak pihak ambil contoh aku berikrar pagi tu tadi tiba-tiba pukul 12 aku rasa aku
0: ngai ge.
1: Aku just tekan je bisik button withdraw bawa dia. Nya walaupun seseorangnya udah berikrar tapi ukai jamin ya untuk jadi penderma.
0: Ya berpanggai bayi yang bom ya.
1: Nah, berpanggai ngau ahli keluarga tinggal.
0: Ahli keluarga ya.
1: Nanti ya nadai berikrar tapi nanti ya udah meninggal, udah parai lah. Tapi ahli keluarga kak merik pun uliah menyadi. Ya betul.
0: Kira aku berpanggai sidak sebilik menyana.
1: Sidak sebilik atau maksud ke kami itu tadi. Contoh lah baka apai indai laki anak bini salah siko antara si datuk nak setuju nadai milih nyadi ya mesti semua sekali deh
0: ni penyampau orang ke udah ngerjasa direk ba pengawak ke merek peringkat tubuh ba menua kita Malaysia tau ku aku
1: ya kengkak ke dia tu ba menua kita Malaysia dia tu penyampau orang ke udah merek peringkat tubuh 976 iko orang ku dah merek peringkat tubuh setakat hari sampai ke sarito start hari 1997 nya kali pertama lah daripada orang ke udah berikrar tu tadi penyampau ku udah berikrar tu minat apa $398,106 iko. Jadi 300,000 lah amount. Tapi daripada amount 300,000 tu kita medak di tu tadi deh. Semina 976 iko hari tahun 1997 lah.
0: Nyentuk ke dia tahu nya?
1: Nyentuk ke bulan tu. April 2025.
0: Kira sebut kita lagi kurang menyana ya.
1: Nadai data 1% dari penyampau penduduk menua Malaysia ke 30.1 juta ikut tu nih.
0: Ada
1: data.
0: Yang kau tahu bisa sebut kita kesedaran atau kepemerhati hati bahawa berguna yang kita yang tadi merik peringkat tubuhnya berapa aku nih. Namanya begini ko cara bala kita yang tadi tahu merangsang orang ambil kesedaran yang tadi bisa kesedaran bisa pemerhati hati awak kesedaran yang tadi sama kak ngau merik peringkat tubuh. Tentu bisa pengawak tentu bisa aktiviti ke dia penyalai ke raban kita nak buat.
1: Maka bala kami tu memang pengawak kami lah merek kesedaran jadi bala kami bisa bergulai ngobala sidak ke benong blood bank pun blood drive-nya, derma darahnya. Jadi kami gulai ngau sidak ya, kami pun sama merik kesedaran. Bak shopping kompleks. Kadang-kadang bala dutur kami di Kangau ngagai agensi-agensi merik tok kesedaran pasal kepentingan penerimaan organ tu tadi deh. Walaupun kepentingan tu munyi ko kita sebut kita sigit tujuannya kak nulung orang ke nulung sidak ke pesakit bukai baka contoh ambil kebandian baka pesakit ke benon dialisis Isnin, Rabu, ngau Jumaat. Sidak tu ada cara lain deh. Semina melalui transplant begitu aja, penerimaan begitu aja, ulih nulung sidak ya. Nanti udah ditransplant sidak ya kemungkinan bisa dalam rekod kami hidup 35 tahun dari tarikh selepas ditransplant. Tetapi nanti ada transplant sidak ya akan end up mungkin paling lama 10 tahun dengan harapan lah menanti bisi orang menderma tapi nadai maksudnya
0: nyalai kempen ya ke dipercayai ke bala raban kita tu puan berguna benar tu laban agi kurang benar bala kita ke namanya tadi enggak orang bapak pengawak merik peringkat tubuh jadi orang ke berguna ke utainya mayu dan orang ke meriknya agi kurang tapi
1: ya betul
0: nama faktor atau ke nama kekuah ngasuh pengawak merik peringkat tubuh atau namanya tadi jauh sama kurang tahu ke mimit dia orang kat menderma ni
1: Mbak ya ke Mbak dipedak kami kena kat tu lah nanti kami ngadu kempen deh Mayu agi ketakut medak kami deh dia bedak perkataan organ dia derma organ lalu nanti kami approach lalu lari balas kedak ya bisik kedak kat Ninga menjarak bisik kedak tanya nanti ada hari segi agama baka agama kita Kristian Islam sida Budi semua sigi sida ya nyukuang pengawak tu deh laban tu tujuan kita itu nyelamat ke nyawa manusia deh tetapi bisik gak sekedak maya kami itu approach nak tahu mesti madah nadai tahu mesti complete mesti lengkap perengkap dalam tubuh baik maya mati lah aku sidak ya agak nakak ke dia tahu apa yang dipedak mayu agak bedau bisik kesedaran lah cuma yang bisik kesedaran antik semua ahli keluarga sidak ya adalah pesakitnya baru sidak ya ulih faham nama apa yang kami cuba sampaikan ngaji sidak ya lah.
0: Reti ya utai ke begunanya tadi sidak ya nemu retinya tadi deh baka sidak yang mere utainya berguna ngaji orang.
1: Ya nemu sidaknya tapi yang penting tapi bila datai ba ahli keluarga datai laban selalunya keadaan maya ahli keluarga tu dah meninggal benong ahli keluarga tu dah nadai semua ahli keluarga benong grieving deh. Jadi mayanya lah sebenarnya masa sidak ikan gak keputusan mayanya gak sidak agak bersedih nyak lah masa memang betul-betul mencabar kepada ahli keluarga dan juga kepada kami lah.
0: Alaman kadang-kadang bunyi ko cerita tuan tadi mentu puan eh maya ko dah nadainya tadi maya namanya tu dah nyunat nemu dire deh sidak ya keluarga sidak tahu ke sidak sebilik yang tadi madah ke kak menderma organnya. Kadang-kadang pemutusnya tadi pedih kan digagak sidak ya laban menung bersedih.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi ni maya orang ngambil peringkat tubuhnya semak meh. Orangnya tadi ke udah bersemaya ke merik peringkat tubuh sedak sebilik pun setuju juga. Ni maya merik atau ke ngambil peringkat tubuhnya sekali ke maya sebut kita postmortem atau ke lebuh bedah siasat. Ni maya.
1: Nanti ya sekiranya lah bakal sikok-sikok orang tu ya ahli keluarga udah bersetuju deh. Sidak ya akan menurunkan tanda tangan ke kumai kita surat kebenaran bertulis tanpa tanda tangan dan kebenaran ahli keluarga kami pun tak boleh ngambil sebarang deh pihak kesihatan pun tak boleh nak sebarang kita yang ngambil organ tu deh dah sidak yang merik nurun ke tanda tangan merik pembenarnya tadi barulah ulia di Sorong,
0: pejalai ke pengawak.
1: Ya, pejalai pengawak. Tapi pengawaknya ke perolehan organ tu tadi, maksud ke pengawak operation tu tadi. Mm-mm. Ukai digagak bak rumah mayat. Mayat orang silap bak dia deh. Ya digagak bak dewan bedah. Ya tak akan dilayan baka orang keudah narai deh. Ya dianggap baka
0: pesakit.
1: Yes, baka pesakit bukai.
0: Jadi nanti semua siko-siko orangnya tadi udah register di Rempau namanya tadi hanya di orang ke merek peringkat tubuh. Bisa beda atau kena ada nanti dibanding ke ngawal balas tidak ke bukai ke hospital.
1: Okay, maka walaupun unit kami tu tujuan ya di tubuh kena ngerembai ke namanya penerimaan organ tu tadi deh, tetapi nanti bisiknya pesakit dapat diselamatkan, nyawa akan dipentingkan terlebih dahulu lah. Tak ukai erti ya, tak contoh lah bakal renyah accident. Kami itu kita itu keran kak nguleh ke organnya, lalu ya tu tadi nak diberi rawatan yang terbaik, nadai salah. Paling penting nyawa diselamat dulu.
0: Kira nyelamat ke dulu punya ya. Semadinya nak uli ya.
1: Ukai nak uli semadi doktor ke merawat tidak ya madah. Ya dah nadai ge. Nadai gig rawatan untuk pesakit tu. Te bakal ke ICU dah disah mati otak. Nadai uliah any treatment semua dah nadai uliah treatment futile semua. Jadi masanya lah barulah unit kami tu masuk campur. Ya, sebenarnya nadai tanya kami cuma uliah bedak jauh menyuku kita.
0: Awnya bawa orang ke parai atau ke mati bawa hospital atau puan ya. Nanti semua deh orangnya tadi mati baru rumah. Kati uliah tahu kena ya. Namanya tadi merik peringkat tubuh ya. Kati kau cara ya deh.
1: Ya, munyi kau aku nya tadi. Nanti bakal orang ke bisa dua jenis pemati kita yang mensia tu deh. Mati otak ngau mati jantung. Mati otak cuma boleh berlaku contoh lah bakal orang ke accident, baik ngagai ICU laban otak dah cedera semua, ataupun pendarahan disebabkan oleh stroke, bakal orang ke tinggi darah ko kita. Sidak tu bak hospital boleh derma organ, tapi entek yang mati di rumah bakal kita mai bisi orang mati tinduak ke kita. Nadai boleh derma organ laban nadai blood supply ngagai organ. Ya cuma boleh derma kornea mata, tisu.
0: Nyajak ke boleh
1: ya, tapi ahli keluarga kak inform kau pihak kesihatan lah, pihak hospital.
0: Dan ya baru sedang nguruas kenya nak. Kati ente laban kita nemu bawa orang ke bisi ngidap COVID-19 tu. Kati bawa sidak tu deh.
1: Jadi bakal COVID-19 tu semua asai aku semua kita udah kalah bisi kena COVID-19 tu tadi deh. Tapi ente lebuh maya matinya ya di cek bisa COVID-19 enang sikit nadai uliah lah. Tapi nanti ya kak post COVID patient bakal kita semua deh post COVID uliah nadai nadai masalah.
0: Artinya nanti pemati ya nya ketiga penyakitnya angka yang nak uliah kini nih.
1: Betul.
0: Lebuh namanya bakal kita itu
1: cek urat dulu darah.
0: Nadai ngawak nih udah nadai COVID.
1: Ya akan cek COVID, ya akan cek semualah penyakit berjangkit semua. Nya tujuan yang ambil sampel darah si penerima dulu deh. Udah cek semua nadai penyakit clear, sesuai untuk ditransplant, barulah ya akan proceed. Nanti nak ya pun nak akan diproceed. Walaupun berkeniati ingin ya kak menjadi seorang penerima deh, tapi nanti salah satu daripada syarat tok tadi bakal
0: nauleh
1: kebetulan gak masanya ya tadi fever gak demam gak masa ya nadi uliah meh.
0: Okay, jadi ambil ke peninggal kita sama nemu kati ke orang ke merek peringkat tubuh atau dibayar atau ke begini nya kini ne laban ya ke luar dia yang ke api nemu kini merek nuan ambil ke bandia ne nuan merek tunggu sengayuh abaya harus kiana jadi penerang hari nuan tu puan.
1: Jadi aku ukai semina Arinwan ajak soalan untuk selalu deh. Tiap kali ngadu kimpian sige ditanya. Laban kita itu mayuh meda cerita betibi dah ke kita. Tapi sebenarnya penderma nadai ikhlas ya, nadai bayaran, nadai reward apa-apalah. Laban sige salah dari segi undang-undang antik kita. Berdagang ke organ begini. Ya bisi akta yang pun deh.
0: Kira ke sebut kita yang tadi dah nama yang menderma kok kita.
1: Dan
0: ada bayar menyana.
1: Ya untuk mendermanya pun bisik nak semua tempat, semua hospital bahkan tiap orang kekak meli organ punya kedingan kita nya nak sesenangnya. Ya bisik melalui kerajaan, contoh daripada hospital kerajaan, hospital umum, hospital umum tu tadi akan lais ngan sida pusat national transplant bak KL din, barulah ulihnya bendanya nyadi nyata lah munyi ko kita pendermaannya tadi entik baka munyi ko dinga kita lagi curi orang organ bak forensik lagi semua nada nyadi nya ukai nada
0: diga
1: ya nada
0: ya semina kati ko kita nya tadi
1: movie
0: pandangan kita meda ceritanya
1: ya lalu
0: nganggap utai nya bekenya kebenar ya utai nya mesti dipersetuju ke dulu lalu bersaien dulu baru utai nya berjalan ne
1: entik bak kita Malaysia sikit bekenya lah
0: awak bisi kati ko kita nya tadi keistimewaan ko Jakum Melayu ne, bawa orang ke diri sebilia, nanti nyemak sedai sebilia yang tadi bisa parai ne, orangnya tadi menderma ke peringkat tubuh ya, bisa keistimewaan diberi ngakai ke keluarga orang ke mendermanya mungkin ni ke.
1: Sikit nadai gak keistimewaan apa apa, laban tujuan kita itu tadi daripada baka contoh lah, baka orang ke udah parai itu tadi ne, daripada ya ditumbak adanya. Di alu bekenya aja mana git menderma kena nyelamat ke nyawa orang tapi nadai sebarang keistimewaan lah betul keikhlasan aja deh. Tapi sijil sikit bisik lah kepada
0: sikit bisik diberi sijil
1: menya. Ya sebagai tanya dan kadang-kadang pun memang dalam media sosial kami akan tidak akan disebut lah nama banyak tapi kami appreciate thanks melalui media sosial lah ada bisik sikok penderma bekenya
0: alu nak nak uliah kita akan nyebut
1: nganya di laban kami berbahasa ke permintaan laban kami bisik gak penderma ke yang gay orang nemu deh bisik gak
0: jadi bekeni cara semak meh bala peninggal kita yang luar dia hanya terbuka rundi yang terbuka hati kak ngeregister diri jadi orang kemerik peringkat tubuh tau.
1: Okay, bak dia ke dia tu KKM udah ngelancar ke cara ngeregister diri katnya di penderma tu dalam My Sejahtera. Bak dalam My Sejahtera nya tadi bisik bahagian kolom derma organ bak atas ni. Sawat beberapa soalan bak dia aja ya kira dianggap udahnya lalu bisik keluar sijil bakal kita ke bisik sijil. Namanya vaksin COVID coba deh. Baru-barunya ya. Di baru sijil sidak ke menderma darah gak bekerja pada dia.
0: Jadi ya nyak ke sekedar hari penerang ya ke diknatai ke temuan kita buat program menuju pengerai kita ke pagi tu jadi yang ki bisik utai ke dekat dikenang nuan kelimpah hari utai ke ditanya ku tu puan ngasuh nuan katiko kita madahnya nerang kenyak mana
1: baka kita entik semak siko-siko orangnya ya udah berikrar dalam My Sejahtera tu tadi deh. Ia mesti madah ngagai ahli keluarga yang kebukai lah. Laban ahli keluarga kita perlu dipadah kita pengingin hati kita. Nanti semua dia berikrar dia ajak tapi yang nadai nyebut utainya nak akan nyadi meh. Laban yang berikrar tu ilah adalah yang udah nadai deh. Ya ke merek pemutus tu adalah ke ahli keluarga okay, ketinggal
0: Betul. Jadi ya tadi tu udah nyebut nih lebih kita ke ngisi My Sejahtera yang bisa kita ke sebut kita nya berikrar ke merek peringkat tubuh udah nya sebarang maya aja kita yang tadi atau berubah hati lalu narik diri dari pengawal tu nadai salah mereka nih. Okay, bisa kita buka ikat dikenal.
1: Jadi bakal kami tu nang sikit bisik bak hospital dia ada UPS kami jadi bala peningal seputar bala mayu tek bisik ka utai tanya sili agak pasal penderman organ tu tadi deh uliah datang agai hospital besai itu hospital umum Sarawak UPS kami tu tadi bak lobby dua orang kaunter klinik pakar sepiaknya ajak deh jadi kami tu terbuka ninti yang hari satu ngagai hari lima lah pukul 8 ngagai pukul 5 lemai tama ajak dalamnya kami nang sentiasa terbuka hati nerima serta merik penerang kelebih sili agak lah pasal penerimaan organ tu.
0: Yang kasihannya namanya bedau kak kia betul bungu kita bisik kini nombor telefon Facebook kini bala kita pampang UPS kita nya deh.
1: Okey, ante bakal sidak ke kak bertelepon tu tadi. Uliah telepon lah, nada salah. Kak nanya engkau sidak engai bertemu muang orang kami ni. Jadi telepon ngaji upias kami penuli ya. Bisik nu telepon upias kami atau ataupun telepon ngaji hospital umum. Ngasuh sidak ya sambung ngaji unit derma organ. Jadi sidak ya kenyambung ngaji kami. Jadi talian hospital umum Sarawak tu pun sitik aja nih. Ya ke
0: dikena.
1: Dikena ya. 082-276-6666 aja lah.
0: Okey. Minta sambung aja ngaji.
1: Ngaji ya unit derma organ betul.
0: Okey. Jadi ya terima kasih ya ngaji tuan puan. Jadi kepenuh day tu sebedau tuang lekat kerandau tu abah program menuju pengerai. Nama pengarap hati tuan ba program atau ke kempen kempen ke dia percalai ke kita lebih lagi berkawa engkau pengawak ke merek peringkat tubuh tu puan.
1: Okey, harapan kami lah kelebih lagi mayu lagi bala peninga bala mayu bak luar dia bisik kesedaran awareness munyo ko kita pasal penderman organ tu deh. Awal ke bisik mayu lagi nyawa dapat diselamat kita lapan kita Sarawak tu because of munyo ko akunya tadi ke iskemik time jadi kita fokus kepada ni bos sebut kita organ lain tadi deh buah pinggang aja berapa mayo Sarawak aja ada berapa mayo hoi ke ngante orang ke menderma jadi tujuan kita itu tadi kak nyelamat ke sidak tu tadi deh.
0: Ya, jadi kita sama ngarap ke namanya tadi bala peninggal kita lebih kita ke namanya bisa hati ke merek peringkat tu buah tu ngambil kesedaran tadi. Mayu hage mah buat pengawak tu puan eh ambil ke ulih nyelamat ke nyawa orang bukai. Pihak ko kita ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi ngagai tuan ulih ngelimpang ke dalam pub kelai ngau kami bawa FM ba program menuju pengerai kita ke pagi tu. Nyalai bertemu baru kita bawa awak ke bukai.
1: Okay, terima kasih.

sebagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Maga pengawal SCS Jaya Sembilan Tu Ulamu Juar. Terima kasih bagi para peminat yang penyokong Mami Bini Albat Anis Subak serta kalian tu nak dulu nak mula mau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SCS Jaya Sembilan Tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lepau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

jadi terima kasih ya. Aku cukup berhati, cukup lama tadi. Ada nyangka atau itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang. Thank you.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

kita ke bisima.live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: Kayu Sri Jabu, dari Bentana Pernyang, ke Mailan Gorisa, Kuda Juara, ke Malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, pencatat sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sidak aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk ke ya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Pagi rewind.
2: Itu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalan pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
3: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
2: Udahnya waduh dia puas hati nih.
3: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak.
4: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 24 jam Y fans segulai sejalai ngau kita merina kita.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunya itu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Ephesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: tepis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur balau kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayan serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun temegak tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menghubungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubung kereta belah ketibak digagak penyelesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke perinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Tapi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell.

Ya, dimpo nuan siku lagu dari Phoebe Chloe Siti lagu ke Mujur Boleh nombor 3 Ba'anugrah carta Sapa Juara ke 9 ke diatur hari 6 tu tadi. Terima kasih ngagai kita ke suruhan nyukung, suruhan berkongsi ke live ke bisik di ayan ke bawah Facebook gau YouTube channel YFM Iban au. Jadi tu berkongsi ngau kita sekedar agi pengrami ke udah diatur tu berkaul gau pengrami Regatta Krian Pesta Seratus 2026 ke Mujur diatur kena 2 nyentuk ngaget 4 daripada 10 2026 bak nebing Sungai Krian di Seratus. Lalu bisi 26 tim ke ngau masuk pekit bak regatta tu tadi kalai pemutus bak pekit tu ianya bidar 30 pengayuh lelaki ke udah jadi champion ianya Toda Berjaya ke lalu jadi Raja Sungai Krian. Lalu balumur kedua dipanggil Lanun Dinarakat ke lumur ketiga Landas Saga Subuyo. Lumur empat dipanggil Sinaran Burung Garuda. Lalu ke lima dipanggil Barakuda nya bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu bidar 10 pengayuh lelaki veteran mega champion dipanggil Sinaran Burung Garuda. Lalu lumur kedua Dang Isah Tandang Sari. Lumur ketiga dipanggil Buluh In Permata Biru nya tadi berkaul gau pemutus Regatta Krian Pesta Seratus 2026 ke berengkah diatur kuda Mujur diatur berengkah hari 2 nyentuk ngagai 14/10/2026 ba nebing Sungai Krian Seratus. Terus bergelengok kami ba YFM tu lagu hari masterpiece menjadi siku hari finalis ba anugerah carta Sapa Juara musim 39.

Kulangnya Selatan, Kabupaten Kutai. Saya juga rasa yang support kita semua. Jadi berbangga untuk Ronis sebagai artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke sini. Thank you.

siang kakai PTM Maga Benoa SSJ 9 Udang Mujur. Terima kasih kakai para peminat yang penyokong kami punya Albert Ali Suba serta kalian tu nak dulu tu nak mulai bau. Thank you so much kakai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Dara Elena Brau Miet lagu kemujur masuk ba anugerah carta sapa juara ke 9 merindang kita bawai 9 dan 12 24 minit dah lepas pukul 11 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bergulang kami bawai FM dan kiranya kita dia tu benar mendiang ke kami dengan RTM klik channel Astro 871. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita ngenang projek ngagak blok baru unit pengerai indai gau anak serta klinik ngelik ba klinik pengerai debak di Betung dia tu dah berengkah di Pejalai. Jadi pengerami nasih tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta di penyadi sapit Menteri Pemansang Induk Nubiak Mit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Muhammad Razis Hitam lalu ba penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak madah ke projeknya digagak kena jadi ke Palan Yintu pengerai kelebih lagi ke lebih moden serta mana lagi ke orang mayuh bak kandang menuanya. Jadi projeknya di Pejalai ke hari baru agensi pemansang bagi menua Betung BDDA ngena sawup Ari Upis Menteri Pengerai lalu tu endang sebengkah hari inisiatif ke dikena Perintah Sarawak ngelatih ke servis ngintu pengerai mesin mayuh kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di tebaknya ngelansa ngenang berita ke BY FM engkau kita BY 9 12. Jadi ke sekali itu bagi Merina kita engkau lagu ke mujur nyingkang gagai mujur buat anugerah carta sapa juara ke 9 lagu hari Dayana Shini Singkang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rendah final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jisri Jabu, Ga

Ayu Sri Jabu, hari bintana pernyang ke main lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak tadi tu sebenarnya. Aku boleh bayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkam laban nyam eh. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

kami puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesri Jabu

Kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9. Ya, terima kasih kepada kita kaki bengkam kelengah kami buat YFM. Kelebih lagi kita akan mendiang ke kami berengkah hari pukul 9 pagi tadi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Lama milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita peningat. Jadi, tu lagi merindang kita dengan lagu. Kau dah disedia ke aku buat Y9-12. Harap ke kita terperindang mendiang ke lagu Ari Shalina Nesal Nanam Pengerindu. YFM Y9-12. 9-12.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ngerja pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarai.

Altiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, pukul 12 tu lagi dia kita akan mendengar ke berita Tidak Terus Ali YFM di Kuching di tu. Lalu tu nak kita bergulang aku Nancy Tamum terkisi bak Y9-12. Lalu kena ujung ke Y9-12 lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambom berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja ti diungkup ke ngagai skim pelajar tinggi ndak berbayar Sarawak FTES tau manggai RM1 bilion setahun lewat skimnya ke datai bak tahun keempat. Premier Datuk Parti Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada ke perintah Sarawak dia tu ngageh ke RM250 juta setahun dikena melanja kohort ke Truba timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah nintiang tahun. Komitmen belanja ti majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu sama terus mansang serta tegap ala nentu ke skimnya boleh dipercayai ke Enggau Meruan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutu bak pengerami makan lemai ke diatur berserimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua mukah mujur mata lebih 110,000 ikut temuai datai bak sepemanjai 3 hari programnya kediatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai ngga orang mayua. Rakyat megak udah mudah agi mulih ke mayu macam servis perintah. Nengah pengawak ke mai konsep One Stop Center. Konsep bakanya mega udah merik penguntung ngagi orang dagang di menua tu. Udah sidak tu kemudah agi mulih geran duit bantu enggak peluang beranak ke pukuk. Abdul Yaakob Arbi masuk kerja aku tu bak pengawak nur nutup programnya bak dataran pehin setia raja. Genang program kesebakar Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine madah ke mayu macam pengawak ke bisi diatur yang perkara ti udah balat mata orang datai ngagai program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti ngulih ke servis ke bisi disedia ke bala temuai buat program tu mega berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak ke diatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta ngulih ke mayu macam bansa pemakai ngau barang ari bagi menuanya. Ia megak madahkan diri berasai terpantup hati ngau pemanah sambut ke diberi orang mayu di muka lalu bisi bendar pengarap ke programnya mujur nyapai perkara ke dijuluk.

Berebak ngonya Hawa Beldin. Ianya induk asal ari kampung Sebako, Daro. Udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka. Kalau ia boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin, padahal ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru. Lalu gelamatu, ia semina bisik sebuah kereta second hand ke udah berapa tahun untuk dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu, pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke baari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi. Pickleball ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngenak pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah kompani luar Pekat Energy Sarawak tiudah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026 tiudah mujur narit mayuh peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia masuk ke jaku tu ngagai pengarap berita Di Kuching, udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prais ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tunaga kita mendeng ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan dan yang bakal selama ni nanti hari satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami buat YFM Sibu.

Buka sekali tu kita boleh ngaku nara. Hari dia tu jentuk nanti pukul 3 lemah itu lagi. Ya, bakal selama mega ya. Sebenarnya kita yang terus ke ngelal tengah hari kita ungkup ke 1 hari 1 5 hari bulan 10 tahun 2026. Ya dulu kita berkunci kerintai program kita ungkup ke sari itu ya. Jadi ya bakal selama mega ya 12 tengah itu lagi indur kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi Arba Baru pukul 1 dia kita dekat hingga ke Squad Rio. Lalu ditangkan ke program Salah Tengah Serok Belang Pengari Kami di Kapit. Ya, pukul 2 bakal selama megak dia kita dekat pulang ke pengari kami di Sia Thomas Akasal dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Kopi. Ya, pukul 3 bakal selama megak dia kita dekat pulang ke pengari kami di ATM Kucuyang dalam rentak ngali hari WFM. Ya, tadi tusun program ungkup kasar itu balap pening hari 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ya, nama berita balap pening kita ungkup kasar itu ya. Ngarep penyak gerai magang mujur magang meh semua pengolak kedi kerja kita. Ngarep ke semua tadi gerai-gerai magang ya. Henti ngasah diri nak gerai nada salah kita ke klin ya. Yang berasal pengerai kita itu ke bapalan no perubat ke besmak no kita diam. Ya, maka kita ke berdua berbaik ke peringkat pengangkut dan pilihan nama kedikenak kita baik kena kereta, kena motosikal, kini kena besikal, kini kena lori, kini ya, nang nak berjimat lah lebih kita berjalan nama tadi ya, berdua mbak Rantu Jalai ya, berbahasa kurang orang maka berbahasa ke kita ya, nang beruman zaman lubah pun maka kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh. Ya, selama merarau maka ke kita ke benua merarau jam ke dia tu namang kayo kita ketengar itu nih ya. Okey, sebelum kita ya terus ke ngelah tengah kita ke Sarito, jadi dulu kita berpindah ya, lagu kenyadi juara Mbak Nugrah Chata sebut juara kita kena ke malam hari 6 tu tadi lagu Hari Raban Tanah Berenyang Parisa.

Kayaknya tadi lagu kenyari juara apa SIS Jack ke-9 tahun tuh ya. Jadi Arisa Tanah Berenyang ujung ke jam kita 16 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, hanya kita terus kawak ngelat tengah hari kita dulu kita kena take pesan ke basic diterima kami di YFM. Jadi pesan tuh ditujuk ngagai semua kabar belayan di lingahan seluai sejugam beladian sepituas teras apakan bintulu niah Sibu Sungai Asan Lubuk Bundi kapal pelayan di Salim Belalang Jalan Kejedi Buah Udul Kapit Metah Kenawit Mawang Entabai Kemaliah Nangga Bayu Madur Lubuk Antu Bakuang Puku Apakan Kenyala Apakan Wak Ngau di Merurun serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ruli ujung tau kena makan ngau ya tuam tau kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas ke tumuh pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu di sambung pengawal ngupas entebalu atau kenyuan entebalu. Nyanya semua kabar belayan ke ngelala yang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kape aja boleh ngenatai ke diri ya ngau pengawal ngetah sulit ni yang tu kena amanguan uliat kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat diketas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entabalu atau kenyuan entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjeli atau ke bini ni yang bak lumur 0198744851 guna dok baru 0197840551 tak ke Rodini Pak yang apa ni yang bak lumur 0134289165 tak ke Sharon Sony yang kakak ni yang bak lumur 0198443612. Yangnya tadi pesan ngetah sulit keterubah ke dibaca kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu. Jadi pesan Siti tu dituju ke ngagai yang berhormat Freddy Belia, yang berhormat Dato Ali Biju, yang berhormat Senita Pilih Tingum. Kabar melayan atau ke sidak kabar melayan ke serumah pemakai penusah rabat yang mendas dua buah rumah, empelai buah dua rumah, belasau dua buah rumah, ulu babu, babu tengah, rumah selai tunggal. Pihak mega kapal pelayan di rumah Simon Tabau, Bacau dua buah rumah, Sabar dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbatit, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Tama Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan Serunggab, rumah Minggu Simpang Keluak. Kapal pelayan di rumah Richard Sungai Muding, rumah Majid Tengalak Biru, rumah Muluk Keluak Kawit, rumah Albert Kadir Mungu Embawang, kapal pelayan di rumah Bawi Rampuang, kapal pelayan di rumah Duat Nangasam, rumah Kebiang Begang, kapal pelayan di Kampung Tak Insrian, di Uma Baluai Liko Sungai Asap serta kapal pelayan ke Ngelala, di Kenulih Dirintai ke Dituk. Jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah narai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang pangai anak kurang tok tok apa ijut tu dekat di itu Babala Mayuh kena ke malam hari 2 nya 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah bakar mendas baru seratu. Lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratu. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelala ni yang pangai anak kurang tak ke pejut. Jadi pesan tu madah ke ni yang tu tadi udah nadai kena ke 4 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat diintu Babala Mayuah kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar mendas baru seratu. Lalu dekat dikubur kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tahu bertelefon dengan ijut Pak Lumur 0194694545. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan boleh ngeratai ke diri ngesah penusah tu ya.

Okay, kita lagi terus ngau pesan kita ke sekali tu nyari pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau menyadik ya ke dia di Miri Ida di Sungai Pinang kapal belayan di Lacau kapal belayan di Empelanja ngau di Jungkung serta semua kapal belayan ke Ngelala Duleh anaknya dan Duleh anaknya dan jadi pesan tu madah ke Duleh anaknya dan udah narai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang Duleh anaknya dan tu tadi dekat di Sungai Bapala Mayuah kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat air Tanjung Bijat Lingga lalu dekat dikubur kena kari dua pendam Bukit Amunggu kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 punya tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang ngarap kita tadi boleh ngelatai kita dek ngesah penduseh tu jadi niang tu dekat diin tu pemalam mayuah kena ke malam tu malam hari 1 5 hari bulan 10 tahun 2026 Barumeh Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat Aik Tanjung Bijat Lingga lalu niang adulah hananya dan tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2 bapena Bukit Amunggu enya 6 hari bulan 10 tahun 2022 jadi seperang penerang kesiliak dia kita atau telefon ngagai salihan adulah balumur 014 683 7720.

Okay, ginaros nga pasan kita nya di pasanto dito jug ngagay apala kabablayan di nang antawa kapit nang asbirog kapit nang agat nang asut pamaga di pasar kapit kabablayan di Kuching nga semua kabablayan ke nglala mandian analimbang mandian dalimbang tau kapeding jadi ini anto tadi udah nadai kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ini anto dekat di sengai baru meh lor baru meh lumur sublot 1234 Taman Bianhua Kapit jadi ini anto dekat di sengai 2 malam berengke hari Minggu nya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu niantu dekat di Anjong ke Penam kena kari 2 6 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ngunya sekali lagi sau tau ke mesan ke kabelayan di nangga antawa kapit nangga sebiro kapit nangga gat kapit nangga sud kapit ngau kabelayan di pasar kapit pian mereka di Kuching ngau semua kabelayan ke ngelala mandian anak libang mandian anak libang tau ke pedin. Jadi pesan untuk madah kemandian anak libang tak kepedian udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang mandian anak libang tak kepedian tu dekat di sengai bak rumah lumur sublot 1234 Taman Bianhua Kapit. Jadi ni yang tu dekat di sengai 2 malam berengkah hari Minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau bak lumur 019-827-5302 Jino Namandin balumur 0135659569 tau ke Richard Jembo tau ke Pesigi balumur 0168589190 Okeynya tadi antara pesan ke bisik diterima kami di YFM. Jadi sudah kumai kita bergulai dalam program Randau Temuai kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku hamai kita berperindang ngau sitik lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya betul baru kita buat randau kita ke Scarlett tu. Jadi buat dalam randau kita ke minggu tu cukup betul mega. Lapan ya kengau aku betungak buat studio di tu siko hari kita induk tok ke dekume kita peningai induk kena cukup cakeh nah berjalan ke pengawak ngaga asia pengelaliak jari. Laba aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Pihak mega mayuh kita induk tu terbagi ku mendaknya mayuh guna awak tau ke masa lepak sidaya bergagak ke burek sekali ke nyari burek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tancut digagak ke burek megak di pedak aku peningah. Jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung ya megak siku hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke burek tau. Jadi mereka selamat tengah hari, mereka selamat datang yang ke studio puan ngagai nuan.
1: Okay, selamat tengah hari pihak mengagai semua peningah.
0: Oh, nama berita nah.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu nanti bakal pengawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu. Benung berjual.
0: Berjual aman berbisik. Aman kan ya. Benung berjalan ke pengawak berjual. Lalu labak aku kita ke udah ni ke sadar nyawa yang dengan radio tok ke kita ke bisi meda live Facebook kita yang alih hari tu Facebook kami di Sibu FM bisi udah diayan ke kita gama temuai kita ianya puan nyawan anak jantung. Jadi berita mana lalu nada salah saya kontak kunci kasap natai nuan putu ne puan.
1: Ya, awak orang sama ngelala agak.
0: Ya betul.
1: Jadi penatai asal kuari kapit. Menua aku nangat piau bak mujuang baliah kapit.
0: Menua asal menyana.
1: Menua asal kuamat. Leban nitiah ke pengawak. Udah ku kerja subak. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak. 3 bulan bak sku SK ngatiau. Udah nyaku badok rinya ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udah nyebulih interview bak mebeng kapit. Alu terus join mebeng kapit. Namanya start dari tahun 1993. Udah nyak transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udah nyak transfer ke Mukah. Udah nyak transfer baru ke Serikai.
0: Maya nak perjalannya udah.
1: Maya wah. Ya. Niki sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Bak KL pun udah 6 bulan. Udah nyepulai baru ngagi Sibu baru.
0: Ya, asal suban yang bisik nganti tak kekalanya di pengajar. Dannya nyu gawa nyadi no biang munya kok kita nah. Berapa tahun tadi pulai ke sekali puan ya?
1: 32 tahun.
0: Oh, lama mah. Nuar ngamek pincin dalam umur berapa kini?
1: 54.
0: 54. Okey, tanya nya nah, okey baci nah puan.
1: Dia tu 55, laban aku apply untuk sikit ngamek. Kami buat bank break di break orang option ngambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak yang medak baju maju kena bisnes aku.
0: Kenapa kena nyebut bisnesnya tadi tau ke di bisnes nuan? Ya ke bergagak ke buah tau. Dalam tempoh setahun ni pengalaman udah dia tau.
1: Cucun setahun aku dah pencen. Lepas aku suba apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official piaw. Dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
0: Nyak ke kepun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi kepun ke nuan.
1: Sida yang menggalakkan.
0: Nama kebuah milih borek dia empat pemayuh utai nada ke kang agak baku kini ambil kebani yang beranyam nusuk mana ya no.
1: Kebuah ku tenyak leban sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisik asas berjayat dah. So antik rezeki baku tu sah ngiga bahan leban aku kerja buat UPS aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongger rumah sewa aku pakai skirt aku boleh order online senang baik aku boleh kilek bah.
0: Baik
1: ujung minggu aku boleh ke Sibu baik aku boleh berjayat.
0: Amat rajin kenyanya.
1: Aman.
0: Aman. Ya, lapan nanti sebut kita office hours tu. Nanti sikit hari lapan ke lima deh. Timpah tegawar. Tapi nyanuan mayu malam lah ngagap
1: mawak. Malam. Malam.
0: Aau, lapan nuan ke ngagap borek tau. Bas apa kini nuan belajar sekali ke mada hari YouTube. Kini tau ke nuan ngau orang masuk kelas.
1: Masuk kelas ku mula. Lepan ku sikit berbakih dengan cikgu wong. Cikgu wong yau nyawa. Saya ku ngelala magang kita. Ianya ke penggiat burik aktif. Seruaya Mimi James.
0: Ya.
1: Jadi aku lalu belajar-belajar ngau cikgu wong semua yang ada berkeni cara ngau berjual. Lu ngau lah aku tetadai lu aktif ngau sidak ya.
0: Timpoh nak belajar ada pun?
1: Timpoh nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Sari aja kami belajar.
0: Udah nyanyo ngagak kedirek mananya.
1: Agak kediri, bakal cuannya. Aku sikit nak berguna cuan orang, lah bakal kumpul nemu ukir. Aku ngigak inspirasi kumpul lah. Berteladan hari bakal utai tenun berketau. Aku lebih kumayuh kain utai berketau deh. So ambil ku pasal nah, sebagian dari keluangnya. Ambil ku lukis ku, draft ku bak kertas.
0: Hanya di tiket ke ngakai kain.
1: Tiket ku ngakai kain. Mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngasidak aku sikit nak nyual cuan. Aku ngagak ke dirempo.
0: Ngepun ke dirempo.
1: Ngepun dirempo.
0: Apa tu pening nanti kita meda skit ke debaik kita. Memaneh ke dia. Tak pandang ke dek. Puk tanya-nya puan. Ngagak bala ke meda live-nya. Ya empu ukirnya pun memaneh dek. Berarti nanti kita ngagak ke dirempo. Ini pihak puan. Ya nanti sebakar pun ngai ngurang.
1: Nak. Aku segini nak ngai-ngai nuna ukil orang lah. Beketau.
0: Kata nanti orang kan nuna. Baik pandang aku kan ngupainya uli ya.
1: Uli ya. Suka ti si daya lah. Tapi hasil jari yang nak akan sama.
0: Betul. Bisa ada charge aku dah.
1: Charge aku dah? Ya. Hal sida ya. Free of charge. Nanti bekas customer sida selalu lalu bak gerai kami dah. Boleh kami ngamal tu. Gambar aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari.
0: Ya. Kadang nyu pulang agak pakai orang keberanyam dah. Dia bisa berjual ke sidan. Maka tau ngunuan tu. Nah.
1: Nandai.
0: Nanti aku pengalaman rempu kopinya.
1: Kadang sida minta aku lukis dah. Okey. Boleh aku ngelukis sida. Lukis. Baik sida pula. Ini pemandai sida ya lah.
0: Nitiah kenya.
1: Nitiah kenya. Tapi anak-anak kan sama.
0: Man kenya jari siko-siko nak kau dah. Ngenan kenuan ngelukih ke sida. Bisa dicas nuan sida.
1: Bisa dalam RM10, RM15 kenya. Nit nuna ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenya cas sama.
0: Sama aja. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
1: Nak semestinya lah.
0: Nyangkanya nya mayuh ke ukir. Tanya kau
1: kini.
0: Kau
1: kini.
0: Bekene ke nuan tu bisa boleh pengharap bak nuan po tu tadi. Nuan punya kecako kemai hari tu kita nginyau dah yakin nuan boleh asian nuan tu boleh dijuang ke orang. Nuan percaya dengan dia empunya. Bekene na.
1: Laban nya tepulai ge pengasai kita empu deh. Laban pedak mata ku mana mesti le mana ba orang. And then sikte aku selalu ngagak edit video online deh, uji pedak non Facebook, kita semua boleh medak lah. Cara aku ngeditnya, berkenih dek menggayakan burek. So aku confident burek aku boleh dikena semua pelbagai, semua peringkat umur. Nyak aku jarang agak dress ya terhad. Dress more on stage, ya sesuai ke nyerito. Customer aku mayuah orang ke berperingkat umur ketinggi-tinggi ke deh. So skirt munyi kurang putih, more fleksibel.
0: Betul.
1: Ya udah digayakan, senang.
0: Ya, mak munyi kurang terdress tadi. Ini tiak kumang kan?
1: Aau.
0: Tiak ke tetadi kadang ya udah digaya ketua ngah baju.
1: Aau, ya udah ditukar-tukar deh baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
0: Kena kerja uliah punya nak?
1: Uliah, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulit bos ku Cina magang deh. Oh nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian burek tu. Bakal kami bisa assistant manager convention sebab deh. Baik aku nak burek maka kami tim hari Sarawak. Oh sida ya excited sida ya medak. Nama tu tu ku sida ya berkeni deh. Puh ku sida gagak jari
0: maka.
1: Au. Berbuat apa bergamau kami.
0: Ya, nyak mai jaka orang kemari ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngaga bangsa bukan. Nuan tok mesti ko ari contoh ya ne puan.
1: Ya.
0: Udah nyak, bakal kita meda kuyung ke di bantai kayaknya tadi dia peninggal. Ya ke daripada kita balai Facebooknya. Kati kenuan boleh berkongsi ngau balai peninggal. Bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak kan kumai nak mana ke kuyung kebiasaannya deh. Bisa kuyung kebiasaannya. Ya, jampak pecah ni puan. Jadi ke berketok pada kutuk ya ke premium tu.
1: Atau nanti dia meda kuyung ke betul-betul tu deh. Atau kumai rambu kuyung ke asal keliak.
0: Ya ke petua ke gamanya.
1: Petua ke gamal tu. Tu ke mar. Merek erga burik de mar. Jadi ke kunyang-kunyang tu sama burik kelia tapi tu umpai di pandua orang. Laban te ia bedau uri ya man ia sigik kunyang bak kunyang lai tu.
0: Ya. Kate erga dua ya
1: deh. Erga dua ya sama.
0: Sama
1: deh. Sama. Cuma beza ya tu udah dicuci, udah di pandua. Proses de mandua ya guriang dengan kali besi. Sampai ia nyeputi ya, tapi api perlu slow deh. Nanti dia nak pandai dia pecah ya kelalu angat.
0: Ya.
1: Ha, udah sekali.
0: Kata ya, nemu berbalik kita rempu.
1: Berbalik ya, girau deh lama dalam 10 minit, 15 minit lalu berbalik burak ya. Udah ya cukup burak kati deh, rendam menguai, cuci deh, ngena umo ke ngena bahan pencuci lah, pandai deh lah rendam dalam air. Udah nyetos ke deh. Tuas dah nyak jemai, berkilat ya.
0: Oh, nyak proses mayu, apa tu tetap mau na? Mayu nak aku kelipu hatinya. Kata ke ubung kena ada nyai nya, ubung biasa kita ke kena biaya kain nya ke?
1: Mayu orang, kena ubung tebal, aku ngai kena ubung tebal, laban yang nampak kasar, aku kena ubung ke kena orang berjayatnya, ubung ingin. Aku nitiah ke warna kain, berketuk warna merun kena aku.
0: Ah, ngamai nak nampai ya?
1: Nak nampak iya. Tapi nanti dekak ya bakal kena ada jayat, bisa ya aku kain setiap nak debaik ku. Udah jual kedua. Aku kena ubang putih ya, cream, white cream. Bakal color creamnya enak gen tu putih nah. Bakal kena ada jahit ya, halus.
0: Bakal keringap
1: aja. Au bakal kena Angela belagunya. Kenyak aku agak.
0: Aman punya nah.
1: Au.
0: Kata kena boleh rundingnya ka ngingap sidak ke beliaknya dah. Ke bakal mutiaranya.
1: Au tu. Nitih ke namanya meda bakal sidak model on stage deh. Giga lah tu, giga online. Harinya lah aku boleh inspirasi campur-campur. Tu beli magang, tu beli online.
0: Unity ke creativity deh.
1: Creativity bakal buat aku mau tu. So far lah aku medaku aja dah agak ketau. Nyak kemayu-mayu lah. Sidak datin ke meli baku. Nada yang nawar sidak ya.
0: Ya, nak bola meregau kayak berapa.
1: Sidak erino ke buat aku mau semua kaki tau. Paling kerino sidak ya. Mayuh orang agak borek. Kita
0: ya.
1: Nadai kaki. Bisa agak kaki borek aja.
0: Nadai lagu ya bukan.
1: Nadai lagu bukan.
0: Ya memang dia markenya di perdana puan. Nuan kembali secara online sekali Karim dulu tak ke nang sige orang hari di
1: tahu nanti ni local agent. Bisa inok selalu no kumelainya orang nuan. Ba Indonesia hari Bali sira yang ngoda ko ya. Bisa sekedar giga aku ba serikian. Kadang pak serikian ditumpu-tumpu sida ya murah sida ini wang nanti di media dia tau nadai gay.
0: Napa orangnya bela begagak punya nadai
1: gay tau ya ke uri itu nadai gay dia tau nyak kebuah dicampur-campur aku ngau burik akrilik tau.
0: Apa tuhnya beda ya bisik kuning yang burik gay. Ya mayan wan ke ngagak tu bisik bala nyawup gini.
1: Kadang ku ngaji tunggal kau nanti orang mayo ngoda ngaku gaji ku kia. Tang nanti orang kenyala ngode bakau sidak ke besar-besar pangkat lah. Bakal datian semua ngai ku masuk orang nyayat ya kumpau.
0: Duan pau.
1: Kumpau.
0: Jadi nunguki ya dah nuan pau kan?
1: Aku kumpau magang. Kaya ni nak sikit
0: aku. Berjayat dia ada minta sawam.
1: Nyayat aja udah lekat semua desain. Jayat.
0: Ya. Udahnya puan kata nuan ngelaku ke burek nuan tau dah.
1: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sikit udah bisik penemu ngena AI semua deh. Nyak aku buah aku mayu video AI gagak aku gambar kumpul gagak aku edit ke baji-baji deh. Alunya di model
0: dia
1: AI.
0: Dia tak pun baji ke kumpul puan. Baji hari ini AI yang udah mantau kayak ngelagu.
1: Kadang customer kumpul, madam kami kak nyari model deh, kami beli skirt deh. Mayu sida aja pedak gambar sedia. Bala kolik aku kadang sida melira aku deh. Nyadi model bala isi-isan aku.
0: Nyadi model mana?
1: Tante sida engai. Nak gak ku? Nak maksa.
0: Nanya sida ada.
1: Leban nama sekedar orang ngai expose be media sosial deh, sekedar orang kak. Bukannya lah cara kau.
0: Ya, kati ke komen orang kau dah mulai ngelamat tu depan.
1: Ah, so far nadai ke komen negatif ngai kita bola. Tenan mu buat belakang lah, nyak terpulai ke sidak ya lah.
0: Ya.
1: Tapi nanti sidak yang medak kaya nak kau, nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
0: Nemu sidak
1: na? Nemu sidak ya. Alu angkut-angkut. Nyak maku nadai stok mayo lah. Kengkak aku dah gagak. Aku dah angkut-angkut orang.
0: Amat.
1: Lepas aku sikok je ngagak. Nak boleh ngagak mayo lah aku.
0: Ya. Ya. Kalau dengan saya kan ngetuk kini ngagak. Tapi saya kalau nyolejok deh. Mayo ke orang bekerja. Ya kak pun aja deh. Maya
1: lelak.
0: Maya
1: nyajak. Lelak. Sikit lelak kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Aku nak sedar ke jamnya udah ternyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
0: Ya,
1: makanya. Kadang saya bisa saya kak ngetuk lah lebih lelak. Lebih umur kita tuai deh. Kadangnya asal nak tahan lagi. Nanti ngira nerima duit ya. Nanti di nyual sampai 2-3 jatai. Bayang ke dia nanti rega untuk 600-500.
0: Betul.
1: Bisa nanya ungkak ke ekonomi rumah tangga deh.
0: Amat. Dirempu mah ke pengeriang dirempu.
1: Ya.
0: Puan. Kata nak kak ke dia tahu. Bisa bantu perintah kita?
1: So far kumpai minta. Lebih aku lagi baru. Nyak aku minta aja cikgu uangnya. Ya, mayo ngajar aku. Beketau dia agak minta dari nama Kementerian Pelancongan. Aku ilak kak ngagak paperwork. Ngagak sitik kelas untuk rumah panjai. Rumah panjai aku lebih laki. Aku tu rumah deh. Aku under biro wanita. Aku boleh membantu si dia. Lebih nemu lah kita rumah panjai sekedar. Bukan semua mampu deh. Aku boleh supply si dia skirt. Semua lu ngajar si dia sekaligus.
0: Ya, meh mereka tapi kucing kan nuan puan lama ulehnya dia kecuntoh bala keninga tengah hari itu deh. Atau jap penuan udah ngetu gawa atau ke kau kita pinjian tem pramu nuan dekat terus ke pejalan penghidupnya besar sarinya. Mayu di sing ngute ke berguna deh. Dari dia tu nyuka ngajar orang dia peningan lah kita serumah. Saya juga penemunya nak di pedua ada
1: ke kau deh. Ya.
0: Jadi udah tu lah nyangka meh ni demo hari pengingin hati tau kangangan tua kesari tau kan kamu ke kedai lah nah. Puan bisa pengingin hati kia nah.
1: Asai aku kak berberat ke muka kedai. Aku kak ngok lepas dia tau aku benar renovate rumah kau. Aku benar renovate aku dia tau kak renovate aku gagak aku sitik ruang galeri. Udah dalam perancangan kami dua udah bisa budget agak-agak galeri stay. Nanti orang datai. Send aja location datai buat galeri ku aja nak ngacau ruang tamu semua deh.
0: Betul.
1: Dia magang kungkah te jual ku lah.
0: Kira ku jadi nyata nya lah banyu deh.
1: Udah dalam nyawa. Proses.
0: jadi ranau tua nanti nunda mayu atau dia tanya ku lah aku pun rindu begagak ku teto. Te mai ku lu ngepun nak kalah ngai bola ke deh puan lu mpai selekat ku yang mpai menjahit ku. Nyangka aja ku Prancis hari nuan tengah hari itu baranau kita itu angkanya nyu muka hati nyu kang uji ukas mina aku tanya angka bala balua di pas bakang aku tu tadi nah mulut kak patung na nyawat tadi kenya
1: pengrajin kita tahu nyak terpulai ngirimpo tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang munyu kita iban anti ngira dek namanya terbekenya aja udah dipinjam lu tindu makai tindu nari guna leban ya bisik kesan ge pengerai deh mana ge de nyungka ke ekonomi dempo merancang dempo maya de nerima duit semua at least bisik nulung laki nulung anak de sekolah bekenya ya bakal aku subak kerja nanti nitiah kia nak patut lah aku ngagak utit tau nepi ya tang aku baik hati rindau and then ya uliah support income deh.
0: Ya, nah, ada salah aku dah.
1: Nah, ada salah. Asal dia nak nipu orang, nak ngakal orang. Okey, coba.
0: Jadi pesan cukup maneh ya, puan. Tengah hari tu kau balap dengan kita. Boleh berkongsi Facebook kena nutur ranau tu kan kasi dakang ikat tuan.
1: Boleh ya, Facebook aku dia tahu. Udah open ku, memang open lah leban aku sikit berjual promote online deh. Aku nak lah leban aku bisa basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida yang medak so aku open nang public Facebook aku uliah ngiga nyawan jantung
0: nya asitenya aja
1: Facebook ku
0: Oh. Okey, terima kasih Puan. Oh, nu boleh limpang ke studio tengah hari tu berandau dengan aku. Ngarap ke pengawal Nuan Mujur, lalu muka bisnes Nuan terus pegari di Kelala semua lah. Oh, jadi sekali lagi terima kasih dengan Nuan lah.
1: Sama.
0: Ya, pendengar, randau aku boleh dengan Puan Nyawan anak jantung tengah hari tu sikap hari kita induk kenang cukup landik abang ngasih ke borek ke tengah hari tu ke debai aku di pendiang ke kita randau kami duai ngarap ke utai ke kunci aku tu olehnya di keperansi yang agak semua kita ingat tu mumpul dulu aku dalam program kita ke sekali tu Amri selamat bertemu baru Mbak Maya ke Bukai boleh ngotong muai ke Bukai selamat tengah hari.

0: Okay, hanya tadi lagu Ari atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah hableng ngop ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renau Temuai ngau topik penelpok ngagak buri. Okay, dah tu kemai kita ya belah dalam program peniau penghidup aku lalu diatangkan ngau program Squad Trio sebelum kita ke bulan ngau ngari kami di kapit dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Mereka selamat ngelari ngagai semua bala peningah temu baru bukulai baru kita buat program warna ni rupiah baru ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu nanti hari 1 jam 12.45 ngali hari bakal ke Sarito. Jadi buat program untuk peningah sekali lagi aku Remy William pegawai psikologi atau ke kaunselor hari upis kebajikan dekat berkongsi ke cerita lalu mai bala peningah ngelansak ceritanya lalu kita semua belajar hari cerita ke dikongsi aku nyak tadi ya. Jadi sebedau nyak peningah dekat ngelansak topik kita buat minggunya kemarin lagi ingat kita topik kita ianya ngiruh diri tindirian ngagai bala peningah pasal pengawak mana di kerja kita ngagai orang tidak ngubah penghidup orangnya keperlu di pengiruh kita itu tadi peningah nak boleh dibeli ngena RM2 tak ke diganti ngong reta tengkira kita ke ngiruh diri itu ukuriti kita kak kenama aja yang ya kebenar kita ngiruh diri laban kita dekat gerejanya ngambil ke pemanah penghidup orang jadi bak cerita kita kita kumai kaban ti benar kengenian sikuk segado ti nyelamat ke kabannya terang amat ngajak kita reti berkaban ketika kau ti mana antara diri sekaban dia kita sanggup gereja nama-nama ajak ke kaban kita asal

kitang kita tetap kering. Ante sema bisik siko ajak kaban. Dia terus mau kita berdiri di tisi. Ngelaban sidanya. Bukannya aku lansak buat topi kita. Udah tau aku nerus ke topi kita ke minggu tau. Semua kita nemu nul ti di kumai spital. Spital tau inya siti alai nul yang berubat. Spital megak nul orang gawak bakal sedak lutur, misi, cleaner, ngomayu sedak kebukai. Nanti kita bisa sakit serta patut dibasuk ke hospital. Kapanak dia kita diau. Asaiku semua kita kalak ngelawak spital. Kita ngabas balas bilik atau ke kabar belayan datang ke spital atau ke tubuh ketampu dipasuk ke spital. Sekedak kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah, bungai, air irua pemakai atau kota bukai ngamai ke ngerindang nanti sedak ke kena tan buat spital. Namanya kenyam enggak, kita bisa pengarap ngamai ke sidaknya jampak gerai lalu pulai ke rumah atau ke menua diri nguati ke gagal. Yang dipeningan bisa sitik cerita ke berkait ke hospital atau ke dekat dikursi kaku ngagaimana peningan ke minggu tau. Cerita tau dikumai penjan hospital atau ke dalam jakuribai dikumai hospital window. Ha? Yang dibat sitik wat peningan bisa dua ikut lelaki ke benung sakit raya. Seduanya berkongsi sitik bilik ke dikumai kita wat kelas 2 atau ke second kelas. Sikau antara lelakinya diasuh sidak misi duduk nyandia lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lempu yang ngedin katia lelaki itu tadi dengkes pihak ngepenjan. Jadi lelaki kesikau dah tadi kesepian nyin seminak galik gari-gari yang ngenat ke penyakit diri nak dapat angkat laban kesama sebilik balanau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak mayanya di sedadu subak kini ke penyalai maya pemisi ngomayu harano kebukai. Jadi tiap-tiap kali lebuh sidak inumisi tu ngasuh lelaki ke bisik katil semak penyanyin nyandi maya ketengari yang habis kejam nusi ngeri lelaki ke galik sepian nyin pasal semua utai ke dipendaya ada penyanya. Lelaki kengenat ke direk galik tertarik laban kena uli angkat semindak mejam ke mata lalu meragam utai ke disebut lelaki ke nyanyi semak penyanya tadi. Munyi ku lelaki ke duduk ngerimai penyanya ada penyanya ku ya ya uli mendak sitik tasik temani amat dipendak bala jelur serati nyemerai batasik dia lalu sekedar anemiak benung bermain model botnya. Sidak ke bepangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah lagi ngau nur penjalai kaki, bunga yang tiba macam curah bangku duduk-duduk pun kayu ngepadang alai bermain. Hari penyanyi megak, ia boleh mendak pasal besar kerapas di pedak. Lebuh main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tarik nusi pasal pemanih utai ke di pedak ia hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu mejam ke mata berarti ke utai tik ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanyi. Bisik sekali lelaki ke duduk berimai ngau penyanyi tadi madah kia bisik mendak seraban orang ke berjalan berbala mayu. Nambah perengkah muzik. Tajak penya ke galiknya tadi nak boleh ninggal temen muziknya tangnya boleh meragam utai ke depedaknya ngotreng. Hari penya berganti minggu. Pagi siti datang Mexico Indonesia ke gawat bawatnya. Lalu nemu lelaki ke katil sepiak penyanya tadi udah nadai. Datinya parai tindua. Misinya tadi lalu berguai nasau sedak attendant sejak gawat dia ngambil kemai bangkai lelakinya pansut riwatnya. Yang ditinggal lelaki ke galiknya tadi ke direk berbiliknya. Udahnya tadi peninggal lelaki tadi minta ngagai ini misinya nyangka katil ya tau dipindah ke semek ngau penyanya. Ngawati kerindu balas sedak misi ke gawat dia penulung minah ke katil lelakinya semek ngau penyan. Tadi ya katil semek dini yang nyin dia tau katil ya udah pindah semek penyan. Jadi temu pengawak kemindah ke katilnya sedang misi peninggal ke akhiri. Jadi udahnya ngau sepenegah tulang lelaki ke nak dapat angkat ngelamak tu tadi yang nguji ngangkat ketubuh jerimpu. Berarti yang kesiku laban ke dekat nguji mendak utai ke di luar penyanya. Ia akan mendak rampak menua hari penyanya maka ke ditusi lelaki ke galik nisi penyanya subak. Ia berasa terkenyik benar hati. Nama kebuah peninggal. Namunnya tadi ia semina boleh mendak dinding batu aja. Hari penyanya tadi kusuang tadi terpedak dini batu hari penyanya lalu nanya ngagai siko Indonesia pasahanya yang mana lelaki ke sebilik nguyanya subak nusi macam-macam utai kulit terpedak hari penyanya kuyang dia tahu ya udah bab penyanya yang ada mendak si titip tayo pun dia terdini yang batu banyak mendak bekenya Indonesia mana lelaki ke duduk ke sebilik nguyanya subak berimai nguyanya sikit nak mendak retinya lelakinya buta aneh ke mendak tasi mendak dini yang nyajak yang nak ulih nadai meh sikau nadai meh sikau yang nemu lelaki yang tadi ngelamak tau lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta. Sebelum keningal kaya tadi Indonesia yang bisik madah kaya mbak penemu aku nyangka yang merik perasaan ngagain nuan.

ngamek ke nuan kering nungak penyakit nuannya. Yang asuh nuan angkat ari gari-gari yang makanya. Pihak ku jako inumisinya. Udah kenyebunya inumisinya pelalu ninggal kia kediri. Nama kini reti cerita tu, nama kebun lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul. Udah tu lagi kita sama ngelansak ya. Dia tu peningan kita sama ngelansak reti buat cerita tadi. Ngamek kemana peningan nemu, orang kenulis cerita tu pun nak ditemu. Atau ke anon. Tajak pun pihak ya udah nulis cerita tidak umurnya perangsaian dengan kita semua. Cerita tu tadi kena yang dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wad bak sepitar. Lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang. Lalu maya jam udah ngalari dia yang asuh, dia asuh nyandih ngambil ke air berlempuang yang tadi boleh dibuai. Kati ya tadi berimai ngopinyan. Lelaki kesikok dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit di rempung. Sepiknya. Ia nak boleh duduk atau keangkat. Makanya mereka nanti berspita 1001 macam penyakit. Nah ibu aku nusui kita penemu nama besar penyakit ke dipasuk orang berspita. Lelaki keduduk sepiak penyan tadi peningal semampai nusi ngagai lelaki ke galik gari-garingnya pasal perkara kedipada ia hari penyanya. Maya kan usi ke semua utak kedipada hari penyanya tadi dia lelaki ke benung gari-garingnya tadi menjam ke mata lalu merangkam ke semua utak kedipusi lelaki kedua-dua sepiak penyanya tadi. Imajinasi, imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman kengenat ke penyakit diri dia lelaki kedua-dua sepiak penyanya tadi pun midiang tau ke parai. Ya, parai tidur. Lalu pemarai tadi ngemegau ke sedap buatnya. Jadi tinggal melelaki ke seminak gali-gali-gali yang tadi kediri biliknya. Tentu kita kalah ngasai. Mai kita ke benung di perubat berspital. Atau ke kita benung nyaga belakang sakit berspital. Bisa orang sepiak atau kesama wat tadi nyoparai. Mendak berkenya apa tuai ke gegarian tadi minta tolong balai indomisi ke gawat dia. Ngambil ke minyak ke katia ya semak penyan. Ngamek kuliah mendak utai ke di luar penyandian munyi ku lelaki ku dah parai nyak subak. Jadi ngau sepenegak tu leang mia au nguji ngangkat ke tubuh diri ngamek kuliah mendak utai ke di luar hari penyanya. Dia ayat tadi berasa terkini benar labannya semina mendak dinding batu aja hari penyanya. Artinya semua utai ke ditusi lelaki ke parai nyak subak nadai di pedak ya. Au nadai pembungai, nadai tasi, nadai namanya orang kebejalai media terkusung. Dini batu. Agi ingat kita kau ya? Munyi kau lelaki kepala nyak subak. Hari ini ia boleh mendak tasi taman bungai mensia kemasak kulu kilik. Ngomacam-macam lagi kita bukai. Lelaki ketinggal berbiliknya tadi alik benati. Lalu nanya yang agak inomisi buatnya. Awak asal ketempu. Bakal ke ngemula ke kita. Kita keningat ataupun merasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia inomisinya dia madai ya. Kau ya lelaki kepalanya subak buta. Ya, namanya kaget pengalit hati kita. Begini katihi atau nusi utai kebasanya. Nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak kini. Nyangka ketika sakit, nyangka ya nyak ngasuh ya buta. Nah, dah kita nemu. Jadi, baru ni inomisinya nyangka lelaki kepalanya merik perangsiang ngagai lelaki kegaliknya. Ngamek kenunga pemedia sekedia saya ngau sabar. Kita sama bila nemu ketika ya orang kebunuh sakit berspital. Sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai. Lalu sekedarnya nadai oleh gerai. Nyangka lelaki kau dah parai tu tadi nemu ajal tau ke ia nemu dirimpu dekat parai. Labanya kekasih kekabanya kebunuh gari-gariannya ngenat ke penyakit dia yang nusi ngagi kabanya tadi pasau tai titi pedak ya ada penyan biliknya. Yang rejanya ngambil ke merik perangsiang ngagai kabanya. Lalu yang harap ke kabanya uliah angkat ada kata yang pu. Tajak penyebuta yang agak diri empu uli medak. Lalu uli nusi tau ke nampak perkara ke di luar din ngotreng. Tak nyala-nyalah bakal kita ke medak tau. Tau siti perangsiang ada lelaki kebutaknya ngagai lelaki kebunuh gari-gariannya ngenat ke penyakit diri. Bak pengunjung cerita lelakinya boleh ngangkat ke diri. Tajak pan yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri. Tajak pan seminat bertungkat ke siku aja. Berarti ya yang mujur nyenguak dengan penyan babiliaknya tadi. Tajak pan yang ada mendak utai menyukur lelaki keparainya tadi. Ya berasa yang alih benati. Lama lelaki kebutaknya boleh ngelalai ke diri tibuta. Lalu cerita ketitusinya terang benar serta nadai penimpang. Lalu sekedar cara dikenal kita yang merek perangsiang agak orang kelimpin hari cerita tadi ianya merek jakau ajar merek pemerek tau ke bareng hari segi jakau enggak kita tahu merek perangsiang ngambil kesedaknya muncul serta boleh utai ke dijulu hati hari segi pemerek sebab kita merek duit karek tau ke utai buka tu boleh dibeli kita ya.
Jadi bala peringat hari cerita tu tadi menggak kita belajar ke sekedar perkara. Keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak ke bendung ditan ke baru rumah sakit. Asaiku semua orang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke jerimpu. Masa pada lebak dia serta ditan ke baru rumah sakit. Mayu macam perkara ke dibeda kita yang buat hospital. Semina orang ke dia buat hospital aja nemu kati pengasai dia udin. Jadi hari cerita tu pun mak kita yang mendak perkara ke nyadi buat hospital. Kelebih lagi ngasai ke kati asai orang ke kawak buat hospital. Serta orang kesakit din. Perkara kedua ianya sedia merek peran siang. Sebab kita merek peran siang ngagai orang bukai. Ambil ke contoh nanti orangnya sakit, kita megak merek peran siang ngagai sedaya. Ambil ke jampak ngerai gerai lalu uleng ngerja pengawak bakal selama. Bak cerita tadi dia lelaki kebutaknya merek peran siang ngagai kabarnya ke sebilik angunya tadi ngambil ke uleng angkat ke diri hari katil derimpu baduk gara-gara ngagai. Nanti kita merek peran siang ngagai orang dia orang keringannya dekat berasa kering dalam pengarap serta uleng ngerja tengok pengawak ke derimpu wati keran siang ngagai. Perkara ketiga peningat ianya sabar nungak penguji. Macam-macam penguji datang ngagai penghidup kita. Penguji tau nak milih siapa kita, bangsa kita, umur tau ke penatai kita. Sekedar penguji tu tadi datang lalu mereka pengubah terbesar dalam hidup kita. Ambil ke contoh bakal kena sakit stroke tau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita nak dapangkat. Jawab ke ngerja penguat bakal subah. Yang lain, hati kesabar berguna benar ngamai ke kita oleh nerima perkara kenyadi dalam hidup kita. Nanti kita nak sabar, udah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu. Nanti kita nak sabar di subah. Nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu. Anda nak tinggal mega, patut kita bersampi. Kesidak kesakit, ngambil kesidak gerai, lalu ulih pulai ke menua, tak kurumai diri, kuati kegagal. Jadi, dari itu peringat kita datang buat pengunjung program kita, kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu. Topik kita ianya merangsang penghidup orang, tenerang ngagai bala peringat, penuju merip, merek perangsiang ngagai penghidup orang. Bila peningan semua pengawak kemerik suku tahu ke perangsiang ngagai penghidup orang tu nak tentu mah di kerja serta nak berguna kebayar. Kita tahu merek perangsiang dengan jangka wajar suku terpenuh tahu ke merek pemerik kulit kita empu. Dia tahu bermedia sosial bukan Facebook kita boleh merek jangka perangsiang dia. Giga kita jangka perangsiang lalu post kita buat wall ke tempu. Hanya pun situ cara untuk kita merangsiang. Orang kemacanya megak terperangsiang. Udah macam teka di share kita nya. Hari cerita ke dikumai penjahat hospital tadi pengawak kemudian perangsiang tu tak jadi bersebaran dulu. Asal aja hati kita rindu dekat mendak penghidup orang senang. Penghidup orang senang kita pun boleh berkat. Kita pun penghidup kita yang mengat senang mendak penghidup sedak ya. Nanti penghidup orang yang senang tentu kita pun berasa senang enggak. Anggap kita sama berarti ke cerita kita. Jadi sebelum aku mumpuk aku ingat kita ngawal sitik ramai jakuk ke menyitu. Bersabar me kita maya ke nungak pemedis dalam tubuh diri. Bersampi menggak ke pengadil diri maya ke nungak penguji. Jadi ngotop ningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita mbak. Minggu ke baru ngotopi ke bukai. Terima kasih yang ada belah kita aku dah meningkat program baru ni rebat baru untuk kita ke minggu tu tembuh baru kita yang berminggu kebukai mumpuk dulu aku.

0: หมอหมอแต่ใส่ตัวใครพุ่งไปกูขาลอดู
1: ยานามอกระเดะบังอัดตะมุนี่อรังสตรยามันยวงนั่นตะมุตุกูกว่ากู
0: อังอาดเอาว่ามังอ่ะใครอยู่ได้กับไปเสือจันน้ำมอจันกับกันยอยบักายโยบุนได้อ่ะจ๊
2: อ iya สับปะงาสวัสดิ์เงระได้เดรมโปมายาปานาสเบกโตจามเด้บูดอุกัยกระเดบลาจานอุกัยกระเดยังไม่เดรมโปเน่อีกานอุกัยกระเดอามาตะจุกัดเดตวายในสุ่มแปง
0: น่าได้กับมันดอกมาตะปานาสายันบักกายโยมลามอยน่าได้ดิปดอกมาต่อปานาเนี่ยเด้
1: ยมาต่อกันซาได้ya uji deh nari sebut nah ya siom deh tok nah bau nama tu kuno ku deh
0: eh kadon na bau re dapur sida ini atua nya nya sida ikiu kiu wai sida udu kiu nanti uco nya bisa pulai kemisai
2: nya mede uka ini sumpeng nanti na danau tan ada nemu retis kah lai bau sebun bau sebun bau asap nemu deh mede ada dunia kita tau balap sebun yakini kelka mata ada deh ya det nang to nyeng ro tin to pis bua kati ta pangan na mo reti ku aku na mana dem da berita lo ka mata de nyo
1: entah me kitai na nemu me na mo ta bangau ta pedo ya dia ta si bua ari urang ke muta ke dunya ku aku ku mai de mana ya sa sebun nya ku de alusnya keni ke kita nyebut saya sianya ketika munyi ke mikrometer mit ni namo dek alu sererama buat dia nyak kelalaknya ya nya
2: nak ninga dek bisa dutu nyebut sarinya bare dia 2.5 mikrometer size nya namo dek pemesai utenya nya oleh tamak kien dengan gay lempoyang dek kien udenya de bau tanah ya pasir utek kame ya semua utai me kedai baik sebuah ni tamak dengan yang perlu dia kira nah berani deh memacam deh ngau penghidup
0: nemu mah kau berapa ribu kali kau kak mada ya ngasuh mata pedih rekom pedih batu sana sebut nemu nya belama lama lama lama ke sebut subak nyak mendek ke nyebut
2: kau kena sumpah yang paman itu ngau deknya dah deh dia tahu laban nak dipadah deh bakal nama deh ngeradai dire berpanas nadai berpayung nadai bertangi labuang pala nadai jawah kengena mas bakal ngurang ukai mas inta beliannya aku tahu penutup mulut ngoiduang mudik
1: au pedak deh tersedah beliau ngerasuk ke baju panjai mayo tuk jam kumai deh nanti kalau angat tau ngasuh ada seteruak kamu deh seteruk apa kurangnya nanti nak diperubat jam 4 deh lepas tubuh kalau hangat tau ngasuh perengkau dalam tubuh nak boleh diguna namun dek namanya boleh juang namun dek parai-parai nya lemau ku nyebut ku dek
0: puh ne tau ngasuh gua pihak puh kalau aku ni ngon teh hari kelalu hangat tau ngasuh kena ke krim krim ku ketainya sintai kaki sintai bersintai penat deh
1: ya meh ya mana dek udu na gede melihat ke diri memusin sebuah untuk aku sebingau meh ku dek kadang nah udah ada air gek dalam tubuh adanya
2: iya segi amat jakau adanya wai nabi lai berada peniau nyurangkai uratnya nya nyoba ke dawai ayan gaduang ja belah kaki belah lengannya kita ketua itu kumai de nak besai puyen kumada kedai boleh macam pemedis maya gayari berkatau te suai amat de pesan dia songiro ai amat te mensia baka de tau nada de nada masuk pendiang de tama pendiang kiba keluar cari duit cari makan kurang ukai tak keluar ne kanan ngodeknya
0: berapa gilian naik udai rob ku tau lagi benda o measai tau pengangat tau alit ateko bisa ga ucap age gangan sebuahnya bisa kurang nan mu kurang ke bekenai manya
1: mayu ah ke buai ya lapau tanya tau bakenya aku madah kedai taja ya hujan tang ente nak lama serta bakana nu ke mimit aja ngai mia ne Tamah kage bise ba kampung pula dek tanah kerapaknya deh kangusnya. Kini kenyak kangetu deh. Ya, ya, ya.
2: Ya, me ante angin na balat deh. Ngai me ya, oke munyi jakok deh. Oke aku madahau. Upis ting mata ke gayari menua Malaysia. Tau ke dikumai orang med Malaysia. Ya, sidaknya kemarai penerai yang merai info munyi korang. Ya, me kebuai sebun tu agi. Berkumpul nemu deh. Wuuu, balat munyi guntuanya. Lapa deh. Namanya bisa guntu hari ini penata guntu entar deh. Ya, ngau bakar lagi ya lah bayan itu ya ke musim hujan ngau gaya hari deh.
0: Man macam ke gaya utainya ni yo. Sebuah nyau kainya nemu sempatan. Nanti menua luar Malaysia tu. Agi tu bayar betul no kutai. Sikit agi bisa ngawak ya. Tetap me datai bak kita di tau.
2: Ya, deh ini sumpah yang ikat pengawak puyang deh. Din deh. Di dek langit kan telepon ngagai bala kontraktor balangit dien ni nemu kan bisa ngop wayang balangit dien nya ulih dengan orang namanya nyapu sebon balangit dien bisa ge untung ni bisa gaji bisa uta ulih ya mude
1: si ge panai de bejako sukat udah kak pada aku anjay umrece ariwo pada aku pi ah to kepada aku deh. Nyen pernah ada nyen mangkuk pasti aku tina ni nyen ya ke bawa belakang ujung biliknya ya ngai ke lek dia makanya ya tau ni mun ai nyen mun dek tau no nyamuk betelok dingi nemu dek
2: de aman ni sumpang ka aman nyamuk edisnya ba gaya ari bekatau panas udenya bisa ke hujan ya kamal tanya nya de memacam de ngau nyamuk edis ka bamlayan de ukai nyamuk no nyamuk edis nyamuk dek. Siti dah agak boleh kena hukum ni. Nanti rumah upis. Tau kepala luar di kedai berjual. Nanti orang merasa deh. Ditemu orang kami nak bersih. Bisa air batayau. Boleh nyatung kontina. Nanti nyamuknya hidup. Nanti idisnya hidup. Deh deh kena hukum orang. Temu orang bisa lelungin. Batakuang. Bagilin. Batuang nak bersih. Murid.
1: Amat meh. Munyi kena besai na hukumnya RM500. Bisa ni nama dia ba ata pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975.
0: Nya nama wa kawai nama. Ente baik ke makame penyalah ke terubeh ya jo. Uli ada hukum mangai 10 ribu. Jia 2 tahun baru ngaga penyalahnya.
2: Nya madai ante orang madai nade tenat mude utai temu de maga maga yang utai tem orang kebakar de nya mulut nyebut patung na nyawut mulut aja kemrobio pe baka gambia bayo ya tem site pengawak ke diaso ra gagak de nadai mere kerja de tau nya gaya ari pun bulan tau gerah batibi gerah baredia ngaso berjaga musim sebun tau age medere regap belah luar dien nare berkena ke senggabo mulun ngawiduang lubeh de ngelun pemati nai sumpeng nai sumpeng
1: i semit-mit utainya nak ulih di kerja ke ya na enemu berapa ribu step kaki yang nyukat jalan itu eh bakal setibi kami dah kin kitu pedak ku de nare utai tanah temu de siko
0: kalau ku de ne bilai cai mane aku mai berita kedua de nya da de ne go ente ku nama de ke nare muri tai nya begila cipiang nya besari.
2: Nibu nya mayu berita tibe radio dengar kena mu berita ku mai de nare dalam undang-undang ente mai berita na amat ku de
0: engka ya udah ngambe belajar kan ni korang nyebut law undang-undang undang-undang perintah ya undang-undang untuk kenyam mesti luar dia tahu ini bilai kalau bala serius untuk berjaga mungkin kejaga orang kemaya hari tu so serius
1: ni mimit kita yang ada ya kumaya serius ya kini kenapa dah ke dek deh dek gaudu kemaya ulah tu nya. Ya lah pak dek, ngerai di rempu tengah panasnya. Ya kalau baju panjai. Ya katanya kore tadi. Ayo, kuaku mat telah ini mulai.
0: Kak break kuaku tau. Kada ada itu lindap deh. Lalu kau ngambil vitamin atau panahnya? Vitamin berkeni kurang nyebut nama vitaminnya, wae.
2: Nibu ini sumpah nibu ah. Kiro ah. Nak bersebut berkata. Nak mada break wak nak kiro ah. Berjalan ya, cok. Mereka. Ya, kedali ada yang nak segau-segau. Nak maya sebut tu. Ngagak dia rempokak break wak. Dia ngai gila ngodeknya. Tanya lain hari orang. Kena yau. Nibu ngai lari kita kapaknya.
0: Kena gede. Kena gede deh. Satu. Dua. Angkat kaki. Huh. Amangat weh. Puh. Amangat.
2: Ngin dek kin. Kenau dek. Tanya-nya. Regap-regap. Nibu boleh ngukamai dek. Ketirek dek.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak mega studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2 ngalihari.

0: Amanda.
1: Yang kau siktirnya tadi dia kita ya bergulai dalam sada tengah Sarawak ya. Kan Sarawak tadi kita udah bergulai ngau tiga sebuah dalam squad trio ngau topik yang dikerana sudah aksal itu hanya ubah gaya hari. Oke, program tadi udah disediakan hari kami hanya Mbak Greta Remang. Ya cukup jam dia tuh kita ya dekat ngau ke pengari kita ini ya kapir. Hello Menti.
2: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat tahun baru. Busy atau tahun mana?
1: Oh, busy.
2: Oh.
1: Bagas sudah.
2: Bagas mana sudah, Nana? Ya, datang jam tu yang kau kuat. Datang jam pemagas, Nana.
1: Oh,
2: ya,
1: datang
2: bagas busy ya. Busy, Nana. Angkau belum ngabah
1: ikan,
2: Nana.
1: Ikan belum ngabah sekejapnya panas, sekejapnya. Jadi, ya. Kita dikapit jam tu, deh.
2: Gaya kami di kapit mana sehari itu nak gaya panas renal panas nanti ya, dia nyemi dari impu angat gaya pia entah dia ni tak nak gaya panas renal ngarap ke panas untuk kelemai mempiak kaku ni dia lemai lagi nu udah linap nak ngambil ke bisik pengawak balua dia nyamai dia gagak pia kaku engkau nyikan nyabu rumput kini lemai itu kita disibuk ini.
1: Ya kan hari di Sibu mana kesal itu nanti menyekelu antara panah nak hujan nak nyamai meh dua kita ke sidak ke ngejawab ngawal baloa deh.
2: Dan, oh nyak pas tu.
1: Tapi punya kedua tak ada gerdai di rempu angat ya.
2: Angat ya.
1: Ya nak ada kebuah ke kak gerdai di rempu deh jam tu deh.
2: Iya. Aku nak ada lagi vitamin jam tu no.
1: Ini bisa vitamin ngasuh celuam jam tu.
2: Ngasuh celuam ngasuh pada palok ngasuh pada rok. Aku kaya aku nyak mana ya aku sitai ni ya empat hujan nak nakal empat panas nak nakal nak ada kita nemu ni sesedang ya hidup sih berkenyak mana aku dah
1: hidup sesedang aja
2: oh, dia rempuk nama perita no gerai ya kok aku dan mana aku ku hari pukul 12
1: rempuk lain teh tena gerai nak tu aku kucah tadi
2: betul
1: kita gawat radio tu teh nak gerai nurun meh.
2: Iya, tidak mendingan. Tang, nyak me kita itu selalu nak kenanya munyi nyak. Nah, kode nanti kita nanya ke Peter, baik ke Betulie Paun, baik ke bertemu semua. Utai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengandiri. Napa ya?
1: Aman.
2: Jadi nanti udah ninggal Rita pengandiri, kukuatnya pengandiri. Nah, momen tua ya gerai, lepas nanti kita berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita. Kadang-kadang utainya nak disadang, no lebih dek. Dia tu nah nungendang cerita si teh gitu nah kita menda berarti mayuh nah ne orang ke ngelingik kita di kalau kita ya ke nadai sakit nama-nama luput kadang nu terus ranjup ya kaku ne
1: luput lalu nyau
2: luput lalu nyau
1: ya saya ku kita kegawa ATM tu saya ku tiga dah kenyanan
2: ya lebih lagi kesemak nau dia tu ni no dua udah DJ kita ni tapi ya
1: dua DJ no, kita ni tu ke pagi tu tadi sedap di Selangor FM
2: ya awalnya meh kita dah nemu ni nama saya kenyari boleh mana tengah diri ni aku dah nak tau cerita dendam kini kita duri kena malah maka jadi kita duri ni apa kita nak nemu ni tak kau mau hidup kita ni.
1: Dah tua ni jam tua ni ke okey to jam dia nya okey udah menya ya tua apa dah ulia munyi kurang tadi nak ulia naga keni nak takat hidup kita deh
2: betul
1: di teh kasayan jam ku dah tu petara me ya tu betul gak
2: betul nanti subak munyi ko berkenang ninga-ninga ada berkenang dan nah dia subak orang mi nak parai tu wai dia ko jako ne dia tu entah meh, kita pernah nemu nyame atau petara bekerja nanti uliah sama-sama jaga pengerai derimpu. Cik meh, anda ngai ngai hospital lagi selalu kuning. Oh, ada penyakit kok, ada penyakit.
1: Lagi
2: uliah tak kok. Lagi uliah tak derimpu, no, ada ngawak. Tak ke ngai makan ubat tinggi darah, ambil ke bandi yang untuk derimpu dulu. Aneh, anda bekerja, pama dutu udah ngasuh dia makainya, empok aja. Aku selalu mandi ngak, no. Namanya so makai ubat kolesterol ngai, sumber tinggi darah ngai. Ngontrol tu limpu dulu. Nya kau dalam pun dulu. Apa kamu nyanyi deh?
1: Nanti jauh ni
2: mah. Bisa mangkok, ya. Oh, tu saya kan tu nak sengaja atau nanti tu saya mangkok na. Aau, ubah nama pemikiran kita yang mungkin kurang bersama pengerai nyok sikit. Mesti nyenal pengerai kepada ya pentian aku dek udahnya minda tu, nanti tu stres tu mayo runi yang sapi nungai benda orang tu gawok pengai mentuan aku dek. Nyameh utai ke patut dicakap kita ke mayari lebih lagi ukai bakal subak na kita dia tau belah media rama aku nanti aku benda utai ke negatif mereka banding yang utai ke baca belah media rama na oleh ngasuh namanya ngerampit ya spek kan mana orang nyulih ngerampit ya nanti mendak orang susut mangga-mangga ya ini nama dia negatif perundian dia tante dia mendak utainya happy dia pun boleh happy ya kenyak kita mesti nyaga mental kita yang bu
1: ya
2: mesti mental kan
1: pengerai rundian mesti dijaga tua
2: betul
1: amin kemana tadi nanti itu bisa tenang asuh tua puah hati deh bisa tenang pedas kata itu nanti boleh tadi pikir negatif mana ambil kamu positif nama aku buat tentunya di kenyap-kenyap yang tu
2: yeah.
1: Oh alu nyalih aku oh sana nyap kenyap sana oh no aneh kenyap ambil
2: betul
1: kita nguji ambil utai ke positif hari
2: ketiknya positif dulu betul. Aku lebih hati ringan, nunggu aku jago untuk lihat. Nunggu aku sekali masuk kalau kau jago. Ia lebih hati dia ringan, sih dia betul magang way.
1: Dan
2: macam kering magang.
1: Tapi pansor yang mulut, nak mentuh mana?
2: Betul, betul ramadhan nih. Tajak laban dia lah tu nak betul yang. Yang memang yang maksud kalau kau nabu kau jago, nabi ayah nak. Hanya tadi me. Ingat ke direm pun tadi nak pihak aneh sama agak pakai jari kita kena nyip tu nak dia tahu orang jemput dileh nak bertulang. Oh, nadainya dia tahu nadai kena dileh harus berjako.
1: Nadai kena dileh berjako.
2: Nadai.
1: Jari jambat dia tahu.
2: Jari jambat dia betul. Nah, so body ni deh. Ada utai kepenya nyak me kurang bisik pemanah ya internet tau ke utai ke makin mansang makin maju pama dengan nak jalai ke betul ya tetap maneh. Mulai dia boleh pukul dalam ban ya. Tante dengan nak jalai ke nak mana ya. Ya pan boleh pukul kau ke delapan ya. Saya tu delapan tu nih.
1: Aman nanti kita sama nemu nanti kita muka media ramal lebih ke Facebook dia tu. Nyuma yo macam deh. Nanti kau kita tadi berundian dulu. Mas sebelah kita yang ngepost utai sebelah kita viral utai. Pikir dulu.
2: Yeah.
1: Nama hari sukut mana yang kau kena mana ya nih. Nama
2: betul.
1: Nama kesan yang beri negatif kena
2: empas
1: gitu.
2: Ya. Betul betul
1: take di gagak kita take di post kita take di viral kita nya nama empas yang kita empung ngagai orang ke di viral kita nya
2: betul betul
1: amat tu munyi kurang amat bisa ternyata nama nya bisa penanggur tuang goya deh ada salah kita tadi berunding ke cara ke mana dulu nanti tanya nak lihat ternyata aku enggak om ini ya
2: tadi tu ngau betul au nyak meh engkau mena laban jalai cara-cara siko napi penguji tu nak semaka deh dan tu dia munyi munyi ku tua ke tadi baru ni dulu meh ame ke banding engkau ya tahu nyenang kati ya cara ya bekenya entek ya pedih hati yang ngampas kenya bedi engkau ya tahu nyenang kati ya meh kita nak nemu ya ila meh ngante kita ngemai pakal yang pu bukan lau kutip ketau dan nah mana masuk ke benar ya ngamai ke sama-sama kadang-kadang kita mensial tu ne untak tu mesti kak dituci berlama ne mesti bisa orang bisik madai nak kudai no kita mensial sikit-sikit mesti lah green tea awalnya ya lico dulu sebentar namanya mai berita kepanjai gitu kau buka ini no
1: okay,
2: ya kemansok sebut nak kudai
1: ya kemansok sebut tua
2: ya betul berperindang dulu tu
1: sebentar tu ngelansak berita kebuka dulu tu perindang nih jadi lagu
2: ya
1: setiap lagu hari siapa nama tu Olivia J Olivia VJ kau ya madam ke pengerinduk lama kau anjay deh.
2: Iya, alu beh meh, nampak madam kena. Kau terus berperinang.

0: Ah, nyak tariti ke lama dah
1: ya.
0: Ke pengrindu lama mancik ya.
1: Mana lagu yang dah lebagi yang kanya baru dah temuk merarau jam ke dia tau nampi ayah
0: dengar lagu sudah merarau jam ke dia tau nanti berapa kamu tau
1: tau berberayun hati nak kudah
0: hatinya berberayun
1: mata berberayun meh
0: ini nalama lina lamanya.
1: Ya, nyak me. Ngarap ke kita yang kanya tahu ke kita ke nunurun baru kupis megak sama bejima. Nu masuk jam 2 pia ke kunan eh nu sip ke lemai. Ngarap ke sama bejima berarti ke pelikun derempu. Lebih lagi nah aku berkunci ngau de ne. Tek de meda kami bakapi tu bisi traffic light site jana na pia ya. Ke ba beletik nun ke baru ke ne. Jadi entena salah buka masuk sebulan nyak udah di off. Entik benda-benda bukai traffic light tu ia bisa ngamik ke nak gym tang bagi menua kami di kapit engkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketu ke dulu pihak tadi tang ngai kita ke labanya nak dibuka deh pihak aku traffic lightnya nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Ngarap ke kita bayar ke kita nya nurun ke pasar hari hari beletik yang kini tok kita di pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama ke kita betul lah so ngambil ke beberapa calai ngau pangan diri dan lah ngambil ke berarti ketika kita sama berjimat nanti tua kelurusnya main menerai ke serati napi ya ketika tu dah tuai ke nganya di pang sebut jadi bari-bari meh peluang ngai pangan diri ngambil ke kita belak nyamai belak lancap calai pihak aku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngambil kanan kalau laju nyak sitik ni nge nanti dibuka traffic light nya jam baru suit baru ke kami di kapit lagi tu seh sebengkeh kan eh au kak penak bekenya nanti kita inu namanya belak kering tu seh kan ah bisa kenganya di pantut nya nganya di nya meh nare te ngileh tau ke lebih maneh nanti tu atau betul lah ansu marik calai ngapangan diri kadang ku dena bingkang dia rek ku deh makian tu dah tua yang nganya di break dulu ke calai nampi ya ya nanti dia mendaknya simpang calai tamo rumah orang anang ngempang siti nampi ya break calai dulu nanti ngawak nanti tu lawun seminit lima minitnya ku kita hari dekat lawun sejam dua jamnya ni tu bagai lapannya
0: nanti maka kita ke benar ngetu bersimpang-simpang nanti tu mendak muat yang tadi udah bersusun panjai amri awak kan eh
1: hanya maka aku beri di awak dulu nak rugi ya saya ku nanti kita beri awak ngurai lebat secara nak sedar yang kau tua bisik maya kena tua pedih ya kadang-kadang berjalan alun tu nak ngasai nak aku spek ku ni bisik maya orang kan beri di peluang deh
0: aman
1: mata gidan jantung nak ku deh
0: kayak kemarin kamu tak
1: kau tanya nyak meh udahnya antenya simpang jalai penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempeng anak ngansek sesemai beri awak anggai ya tamak dulu pihak kita ini malah bang tua bawa kereta dia kayaknya kena dia berjaku kena dia merek pengen diri aku deh aneh yang ada cara bukai pengasai hati tua beri meh tanda simpati toleransi teh kebekenya deh lelak belajar pendekam muruh tu. Oh, yang ingat ke kita ingat ke rempu tu nak ni, lapan ku nemu lebih lagi semua kita itu nada nak nemu deriva, nada nak bertengah ke jalan lalun, pihak kah kau ni nyak berkenang ke tripit lain bagi menua kita di kapit tu nak ni lalu diketu ke dulu ni, ambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih lagi ke udu jem bak tunggak ke dua kuasaan ya kami ke beletik kian ne kenyak pakun ne ke kita terus mega berkongsi ngau peninggal mayu sistem mega program to ianya jalan ramah madani to nang sike suran bisik bina kita berdaun nerima ni hari bulan to kepalan ke no sida yang adu jadi to bisik duit te no ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bulan 10 to atau 30 hari bulan 10 2025 nu jom bulan ke datai tumu madah ngambil ke nyangkanya terima jamnya nyamai ga nyedia terempu ni nah. Tu 30 bulan 10 2006 hari 5 dekat dia tu ba Eman X Tuang Sendirian Berhad pelabur pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31 bulan 10 2006 hari 6 bawa rumah Vincent Nang 10 Batang Rajang Sung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nyak duit pengawak Jolan Ramah Medani ke dekat dia tu tunggak ke menua kita di Sung ke udah dikunci ke sidak hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit ngarap ke ambil peluang untuk peninggal handu kita berjimat mimit meh boh maya berbeli utai bawa Jolan Ramah Medani lapan kita nemu lalu utai ke berketuk program Jolan Ramah Medani tu ia bisik murah mimit biar kakua ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 bawa rumah bensin lalu 30 bawa Ahmad X Tong Asian Berhad okay. Nyak megakna program KPDN bagi menua kita di Kapit nanggan kena megak nanti kita perhati ke selalu ketuk udah dikunci kaku tang agi mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh megak nyangkanya agi bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betusau okay, bala kita berkau ngau sidak namanya sidak ke ngerja ke pengawak bertanam bertupik atau ke dikumai kita petani ke empai ngeregister dalam pu bagi sistem itani Sarawak jadi kita tahu megang natai dalam pu ngakai upis pertanian daerah Bukit Mabung ini nanti hari 1 ngakai hari 5 pukul 8 ngakai pukul 5 lemai pa aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit ngambil ke kita nemu nama utai ke bisik dia tu sida ari upu pis perintah lebih baik bekau ngau pengawak bertanam betupik bantu kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utai nya bisik daripada kau banyak berkebuah tujuh itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nya mesti register rempo okey banyak bekau ngau itani nah how teno sistem map pinjai lah nyak pengawak kita nah
0: ama
1: tu kita no masuk ke peluah
0: kena masuk ke peluah nanam ke miatnya meh
1: iya, main ni baru jual nak 4 dari rempo pama
0: main ni pun ngawak
1: betul out tang kalau dia dengar nah nama kita ni kedak utai ditanam tu ngai ditanam orangnya ngai jari ku nanam nanam cabe ko ame ke banyak kalau dengar tu minyak dia noh
0: oh bisa orang ada angat cari dia utai tanam ngai jadi bisa
1: iya dia udah nguji nanam nanam cabe noh
0: kami angkat nak tahu nanam teh
1: utai pedas alio
0: sila lihat sila cabe rasa teh pedas
1: Aau, amat nak aku mayu amat dengan orang ke nak tahu nana muda pedah deh. Entah nak tahu aneh enggak ngasih sedar ke laki ke kude beli ke nana muda bukai ke biar aku kapan anak uji. Entahnya pantas larang nenek moyang kuturunan ku kita, kena.
0: Laban udah kalanya dede laban subak ni amak kutu tadi nanam liat. Nanam liat kenangan.
1: Betul.
0: Nyadi galak-galak liat ya. Jadi ya tanya dalam aku nan mau bapa lama timbuh tanya blai mata ya tadi.
1: Mata.
0: Tapi pada ya nyu majak kabun monye
1: kerabu
0: ada. Mau jual cabut nah. Maga. Nanya aku semangat gak teh?
1: Oh piak ne. Banyak dicabut nu kurus semangat antik. Nu nung asuh kurus semangat nung asuh mata tu buta nung nak bedak tu saya kata laban yang aku dah
0: nya ma tunggu ngai nguji ya ke ka pada ni cak mentek ka kai meli
1: betul
0: meli ya meli
1: au ya ya aku pan bisi ninga bala disebut ke jana bisi orang nak tahu utai mana nama tu pedah ne ana nguji ne udah nya bisi megani ninga orang tu jari nak ngasih nanam tenyak ne kita ngiko nama te ke ngasih de tanam jari siko-siko kamat no kita siko-siko to utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam to bas siko-siko nas mako ya
0: ate ko ne nanya ke semua tenyak de bako de te
1: ya ya
0: ane nanya ku nama tanam ku ane nanya
1: nama utai ku le tanam ko pian ne
0: Anak sekolah.
1: Okay. Okay, aku rindu bertanam ke bunga ini. Aban maya musim PKP coba bertanam ke bunga ini. Bisa dijual bunga ikunya.
0: Amalawa.
1: Coba lawa. Amalawa nih, awalnya me ente jeme hello ke tai nunya di ente bisa pengrindu ke tanahnya bisa kebenaran no ne nya si te ama dura nyebut ne no no mau kunga go nya ko maka orang ngaga kue ne maka aku tuna de entu maka ngaga kue ngaga kia na uliah na kedua ya na de minat ama ngau hop tu kok penyaram nya lagi teh laban na
0: utai ke nya tau ngas so aku ngaga sira kue
1: nya nya ka ko na sebab ko penglan dia siko-siko nya ga pamane utai ke debeng dai petaro te tua tu belak pandai mana nanam sayur mak yang apa siapa beli sayur ngede
0: ama
1: te tua tu pandai agak kue siapa ke beli kue ngede au nya me penglebih ya
0: penglebih teng nya utare munye ke tedai ulan pasti ko mesel
1: nya ke mayuah ge na kode kadang-kadang utai nya uli ada pupu uli ada pelajar na me ke bandiang tu na nemu ngagak kue mayu de tu ba media ramo mayu cara orang agak kue tanya tade me mayu mau lah muluang mesti ku deh apai
0: maya PKP sama bagas tay po
1: aku nemu semua orang ini maya PKP sebab bagas magang lambiak magang agak kuat nyaram lebih agak nak deh ya nyak me ke nyak me utai ke namanya yang kau merana bertanya mana ngau dek pasal ke tengah hari itu kita yang alih hari itu tidak kita bertemu baru gak kita ngarap ke bisi program atau ke aktiviti lebih lagi tunggu ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi hapus ke 2026 rancak baru okay, terima kasih nak. Biar maga sebelum aku nyuruh kerempu minta ampun peninggal mayu yang kanya bisa salah jago kini. Utai ke mana gamet nana? Ia ke nak mana tinggal? Biar aku ilah kita bertemu baru. Ngau aku hari kapit bah sada tengah Sarawak info kebukai hari aku nganya. Aku mesti sigi mari selamat bersara na mupu aku bye bye sama jalan ke pengawal.
0: Okay, ya. Bye nanti tu baru bawa kebukai. Okeynya tadi pengari kami menti sigih di Kapiat Gulengo kita dalam awak sada tengah hatra ungkup ke Sarito ngajinya kita kurangnya 6 ini lagi dekat pukul 1 2 ngali hari ndur ko mai kita gulai dalam awak atau keninga ke program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau dan sebenarnya kita nguci berkunci ke antara info ke bisik pansu bersurat berita kita ke Sarito di berita ke dekat di Kenata Gaku nyari timpuh pejalan antara Sibu Ngodala di pelabak ke dekat di Pandak KG urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam nanti perambu ngagai rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembo semua yang kau projek missing link jalan rasau ngau bungan besai. Jadi nak ke dia tu ya penyawah pejalan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh pejalan urung ya 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tu ulih di tembuk ke semua yang kau missing linknya ku timpuh pejalan di pelabak ulih di pandak ke ngagai sejam aja. Jadi jaku tu dipansut ke nyak Menteri Pemansang Induk Nimbiak ngau pengelantar komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngulu pengrami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menuh buka ke dipejadi ke Premier Sarawak atau petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada dataran Pehen Sri Setia Raja muka kena ke hari 6 tu tadi. Jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS Minak ngemuntang ke pemindah rakyat dan megak ngemuntang ke pengawang angkut barang serta nyungkak ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat ngau kandang nua ke ngelingi nama kerja megak ku ya. Bisa 5 seksyen jalai ditemu saiz jalai ti mit serta struktur jalai ti jai ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemaya ya ngagai pengguna ti guna ti guna ungkus ya, belanja sepenyampau 591.3 juta ringgit. Jadi antara seksyen jalai ya tadi yang kau pengawak nyururik jalai Sungai Nai Tanjung Gelang Pulau Bruit Daro sepenyampau 293.5 juta. Nyururik jalai Oyak Bypass ngau jalai Oyak Dalat ianya 204 1.75 juta serta nyururik jalai keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu Mukah Bintulu sepenyampau 3 juta lalu ngagak jalai bergelih jalai Mukah Matedeng 45 juta ngau jalai bergelih di jalai Mukah Oyak pilih menua Dalat sepenyampau 45 juta jadi ngonyak ke ngarap ke projek ulih terus diperhati serta dikenati dikena nentu jalan raya lebih likun ngau lantang jadi dulu garenya yang beri pengagati ngagak Premier Sarawak lah mudah berarti ke pemansa infrastruktur bagi menemukan lebih lagi program jalan semak tebi yang tasik Sarawak. Okey, nyata di antara berita kebisipan sebab surat berita kita ke sekali itu nanya aku mai kita berpindah ngau sendiri lagu hari Olivia C Dunia Putua lalu ditangkan ngau program pendiau hidup aku udahnya lagi terus ngau program Sejangkir Kopi.

0: Maya aku duduk keririk, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya indai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan indai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku indai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku indai. Sampai ajak me aku nuju nuan indai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku minta hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat dalam program Peniap Hidup Aku. Dia aku datang baru ke sekali tu dekat mic kita mending ke kenang risiko ini orang keudah dan nyawanya yang dalam penghidup tu peningat. Jadi terima kasih mengagai aku dah berkongsi ke pengasih hati pengudah ditinggal ke anak ti adik saya ke pergi. Maka selama pada dalam program PPA kita dia aku dekat mongkar.

Sebab aku merintai ke cerita PPA. Dulu aku merit terima kasih ngagai pengelola program PPA tu. Laban udah sanggup mantai ke sebana aku dikena aku ngemuas kati tik seluruhan lelengau ke siko anak. Aku peningat siko inai telinyau siko anak Indo. Anak Indo aku pergi lalu nak dai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu. Aku bisik siko anak Indo ke merti. Tik mentas, tik pandai buat sekolah. Serta berbahasa kapa inai, berbahasa kepala ibu, balaya, balam nyadik dengan semua kapa melayan. 28 tahunnya meh, air mata aku nak kalak langkang tu. Nanti aku medak orang ke serama ngonuan dia tu, sidang nyudah bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebu aku medak sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Medak sidak aku pulai kemisi, nikik kaki tangga tanjuk. Nanti nyemak nuan agak bisik. Berkenyak menuan kuatir aku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ke utai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan agak hidup. Bisik anak meruan kerja. Dan nama daya. Dia tu nuan ada boleh daripada aku agak. Aku megak sinu. Medak akak nuan kena ada agak menyadai induk ngau ya bergulai. Nada agi ngau ya berbelaku tebat aku serta berbilik tuai kita. Naka penesa mati aku anak. Ente aku betati kenuan. Ngeneng kediri empu gemendal kenuan gawa. Basiti supermarket tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemising ente pemutus kedekat masuk ngagai RPG. Naka pengaga hati inai tangkai mengada nuan. Ningan nuan nuk boleh pemutus perasa kemana hebat pun lima. Nyulut agi hari ini biar ke selama dengan Nuan. Hisik Nuan gak pun kak minta masuk nyamun sekolah bak mata APG di Miri. Boleh ke Nuan no? Dan Nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bak supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengka. Dikena aku masuk ngagai mata ilak. Biar aku jakut Nuan. Madah ngagai kami dua ya pain Nuan. Nakak pun merti menuan no? Nakak penemu menuan. Laban Nuan nemu kami dua apa yang Nuan nak terpelanja ke Nuan. Harinya tadi Nuan madah ke derempu gawa. Dekat ngiga serta nguliah ke belanja ke derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Tajak pun hati kami dua apa serta akak Nuan berat amat. Dekat ngasuh Nuan nurung gawa minyak subak. Laban ku akak Nuan ilak minta sawup ikat Nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekat Nuan masuk ngagai FPG. Dan Nuan madah nak ngawak. Laban Nuan kan ngigak belanja ke dirimpu. Laban Nuan yang berkeras ke nurung kawak. Nada ku ngau menuk. Nyajak ke cara Nuan dikena Nuan ngigak belanja diri. Maya datai Nuan terdekat nurung kawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini Nuan puak cari. Aku lalu terdani. Nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi sitik nurung Nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban terdekat nurung kawak. Lalu Nuan bermalam baru rumah akak Nuan di Miri. Laban supermarket kenua Nuan gawaknya pun nak jauh hari rumah akak Nuan. Nyau menua bulan Nuan udah gawak nuk. Dengar kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke Nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh Nuan. Dia tahu peningat aku nusing agak kita. Nama utai ke ngasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Dengar ke dunia. Dengar ke bilik. Dengar ke peinai. Aku megak dekat berkongsi dengan kita utai kengasuh benda aku naya. Malamnya Nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia deh Nuan gawak buat kuantan dan berbayar. Nak memukai 4 ekor orang di tamak agak supermarket di dekat encuri. Dia deh Nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara lalu Nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Bedak akak Nuan jam pukul 12 malam. Bedak Nuan pulai ke rumah nuk. Laban tik nunak Nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tok Nuan sikit datai berumah ya. Tiang malamnya Nuan adai pulai. Nakak pengirau hati akak Nuan. Antik ya sampai pagi nadai ke Nuan datai. Kini mah penunga adai asi aku pihak ketudai akak Nuan. Nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu Nuan anai asi. Ukai induk ke babitau. Ukai induk ke sengapat nusangkai. Datai ke pagi Nuan anai ya. Nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak Nuan aja nak tindak ngantik Nuan ke pulai. Dia akak Nuan ngasuh laki ya. Ngigak Nuan ngegendua ya gawak. Laban nak nemu. Kini ke pemilih Nuan. Maya ipa Nuan
ti beno manse ang kain dua kerajaan wan dia yang meda orang mayo betuguang patisip harit teng ya nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang labania sige nang kan uju undur nuan kegawa labania kak ngigat nuan nama kebuah nuan nak mulai ke direk malamnya sepengudah nuan habis gawa datai ya bandu nuan gawa dia deh orang dia madah ke nuan udah pulai gawa malam tadi. Harinya ati ipah nuan perasaan nanya main do irau ke penunga kini nuan laban nak kalak nuan minyak nare madah nare kalak nuan nak pulai ke rumah dia ipar nuan mupuk pulai baru agak gaya medak orang bertugang dia sekali ia medak nuan ke benun di kemegau korang dia lalu sengkayu ia tubuh nuan do kasih nuan anak asli kasih nuan intan kasih nuan tak jauh pulai gawa nyunak datai di rumah siko nadai morang kebangat inga kangau nuan maya nuan ke dia bangat ke petara nak sino meda anai aku di penyate bangat ke petara nak inga kangau ada benda aku minta tolong maya sepuat dia kelela lapa me kempeng ati orang ngagak nuan bekenya no dini me penunga ati sino sida patut to me reti mimpi aku di bre ini nuan puak cari ya amat cari ya me puak merunai aku inai amat kesai me balik tengkebayang ampeng belulai aku indai asak maku indai asak meda ane anai aku ti pandai nyusulai asak aku indai meda ane indau aku ti merti nyalesi asak makak nuan do anau kenuan uli masuk matap nyari pengacau tengah harinya akak nuan telepaun ngagai telepaun bak rumah panjai bak ruai kita laban kebisik disedia ke telepaun bak rumah dia deh aku dikangau madah kenuan bisik telepon. Dia akak nuan lalu berandau aku tanyalai amat didinga aku nyawa nyawa akak nuan bakal kenyapai hati aku mupuak berasa nak jamai benom bebelah aku anak kenuk kaku lebuh nyawun telepon hari akak nuan mainnya subak ngira kita sidak nuk ke dekat pulai ke rumah panjai lemai pihak ke sawut aku kebenar kena aku nyamai kati terempu laban ti hari lima pinga pulai belama sidak menyadai pulai ke rumah laban nok ke gawa hari satu ngagai malam hari empat hari lima ngore enam nok pemisi hari minggu gawa baru makanya masyip ya gawa basupo makit tinggi na ibu berapi mau hinai kami seduen nok nak pulai ku akak nuan nok lalu ditangkan ke nyawaya nyerarat nyabaya nyawa nak uli hagi di pelalai ki hari aku lapa sedua endok deh aku nanya endok inai endok udah nadai endok kita inai pihak aku sabai akak nuan dia ada aku lalu padam sedok kaki aku wasai kena berindiak berwai telepon terbelekak dari jari tubuh aku wasai kena bertampung dini dini aku tok pihak aku wasai hati nama utai kasai aku tok pihak aku berjakuk ke diri lalu terduduk berwai tua rumah air mata aku berkeberai meda aku terpakainya dia ada bini terumah terduduk berwainya lalu nyapa aku aku hendak nak tersahut kia bini terumah lalu ngamik telepaun lalu berjakuk nganek tuai aku nama utai padah nuan ngegai inai nuan ato nama main inai nuan yu terduduk sepukudah ninga berita dari nuan pihak aku bini terumah menyak subah laban sidak ngangau ke anek tuai aku nya tadi ato no ibu no udah nadai pagi tu tadi dia tahu agak benar dia tasat polis udah dia baik ngagak bilik mayat di hospital minta kita bertesau dia ibu lalu ngadu ku tetap patut pihak ku cakap anak tuai aku madah agak bini tu rumah banyak subak kerikingan aku tiga malam nuan nuk di bilik mayat udah nyak nuan di baik pulai ke rumah dan pemulai nuan tu nuk ukai pemulai di kegagal kaku siku inai tika medak nuan anak pulai pemisi mai roti mai kopi mai rengka mai pemakai kapa inai dan pemulai nuan pemulai lelak maya nuan kedai baik nikai hari ujung rumah aku nak terpansut ke lekas sahabat nak terpansut kai mata aku no tinitih ke panjai rintai sahabat aku peninga laban aku ke laban aku tu lemam yang sahabat dan maya aku nyambut penatai ke perudi anak-anak aku nak terpansut ke lekas sahabat nak nemu aku nusi ngagai kita peninga berkena ya saya hati aku mainnya nak uleh derintai kaku dito berkenai pengasih hati siko inai ke nerima perhatiannya anai ke dibaik pakainya lebuh nuan dingkah digalek ke bak perau bak ruai kita endo tiak aku niliak mua lalun siom nuan nakak pemaneh mua nuan do nakak pemaji anai anai aku peninga digarek ngena baju gaun borak kasih anak darah aku peninga banget tumung kelelak kasih anak merti aku lesi
bangat ngelebu aku gap tara nak ngasuh aku mendat nuan masuk ke baju kombo nuan teka nembok ke direk ba matap kuduri ari semina gaun bure ade kena nuan gale ba palan ke penuri nuan lo. Terima kasih ngaga toke supermarket tinggal tu semua belanja supermanya yang ingin tu pemati nuan lo. Cukup mana tu ke nuan tajak pen nuan semina na lama gawat dia nak aku berendam ngaga orang tu dah ngemedis tik ngujung kenyawa nuan lelak lo. Laban bisa atau undang-undang ditetap ke perintah, tiang keman diterima sida. Tiang aku no nyentuk kedeto bala aneh-aneh akak nuan. Sikit nak disagi aku gawak bas pemakit. Laban aku agak takut utai kenyari berketo. Tahun tu 28 tahun nuan udah pergi. Hari pegai jari aku no. Nakak pengelengau aku no. 28 tahun yang mega aku nak kalak ngindik ke kaki. Ngagai pemakit tingginya. Laban nak ulah limpang hati aku no, nak ulah limpang hari ingat kenuan. Dia nyamai menuan no, bermenua seroga. Dia nyamai menuan, anak darah indai, nak agik nuan pedis di penyate. Tajak pun badunya nyata, aku semina ulah ngibu nuan 19 tahun ajak no. Nuan udah cukup ngasuh hati, indai nuan tok lantang, ngibu nuan, siko anak induk kemerti. Tidak kalak ningkah, mayah diajar, siko anak hati pandai. Tang udah tu ilah aku nitih ke nuan lo. Aku ngibu nuan di menua syurga. Jadi peninga tu nak kenang aku hari siko inai ku dah lenyau siko anai lo. Upuak dulu aku berdalam program peniau hidup aku.

Nga tadi peninga kenang ke dikunsia ko ngau kita ke minggu to ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai maca kenang kebukai meka kebisik diterima kita hari bala peninga mupo dulu aku bye bye.

0: mana mau tadi ke Megau ke Bala bertengah laman tadi. Aku tahu lah bak benua Mekah yang gawa. Tadi nyungai ukirwa. Tapi lagi benua mana air mata berapa?
1: Awalnya tadi nyat ke Megau ke mana tadi? Tanya Ichan kau bajiang deh.
0: Nama tu si kau nya?
1: Dua nya pula dari kantin dengan nama tu si Kang. Nya dari kau nya. Dek kan mau balan mie. Udah sangkai sesuai tadi. Udah sangkai mama. Tapi tu si Kang lagi dua empat padam kau ingin tadi. Mutu cekanya lah lebah kena ada baku laban ke udah dibuka ya agak ternyata menya tak kena beli nya agak kait kaya bak nu namanya menggai nya jadi bab menggai betul naik entah naik angkat nak sengaja terpusin ke dia mutu sikanya nuh menggai nya dan tak ceng mutu dah mutu sikanya tamak ke baru rumah lalu ngelantai atung dah hamsa ke bahu rumah nyumah dua petadid dengannya nanya tak kau tadi madu di sini ngah tadi.
0: Nanya aku tadi. Nama tak kau.
2: Nasib ke sedua ya nak bakal iga ne. Ka bisi meh teliah mimin.
1: Bisa ya.
2: Mutusika. Oh, mutusika lampu ngau cemian tai pecah pada aku.
1: Ya.
2: Pare yang kada beli. Nyaja ngasor rugi. Iya agak telu manu harga 10 ringgit habis pecah magang au. Nah, ada bulu pala seduai dan orang kau. Ini seduai kau sampai-sampai aku dek ajarnya. Eksekutif sirau, nyau eksekutif sirau.
0: Iga, ganda terantai kediri datai. Kak betunek makanya.
2: Balon dia nawai.
0: Ya, kak baik kamu tu si kau. Kau mai tahu mau main kau tay sekenya kau seduai. Kau badri kita wai. Nya aku nanto rino kau dek lebih balan dia. Kita serumai apa baik kan tu si kau. Buai dek kau badri deh. Baik kau sudah udah. Ngantau dia baik kerana jauh makin enggak penurunnya makin aja juga nguhirnya nama dia lawa kenyang udah deh aku you know kita minta puji
2: iya ngeri ya semua
0: mengat deh
1: iya ngeri lawa dia
0: kenyang lawa dia kenyang
1: ya aman ke sidak ya asai ke namanya Mbak Lita Luma mesti tak kubawa ke muto penuh bukiannya nah dai peduli ku tak
0: nyantai
1: semua tau nya me agi ngan na suba trobeh depan mutu si kau mua ku suba nya ni kami doa pakajannya mencari kelia ne iya nya tadi ka pakajannya ke ka babahu nemu memai nya ku lama kena nemu agi kidau inya ngemai nemu ne sekali bayang ngame bulu ah kami doa yang agai kebun sila kian ne lama kena mansuah na wa ne am tu kian ku ya au ka mang ku tadi udah temu kira semua mu puak kami doa ya bayang ngena mutu si ka ka ku nai buah me lama kaget takut kami ne yang main tua berdahan lagi pulai main berat-berat ku aku kami lagi lepas lagi takut mana tu deh ke empat tu nemu main deh nak kau pakai uliah lagi uliah ku ya kumpul kau confident lah ya ne kak aku tak ada mana bunyinya pulainya dan membuluh lama kebaik panjang-panjang aja deh nak tetek datai bak penurunnya lainnya tadi menawi bak penurun kita nya angka mansa luri si tei
0: ya
1: lama ya lagi kiduk-kiduk main mutusikanya
0: mesti ya kesal kan
1: kaya kena agai aku nyonan mu agai hatiku di dalam dia habis-habis pengesan-ngesan utai kau ni ada yang pun pahaya aja
0: nemu kasih hati kini kasih hati apa ni pahaya
1: ya ke bulu sepi-sepi ya aku dah bahar parah yang betul lagi aku punya kau jadi aku keduduk berbelakang lah bahkan ngesan bulu nyo terbimbi yang bulu tadi lah bahkan pupuk keribuan mana kena nak ketisi kek tua ketisi kek kena bulu atau lurinya lagi aku mana kan ketisi apa ketisi mah yang ngemai ketisi nyumanya ketisi tapi nyo kelalu ketisi nah kena nyo ngame jagung inai medan ke tanam ketisi jalan lah bahkan baik kelalu ketisi ya
0: inai
1: oh bekas dua di kemenda jita orang ke jita putih orang putih apa TV nyam nyo ngane yang mana jagung guangnya antai ke menuai nyu ngoyang ku dai tengah
0: nama tu saya nak ucap ni medan ku dai
1: bae nanti dia ada namanya nah siap sempang tahu sebenarnya tu leang menyata dai mimit da ge labu akan nuju pahit ke sini nyalai
0: aman ya kayak ku te ku bersedia
1: antai nak udah jadi niang ke medan pelaba aku nyu ngutu dulu ukai ngenat ke dia nyu ketawa dulu
0: nanti kena
1: sempang hisap dulu dia dua
0: Bukan ramai. Kesal. Kesal. Tapi seruai sebenarnya. Mata sepul.
1: Ya, dua-dua dulu. Abang ada jagung ni. Boleh hanya. Ya, aku mana. Berahat aku dah. Laban simpelnya. Ternyata. Nyuka datang rumah kita. Oh, aku kan. Nak agak. Mai mesti sekarang. Iri yang yang mesti sekarang. Nak bahan ini. Mai. Nak kemakan pesan
0: lagi.
1: Banyak. Mata ni.
0: Ya. Boleh aku. Ya. Cuhuang.
1: Baik. Kalau datang bersimpan dah. Aku berahat. Aku mai. Lagi. Mai bulu. Atau aku kan. Nah, saya bulu nak percaya. Yang bisa ini benda mucau siapa mengantar jago nak bunyi kami dua ya baru dia tahu nusik sesuai
2: mama dia jago orang yang ruai yang kejak sesuai
1: kena
2: bisa nak cerita sesuai dia ya sama aku kure tak ku amat ku depan burang kebaru rumah main betul sika kure ya mutai yang tadi nangi kutai bekanya sama aku ya
0: jadi dengan kau tu tadi ini dihita si tega kure nanti aku ingat kaya kure tucu-tucu kure hai kure nya jadi aku tu tadi baik malah bertama ya menyukak tengah hari kure angkat kami dua lia kure labah kerasu balang ino kapi dua kena uru manuk tu kena baik kami ngamik ke besi dempak kau kena kami tadi kena kami makai kami ke nuhun ke tanah jadi masa ya kami dua itu kebaru pun kayo alai ino ngetu dua empai besi langkau kami hanya jadi hidup kapi itu dia tua ya manuk tua ainya tadi udah dibunuh dulu kata deh sekali kan hidup kapi nyori gau rigau ngiga skrap kure tau anak-anak deh temu kini ke petua minyak biji bisa mah dia babu tua enak nyame kau baik mimin aja kena hidup kapi kau ah kau punya kau jago pada kau ngelia jadi lia nyata ini tiap mutai kepada kau sekali kan hidup kapi itu dah jarak lalu ngai kapi ngap berkayu
1: denya
0: asyok ku salin mayo kai pai salin ke baru ka
1: ngai ke hidup
0: ngai ke pai nyo ketiga kali ya lian ku tak ngembuk me apa ku re ku kai minanya aja ku re ngembuk lalu langka buat tu deh lia
1: nya
0: aku ku re nyo ngok panjuang minta saya ku re aku re ta benu matame ya ku benu matame tare nyo pegau ke bala laban kami dua ya nasib mak aku tak terjengkau kebutuhan air amat au lo tata kaku ante aku terjengkau ke sebutu ada minyak biji nama penyali tu dah liat ya aku mah enak gila boleh aku dai mana nada aku pak pengsate aku dai bala keratai ngeceh rudinya aku dai pihak ke nyamuk aku dai pihak ke ketawa ni kemana ada yang kesal ni ke ketawa engkau kaya hingga baru-baru aku dai amat tak maka jahit aja nak kak kepada kita bertibinya aku dai nasib mah aku tu nak terjengkau ke air bukai aku ante terjengkau ke minyak minyak tadi nak kau nemu kemana aja kau aku bunyi kerja kau yang kemaya air dia tak ada empat api aja tak boleh leo.
1: Empat api aja lah.
0: Empat api aja lah.
2: Itu bukan kegedung ku orang bunuh.
0: Mak kemana
1: kembali. Baik dia nak latih. Pantai dia latih apa abang aku. Jikau dia biniannya. Kena dia nata pala dia. Kena
0: aku nata dia. Kasih hati dia.
1: Ya.
0: Buat eh, nama tu ngak aku ngama buat aku dah.
1: Nuga tayang.
0: Kau nak? Mereka rom. Nya heran orang. Manuak keduro kali ya keduro.
1: Nyuruh lo geselan. Nyuruh lo
0: nguru liya. Manuaknya lu nama mancau.
1: Nama sega. Nya mata de pama bekena kapi gas kole. Nya me. Saling-saling kita mimi ngai-ngai. De nya pama saling kemayo nemu ngebuap ya. Nya kenang kap.
0: Bayang.
1: Nya mana tak pama de rumah panjai nda da suang kena ngeduap kapi kena gas. Nya ngebuap si liang de. Nya tadi. Nya me aku keninga de nusi nya nawe kesal nak abuk liya nya nya nguas.
0: Mana kebai kole.
1: Nasib tadi sempat madang kapenya. Ya kan ternyata dek. Binyan himai tadi semua tak dia. Tambah lagi benda panas neraka nanti aku. Setahun bisa aku nak makan benda tuai. Lepas kaki ingat kena.
2: Macam-macam benda sehatnya dek dek. Masuk kali hati dek. Ya aku tu ngalih lepas tuai. Jadi aku tu tak bisa ke cerita sebengkeh dek. Angkat kami dua serana ya tadi. Kamu bayar kebel ngegayu tisik ya dek.
1: Oh.
2: Tak, emak kami dua yang turun. Sebab ni kan nama ni kayak gaya tisik ya. Nenak tangga atau kelip. Haram tu nak lip. Kau serani. Iya, nyawa meh kok aku pemain ngetuh dulu tuh itu ada kering sih keluang batas dia deh.
1: Oh makre makin tinggi
2: udah hanya tadi tuh apa bayar nyo ngarau ose perut tuh kok aku temu kami dua tadi makai ngena liatnya me kami dua
1: ini kayak kata kia
2: tau agak tamu apa tuh sih kok tadi sama menyekan uju ke agak yuti sikian deh tamu agak liatnya me kami ke dia sik duit kok agak goreng ngau ya meliatnya nikai kudai dana mukai mukai aku nyamrani amu asrani serani meliatnya amu aku
1: tau nai nama deh
2: aku suruh ada nama teknya deh namu nyamau tengah uang ngapau nyai malat mau tengok ke seru ada
1: ya ke dalam lihat meku
3: mana mana ini enggak lagi
2: nah namu meh siapa bagi sirak ke sertai kami duanya ke bau tengok aku laban kena letak yo mampu iduang kena ngenak lengan baju perni yang kau muat nyoblah yang kena
3: yang kena kena ketawa kau
2: ya, geliatnya aku datang merasa lupa yang kaya datai.
3: Ngai sangkai.
2: Bayang, baik aku kalah. Kau apa itu liatnya terbuka. Aku dah nyabruman kami dia aku dah mansuat ke diri. Serana kenapa kena tante ke mansuat ke diri. Nyamuntai. Mansuat ke kerat. Mi, kerat babi, kerat mi kapua ke depan. Aku mina jelue aja kemati kok.
3: Amat tusai.
2: Bijian suai dah, bijian
1: suai. Nak kak tadi ni, ya kena, ya geliat bekuam.
2: Ya geliatnya bekuam, kena kaya lama.
1: Siapa bagi yang tahu?
2: Tanya. Kami dua yang ketua beluan, aku dah kekangian kau dah.
3: Amat panek sepuluh kau.
2: Agak kepada liatnya kau dah mute atau dah serane. Atas kebaruan, ni tiap kali.
3: Ama tusa.
2: Aku nada sih kok ketambah lebar liap.
1: Sarinya nada.
2: Oh, sarinya. Ya kak, kamu teguh kak, kamu teh serana ini.
1: Oke.
2: Sampai aku kalah.
1: Nada menyanyi nasi teh.
3: Tekri. Aku kamu teh nih masih tak diurai.
2: Kamu kami dua bayang semua kue pulai dengan tanggal.
3: Apa semua yang mana ngentut tadi? Yang mana lebar liap? Jadi tak hai tarik suai kek dia nak
2: tangga. Bisa ke kaya dah benda kita kemakai tingkat dok kaya ya. Jadi ke singkat aja. Lain benda kena leo.
1: Kalawal.
3: Kalawal apa suai dia kenyang. Dekat ketelannya suai dia ke tangga.
2: Lah paham tu dia perusahaan ni lah aku dah buteh dah. Ternya apa tadinya wanyu ngai makai deh.
1: Tingkat
3: kami dua wai. Ngai gila.
2: Aku tiga hari bisa nyawa dan tu makai. Udah ke bekawanya mantek ya abah bertemu orangnya pokai bola aw kagak kunyum mau buat kasamnya hari kunyum mau
3: bertemu orangnya kasam ada bawa bertemu le
2: hei mau ingat kerja kau ketawa lama kau main dua selama ini kau dah nyam dia tu ada muntah selama ini mana kau dah
1: saya ini nasi
2: sikit mencau kelihatan
3: macam gak cerita penusia ngasuk ngeliat punya main punya
1: umat aku ngasih ke dihe bat nus dua adanya mbak ya aku pan liap
3: iya kapa pedih hati korek yang bila dia ngeneng nyuk ngeliat hati kata nyuk ketawa kata ngeneng kanya
1: iya nyamanya te bakas dua ade kaku huas ni nyom buat tengok seminggu suai dia nak makai
2: nunggu kuhus ya lau tengoknya pelipai kalau ini suai dia siwamnya pemakau
3: dia tau kate aku bawa aku karena baik aku kate buku kini
1: dia tau karena nanti lega bertengok beli
3: lapai mana ceritanya kuneh
1: hei namanya watu nyung kuat nya udah nih ngaji tapu yuk nya hei tak mati kan jelu ya saya, kamu bantu aku kamu ada tanya.
3: Kamu yang mat, kamu yang penting.

Okay, tadi program secangkir kopi dikunci kong bala peningkat kita ke minggu tu. Nya topik kita penuh seh ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurangnya seminggu lebih genur kita mulai dalam wangla tengah hari-hari WFM sibuk. Jadi ke sekali itu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri RY kami di WFM sibuk. Ya terima kasih ke semua bala peningkat kita ke nang mengkam keseluruhan boleh ngau kami di WFM Sibu ukup ke sari itu hari 1/5/2006 tahun 2026. Yang ngarap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi uli ngerindu kati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena berindang kita tadi uli ngerindang hati kita bawa ngelah tengah hari-hari kami di WFM Sibu. Jadi tu meh nak kita boleh ukup ke sari itu bola peninga boleh ngakunana hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Tunggu baru kita bawa ke Bukai dan tu lagi kita dekat terus boleh mempengaruhi kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari YFM kami di Sibu. Mumpuk aku, bye-bye.

info temuan RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawul ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih hari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture hari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita nak leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rental Ngalih Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episod Alo Ukai Kak Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti mau bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah, dek. Tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek. Tau, kekumai orang pisien, tanda, kemayari, tau, nemu di jap. Nyak. Udah, dek. Pedak, dinduk dalam video, jap. Nyak, kedikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari. Kak, empat jari. Nanggung jemari. Makai jari. Pak, peduli. Tuh. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulai hari istriah dia nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang 2 jemari dia tau. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh gagau dikurang terjaku nyap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin tidak kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sidak. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit by pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakatu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam di siko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak di daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap di bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekerja di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majambe nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tang mai gemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka Sinias, jap?
2: Hah, Sinias? Aku nyau. Nanti muka Sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Si, ngai aku. Sinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Bah, nama Sinias ke uleh ngasuh tu kayaan, jap. Kak, tuan Sinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakaian kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skiem najap.
2: Amai kau dinyok. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko na nyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya Pama tetap beli ku tadi nih. Antun. Ya tuh.
2: Dap mai Pama beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli Pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Deh, gap sepenekat hati melanjak ketegal kepuji orang sigat. Nyame ni meri aku 20 ringgitnya. Ni piang pau pama kedekak dek. Padah aja. Tu lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja pama putu guang dia maya lepas. Dia main bandar cekedak yang pak penari pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya kemuji kusigat. Nah, sit gaya semina muji kusigat, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, liu. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Memang,
2: aku bisa kal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana tua, dia tuh. Asyaku, gagak, peguang, pama. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Apu, dia apa? Pama berdendang besar. Ni nak apa besar, jap? Nah, sepayat pama nyilante udah kalau mayuah, lah, jap?
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, ya ke satu ya, ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga, tuh. Kelalu ngai rugi. Kak, berdagang, tuh. Kita mesti mudah nyen jauh ke muamu, nih, nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan, mu nyau. Utai tadi, tau di gagak ketua. Jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, miahnya tuh kedua tiga tahun. Nama terkenangin sepayatnya. Udah nyaman mu dek. Tua tau, ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Dia jawab. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada keduit tua cukup, jap. Kena tua ngebuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak, pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti, jap.
2: Nyaw, dek, anang nyirau sesekali, nyaw. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngada maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya ka salenya ba pala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bati yang apinya. Aku bisa beda advertisement, mude. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya keritampal orang dia. Medah ke uli meri duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerinto, nemu gerinto, dek.
3: Nama ada gerinto, nanti apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Iya, ngejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ngejap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sempas dien. Bak dien ya. Nah, patut ke aku nyema bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Udah musah. Ya, aku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gek, bah. Kian me tuan ngamin nomor telepon bak tiang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
3: Ya, aku pia, ya lepas ini ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh kau.
4: Hari sini, Pak, asal besar.
2: Nyaw, amai tu, 2 rupiah nyaw.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian. Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin jap?
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketua nyaw. Lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku gekul. Tuh Nike upiah aku baru. Nadai guna beli tuan dah kedunya ajam.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: datai ba upis serikat.
5: Wuih, hello, anybody home?
6: Wuih, di rumah kita.
3: Bisi orang ja.
7: Entah nyau, dan ku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masa Red FM sida? Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemanya di mangga dengar Red FM jap? Mas apa ke Xiao Yin jap?
7: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang, Mas Wien nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
7: Nai, lagu Puyang dengar. Kau tahu bunyi ya? Waman Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
8: Ni kau tingkai ya?
7: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
8: Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya. Sapa lu alih-alih meh munyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dah ada suara tama kami dua itu. Pia toke.
8: Soli meh munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kembali bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu meh bujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menjatuh ke nyak kebjako nyak kumnya ik boleh lumur nyak ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dintau kaban kuto bujap.
8: Oh, masanya meh bujang. Anang ngilam sudah empulun udah pelut ya toh minta. Dua tuh dua meh bujang. Seluai deh, kasih sayen toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut meh bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company? Deh peda toh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
7: Abu nyau, tepal sama agreement tuh kan nyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam, dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
8: Iya, anang ngilau mene bujang. Anang mayu lundin bujang. Dia seduai sayen tuh aja, lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
7: Bah, anang mayu lundin nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimit.
3: Anang bekenya. Dek jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Jadi sepa bisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Macam jap. Udah nama nanti grimin tuh jap.
7: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kanya.
3: Oke, tu ningah nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
7: Ah, singkuang.
3: Ah. Ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
7: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
7: Nggak gitu, nggak gitu.
3: Ngau syarat, si syarat dap.
7: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
7: 500 ribu.
3: Hanya tu ribu mana kawan? B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin
7: 700
3: lima yang hanya jap.
7: Mana?
3: Aku sih jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos photostat grimin. Nama tu nyelai mai grimian tu jap.
7: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap tu berada jap. Tidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
7: Amin nak tuh ke tuh jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuiran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian kap ya.
8: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
7: Kak sayin aja nih. Saya
3: nak
7: jalan. Tuh ya, tuh ya. Unyau.
6: uruskan.
5: Wajah.
6: Nyanyi sini. Nyanyi sini.
3: Buka ikat nulung tang minat kengigak untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori Pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Dayang.

baru dah mendiang ke lagu ya ke Maiwah atau ke Benang Besai ba malam anugerah catat siapa juara musim ya ke 9 kena hari 6 tu tadi ba betul ianya tadi lagu Dayang Bintang po kan Cik Wai boleh nombor 2 ya persembahan terbaik ya artis paling popular ya lagu paling popular ya 4 trupi sapu tak ada premier ke Mawat habis malamnya merep ngagati ngagaya Mawat lebih lagi bak pemujur lagu Dayang Bintang ke malamnya lalu anak-anak tinggal megak ngagai orang yakin kebang ke lagu tau ianya ayak ya bu Maxwell Franklin Sarana jauh anak ingat katu hau Mayuah hati bala kami tu tadi lagi tertinggal bak betul dian ukai nama cukup gagal cukup megah ngau sambut ya ke diterima kami hari semua penyokong industri muzik Sarawak ya ke besi datai ngemenua ke Dewan Dato' Amal Steven kalau ningkan malamnya nyau berdedat wai besi ke nyau duduk bak luar bala sekedarnya nunga TV cakap skrin ya kudah dilekat ke bala bak luar di nada yang ketau tak kenjari nak ngisi tanya pengisi sida ya ke di luarnya nya mitanda tri suku ang kita ngagai industri ya music kita dibantu nang ya agi tebal terima kasih ya ngagai suku ang kita semua jadi nyak meh siti kebuah lapa ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu tau data itu kebertan ba edisi ya ke 9 ngarap ke nangkan ketau bisik meh edisi ya ke 10 yang lalu kepeningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita ba hari ya kelima kita dalam bulan Oktober kujak ke orang putih lalu dikalih ngejak iban bulan 10 sarito kena hari 1 tentu ya segoles yang lain ngau aku Uncle Stone ba awak 3 jam ya ke dekat data itu lalu dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi au dia kita udah ngelayang ngagai batang raja mulai bala pengelola program kita hari YFM Sibu berkongsi ke berita Aria Tengah menua Sarawak nyengkau menua Kapiet ya, yang tadi bisa enggak DJ Menti bisa enggak sidak ya bawa ngelah tengah tadi lalu dia tahu ada cukup agreement undur baru mai kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tahu tentu ya boleh ngaku Uncle Stone ok jadi Maiwah berita dekat dilansak kelebih lagi lagi berkenang ke bak ACSJ tu laban akhirnya jumpa tu hati tu tadi eh tu buah dah teh kucing tentang hati tu lagi tertinggal Mbak Dian. Okey, jadi tadi kita sudah mendiang ke lagu Ari penyanyi ya ke sudah menang ba 4 iti kategori yang kawan boleh nombor 2 lalu ke sekali tu terus merindang kita bawa rentak ngali hari YFM ngau lagu ke sudah menang ba kategori lekal lagu ti pemadu mana lagu live malamnya terima meh join us Johnny Amanah Nuan BC Intan di kembuan barentak ngali hari YFM.

boleh pesan. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak yang udah ngajul ke Pemerintah SSC ke-9. Jadi, pangkat kemalang tuh.

PM, Pemaga Pengawal SSJ Sembilan Tu Udah Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Anis Subak sampai dia tu nak menunggu nak mul mau. Thank you so much bagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke Sembilan Tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Aku Ukay Lulu, ang lagu ia kemenang ba kategori vokal terbaik malam anugerah carta sapajora ia ke-9. Lalu ngau apa mujur tu dia ngujuang ke Winnie Albert mega udah muka Siti Lambar tokoh sejarah baru dalam industri music kitai iban itu ke alaya nanti bila kita akan nemu Winnie Albert anak kedatunya siku iku ya penyanyi ia kekala menang ba 3 pekit lagu ia kecukup berprestis ba menua kitai Sarawak kelebih lagi lagu iban ke alaya tadi ya kala menang ba kategori vokal terbaik lebuah maya engau anugerah lagu terbilang iban Miri FM ba kategori tau lalu pia mega kelimpah hari anugerah lagu terbilang iban Miri FM Winnie Albert mega ya kala menang ba kategori vokal terbaik lebuah maya engau pekit anugerah juara rentak ruai ajar lalu bari nam tu tadi bakal ditemu kitai ianya tadi ba anugerah carta sapa juara 3 itu pekiat 3-3 udah kalah di sapu ya wow manah mai resume tu kia anci di nyapi tadi arti ya Winnie Albert siko area penyanyi ya ke empu patah nyawa ya ke cukup dia dekat di laban ba kategori ya hanya kita nemu saja pan ari segi umur tu tadi ya tu nyau kira udah sini ha ko kita itu tadi tang tajak pia nyawa ya agi semampai relevan merip kagati ngagai Winnie Albert ya kudah menang ba kategori vokal terbaik malamnya lalu pia mega show yang malamnya gak dia terima tokennya tadi dipuji bala netizen ti meda live ke ditabur ke ba Facebook ngau pia mega YouTube mayo sila netizen tu tadi madah ke sila yang nyau dah taiba dimensi bukai tau ke nyau feeling habis medak gaya showmanship ti di pantai ke Winnie Albert gawa kru ya kalaya ba gubahan lagu aku ukai luluang malamnya nang dah taiba level ya ke Siti Da'agi. Terima kasih mega ngagai orang kuat ba Wave Big Production ya ke asai ku jadi tulang belakang ba show ke digagak Winnie Albert malamnya. Lalu udah tahu agi terus mai kita berperindang lagu-lagu ya ke udah dipekit ke ba malam anugerah carta sapa juara ke sekali tu kita ngui yang ngagai penyanyi ya ke bulia nombor 3. Tajak bantu ACSJ ya ke terubah. Lalu malamnya Siti Mega tau dipadah ke kita yang tadi underdog. Ini tadi orang ya ke ko kita tajapan baru tentang baru-baru pan tau ngasuh pentas finalnya tadi berguncang lalu uliah narit ati juri lalu milih ya ba penuduk ti nombor 3. Siapa nyangka baru nguji yang agak lagu ngau baru orang nguji neng kebang lagu ngujung ke pemujur ngagai penyanyi ti bernama Phoebe Chloe tu uleh enselir boleh ke nombor penuduk ti ketiga ngau lagu ya ke tau daripada kita lagu generasi ya ke fresh ke dia tu lalu pihak mega nanda ke ba lagu iban tu uleh dibaik ba nama-nama aja genre ke sekali tu aram kita mendiang ke lagu ba penuduan nombor 3 anugerah carta sapa juara musim ya ke-6 terima meh di empu nuan siku sapagi anti ukai Phoebe Chloe.

Selamat datang kepada pemerintah pusat. Terima kasih atas support kita semua. Jadi memang tahun ramai sebuli artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, my FM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9 kali. Thank you semua.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah!

0: Agi hidup, Agi rock, yeah.
1: YFM.
2: Ingat ke YFM Bro Ninting hari 5 pukul 3.30 hari. Agi hidup, Agi rock, hari aku, Amis.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Gagang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

Ayu Sri Jabu dari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Marissa, lagu yang udah masuk ngagai Wall of Fame, lagu ti mujurnya dia juara antara juara bah catat sama juara edisi yang ke 9 tahun tu. Lalu ngujuang ke bah statistik liga. Tiap saya ke gagak kompetitor main bual naik. Kalai dia tu solo 4 ikut udah menang. Lalu pihak mega band 4 itu udah menang. Tiap solo 4 band 4 tang bah solo terik ke 4-4 ya. Ianya Indo Magang. Lalu berdawan yang kuat bola kita ikut lagi wai. Lalu bak dalam sejarah ACSC terkadulah catat siapa juara aja naga kereta itu semina Rabana tajuk remawang aja nya City itu ya antara semua champion ia ke kalah menang dua kali dalam semanjai catat siapa juara tu. Lalu juara kita di pemadu baru Raban Tanah Bernyanggau lagu sidak ya Arishana mulai ke kita ngagai vibe zaman glam rock abaka zaman sida wing sida awi ngau pia mega sida awi awi wing nak sama tadi sida sesa band melisa ngau macam-macam lagi band glam rock ya kebisi mayanya sebantang image ya kedibai sida ya lain ari ura lain baru ya kemuda image lemambang iban rock tang tajap ya. Merik magati ngagai band Tanah Bernyang yang kawum ianya tadi komposer lagu ya tumpu ianya tadi Jesli Jambu kejadi besti sida ngapiam enggak menjadi ya pengajar Matthews Mambang oh nari ngumain ya ngagak lagu aja ba project ke City tu. Lalu pagilah ba duo pagi waya dia band Tanah Bernyang tu deka begulai ngau kami ba duo pagi ngagai kita yang kanya kak nemu sili agi ngau Raban ya tinggelar deripu Tanah Bernyang tu anang nak ingat mudah berita jam 7:30 pagi ya pagilah dia kita deka live kita ketika kita nyebut tu kiranya tadi ngeruyak meh. Kita kiranya ngeruyak kita mantai ke siapa orang ya ke ba belakang band ya tenggelar dirimpu Tanah Bernyang tu hari 5 ikut semua line up sida ya ti udah mujur begelar champion edisi ke-9 lalu pihak mega kena nutup tahun 2026 tu sudah kita gerbak baru lagu ba edisi ya ke-10 tahun nian ila. Okey, lengkap ke cerita berkawal ngau juara atau ke champion kita ke sekali tu mai kita mendiang ke baru Siti Dagi band ya ke bisik masuk dalam final ACSJ ke-9 ke sekali tu nama band tu ukai lalang ukai calang-calang tajapan malamnya sidak nak nyangkut tang vibe ya ke dia baik sidak ya hujung ke Dewan Tan Sri Amar Steven Kalung Ningkan malamnya nyau asai ke ba Siti konsert raksasa konsert mega nyau ka Siti dewanya sing along nitiah ke lagu ke dibai sidak malamnya ha nyuka histeria bala sekedaknya. Okey, jadi haram kita yang mendiang ke lagu ari finalis ya ke kalak mega nyadi ya champion lalu pem mega mayo kategori udah diulis sidak ba pekit ya ke sebenar tu bah haram kita mulai ngau Raban masterpiece lagu sidak ya men

Bayangan Awan, lagu kedibai siku ari ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Ya, lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke album yang sama. Nah, tackle tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenang ke lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahun ni pada kita lagu pop or rock. Lalu kalak megah baik nama Awi tu datai bang final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu apa yang tahu kenemu Awi udah berjalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya loya baru meh nangkatnya dia tu nyau nan musapa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansa berita yang ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngagak city concert ya ke Pondok Pesai Bayang Puin dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ya ke madu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu ya ke mesti datai ngulu bedap konsert tu inya penyampau ya datai ba 20,000 itu. Okey, jadi kelipa hari Awi pu yang terjadi main star ba dalam konsert ya tu bisi bega datai ngau ngaga special tribute tapi tadi ngaga persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira piam gabisi Hannah Delisha Amir Mahdi ngau piam mega Raban Wing mega bisi tang Wing Kreta tu ianya tadi Wing Arya set tidak Awi yang ke dia tu mehau lagu kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau piam mega Raban Babari jam yang ke dia tu. Lalu lagu yang kebisi di bayi Awi ba konsert sama tu ti ngangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Gemburu Sejati ngopi mega opera hidup. Lalu pihak mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi madah ke ia mega dekat ngaga konsert ingkat tu kadik-kadik di campuang ngagai menua Johor udah tu hilang. Jadi lagi berkenang ke konsert tu tadi dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam aku nanti aku 4 jam kau si luput aku ngagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awi pun saja bertemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke Subah 35 itik lagu-lagu ti kalak dibaik ya di pantai kia ba konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai seni ya. Lalu pihak mega hari lagu di baik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak mega Awi tu mungkin mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okay, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat dianya tadi anak yang pun dianya tadi merah lalu apia mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awi pun lalu lupa maya merah tu tadi lagu nah ya tak bakal copycat apa yang pun maya lupa yang tadi Mimi review bergawal dengan konsert Awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Ok, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nah tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal.

lagu Abi Old School Band, Cool Band sa pagi nanti Ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pia mega terbilang mega ngau siti lagu ke jadi soundtrack ba film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datai ba awak ia ke penudi ba YFM Rock yang ditutup awak kita ke sekali tu kita headbanging ngau lagu ia ke sentimental mimin cuma meh Life House Everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat Agi Hidup Agi Rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin.

0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 5 Oktober dalam tahun 1977. Menteri Budaya Nemiak Ngauluma, Datuk Celestin Ujang, nerima sitik plat pewter pengingat Hari Rumah Mijum Sarawak. Plat itu diberi Kompani Selangor Pewter Sendirian Berhad di Kuala Lumpur dikenang-kenang genap 20 tahun merdeka. Plat itu dekat dipandang kebak Rumah Mijum Sarawak. Disewakai jentunggal Kompani Nyak di Sarawak Ianya Mr. Francis Tan ngagai Dato' Sri Stin Ujang ke belak bisik datai bak pengerami jalan Tung Saitu bak upis kereta ianya sekretari mendam upis budaya nembiak ngolumak Mr. Peter Chong ngau kereta Museum Sarawak Encik Lukas Chin. Jerana, cerita lama Sarawak tu disediakan upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Sepenguda Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia menggadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury England, lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, Upis tanah ngau Sebes Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindik hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup meniri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Kediaman 89.5.
1: Tabi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Gagang Otiun, Maxwell Franklin Sarai.

Lagu Perahu Mietik disadarkan Dara Helena. Lagu Ya Ke Mungkal. Malam Anugerah Carta Siapa Juara. Hari 6 tu tadi. Tajapan lagu tu Nadai Mujur menang nama-nama kategori Ya Ke Mesti di Pekit Ketang. Lagu tu ninggal ke benchmark Ya Ke Tinggi. Ngagai lagu ti nangkan kialaman pembuka aja udah wow, udah boom performan Ya Ke digagak ya malamnya. Ngau prop ya siap bebaik ke perahu agi. Ngau piam ngak bela kru Ya Ke cukup tidaknya buat odek ngagak preparation Ya Ke satu peratus nur mantai ke show Ya Ke madu mana malamnya. Tapi puji diberi ngagai Dara Helena. Jadi ya kita ya lengkap cerita cece dulu. Kita terus berkongsi ke info gaya hari ti dikirim Mad Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Syam bin Amzan ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tau. Kalau lemai tu lagi ribut aku di sadang. Jadi bak kandang 2-3 tidur di kucing serian seramahan seman bertuang sekai sibu muka bintulu kapit miring kau pihak megah limbang lalu muak ke malam hujan di sadang. Jadi bak bintulu kapit miring kau limbang pilih menua kebukai muak ke malam tu lagi di pelabak ke nadai hujan lalu kenang ke peneras angin di Tasik bak barat Sarawak Saritau angin ari utara barat laut berpuput dengan peneras 10 km sejam lalu ngujuang ke peninggi umbak jadi kurang ari kusung 0.5 meter lalu pihak megak berhadap ke pantai utara Menua Sarawak angin ari barat laut berpuput dengan peneras ya lebih hari ya 10 km sejam lalu ngada ke gelombang ya lebih ari kusung 0.5 meter peninggi pengingat gaya hari kita muak lemai dengan malam tu lagi di pelabak kari 24 nyentuk ke ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke info ti udah diperkunci kia. Okey, bakal sama kena ngujung ke awak rentak ngali hari kita ke Saritau Aram kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai Cerita Rampai Batu Suan Ya Ke-11 Bugulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi pendengar mayu ah. Tahu semua bala kita ya ke udah jenuh semak radio kita mendiang ke PCT tahu ke panggau cerita tu ai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai. Ya kejadian ngau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuh rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat nak boleh hidup baru ya nya. Semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokat naban ke ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nyak meh laban nasihat lagi ke hidup. Nyalai sebedau ku nampuan cerita tu kujang lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Dalawak kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9 tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami kekian kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta ada bantu kaunselor ya Matthew Iguah anak Lingkuang Ariah Geranang Jiri Linggir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum hari nanga mutuak di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi baka pengawak miring ya kena kami minah kin kin kia ke mayang kami ke di manai dien suba jadi pemayu tubuh kami ke kian ke bisi 54 iku inu ngau lelaki ke datai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis artinya sama berkunci berkunci ke semua belanja akan kena kian lalu ia kena tahu nak dibayar ianya 500 ringgit duit kita siku-siku lalu bayar bukai ke sama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kita ni tadi beli minyak nitiah kene ko ya mada ti ya kak bayar bayar ti ngai nak ke bisi dia bekenyaknya tadi dah nyalai di pukulai ke sekali me kurang hari 1000 ringgit duit kita Malaysia tahu ke kira lebih 2 juta rupiah tak duit ya, tahu tadi desua ngagai siapa orang ya ke batang atur pejalai kita kian jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi ya ke macam butai dian ketau de beli kita dan de baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi tau ke dikena lebuah kita ke bisi makai ngirup kini de menua urut dian ya kena tau nak de tukar kagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate atau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nya nak nerima duit kita lagi sila ya. Tiya ngai-ngai pe kita tadi mesti kena nak duit rupiah kita berbelanja ada dian. Oh, kingan ketuknya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agai lewat. Antum makanya kini.
sida yang lalu kaya kena duit kita. Lalu nama kena mega yang kesama nak tahu nak dikemuan kita nya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku naik busil ya lah madah kita lawan utai tau bisi daripada ke siapa orang kena dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kena ngala dekat aku tu si ngagai kita. Ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik depan sak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu mana-mana menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama. Ba lekas sabak. Lalu pihak mereka leka sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansa menua batang bandai. Ketiban asal pihakku berengkah hari umur 40 tahun ke atas. Tau ke biak lagi harinya sikit nemu sungai tersebut orangnya batang bandai. Semina yang kata nemu aja asal speko, oh, dini alai menua mana itu, lalu nama kebuah ya banget terbilang, ba cerita ketiban, ba senantang tau nyangka, mayuah kita di pelabak kaku, ya, nak entu nemu, tak mayuah ke kita nemu KRT aku, tadi ngumai kita nak nemu sekali, oh, sikit mayuah, asal sebut batang mandai, sikit nemu, batang mana itu mati, bak batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bak palak menua batang mana itu dukumai nangarawan. Lalu, bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangarawan tu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia tu, amik kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Apa kenyam ke orang daan tu tadi ianya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba nangarawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jakuk kita lalu kita pun nak mengen nemu jakuk sida ya. Tang bisi kita di menua tu nya tadi ampiat na ampiar orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sidanya kan nemu bejakuk ngok kita yang nak jakuk iban. Lepas tu tadi bisa dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nak ngarawan nak. Kejian lah. Dengar si dakyanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lepasnya nak sikit iban amat si dakyanya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sikit beranau dengan si dakyanya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Selia dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke Mansud ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu yang dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Kau sekedar kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu lagi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh pun surainya tadi. Nganti balas sebayan ke dekat datai hari lek berkayuah, lalu dekat sangkai bat luarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak balas kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulat medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tu, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai keliak. Lepas ni ke tuai keliaknya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anaknya lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak pun surai nyama, penyangkai balas bayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
sebedau semangatnya tadi lalu udah baik sidak ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba penjalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyian tadi munyi kaku tadi dah tang mayuh kepala kami yang tadi nak ngelayang ke semprai medak gayaan surainya bala kebisik kiannya sidak ke ngayong piring aja. Jadi batang mandai ba senantang surai runyian tu umasnya pemesai lalu berkerangan dia jalai bala ke nganti nak ke semprai ngakai pun surai tu dia medu-dua berkerugau berdiri berkedegi ba kerangan ba kerangan yang tadi bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi munyi kaku dayanya anak tahu ke telesak surai ketuai menyak nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi lebuah ke berniang ke seberai kian ke dia deh aku nyak lalu burun dia ngenang dalam hati diri tu mem menua surai runjiang ya ketbilang benar kena pansak cerita tuai leka sabak ngau cerita bukai tersebut sidak ketuai pihak kuati aku dian jadi batu me balas bayan kaganti semangat orang keparai sebedau sidaknya de baik balas bayan tu tadi ngagai menua bukit batang mandai kerku mai orang diannya bukit tiluang ko sidak ya ko kitanya bukit mandai nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai kersebut ketau ya. Nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ke banti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisik cerita tu tau ke nadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun ya sikit bisik layo tu orang bisik parai. Ya aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runyian tu. Kita yang ngena perahu. Hari menua ke kumai nangaruang. Harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke. Ngena perahu injian 15 kuda. Ada jematan dawai ke meraka sungai mandai ba nanga ruang tu. Bukit mandai tau ke bukit di luang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri ba jematan ke meraka batak mandainya tadi. Serta ngga bukit tunggal. Tak. Ya, metu sibula. Bakal kau lihat ikau. Tak ada ni, ni oleh tika jauh. Tak mau, udah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Jalai, nak kama, nak lama kami sebuat. Ban surai runyang tadi, kira ya bisa setengah jam kami dia. Nganti bak kerangan, duduk diri minyak. Jalai udah nyak kami lalu mulai ke diri baru, ngagai nangaruang serta lu terus, ngagai putus ibau, udah nyak kami tadi. Hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang lalu bermalam ba rumah ketiban ke dia ke betuai ke bajiang. Jadi ditu aku ampiat nyangkiang gawai kelingkang munya dalam tahun 2018. Lebuah sedak pegawai besai sebab bisik geraban kami nya datai ke ya. Jadi pagi siti 24 bulan 9 2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tu. Jalai tu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batang mandai lebih lagi menua kalai kita tahu medak pun surai runjiang bak batang mandai. Jadi nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silik lagi pasal pejalai kami ke Kumai nujah menua batang mandai
hari 20 hari bulan, ngagai 24 hari bulan 9, ya ketu tadi. Dia ilah kita tahu nengah kan, utai kena peda depan sa, ngau de kerja kami sebuat, lebuah ke dia udah menuanyan sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Dalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama, kira ke sesempak Rampang Pinang, tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambaan singkang, kita dia tahu nyepulai baru. Ngagai cerita rampai, seruai bini ya, ke nganyuan tu waktu tadi pulai, ke menua ya di Mandai Taman. Dini alai sedak tinggal, lebuah kita yang lengkap ke cerita tu. Bak senantang sedak ke ngetu. Bak tengan tintiang belingau. Bini rampai tadi ya. Nunjuk. Ngakain tua. Serai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi. Ku cerita mana menua. Ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi. Semua antu kemansak menuanya dia. Sidak yang ngetu bak luarnya magang. Harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ame. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Nyalai nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke Indo antu ke tenda dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Nah, mau begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mereka nunjuk ke jalai ke tengah serak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya, bukan besi subak dah. Ingat kita. Udah buah. Sidak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai Senanga. Sidak yang mansak menua ke kumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu geluang. Ulu mandai. Menua sempulang kanang. Lalu kekibak nyin ku ya nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke mandai mati itu. Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin ku ya kebisa air. Lalu bisa kayu bertengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngait tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagi rampai seruai tua. Tubuh ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu di giga ya. Ianya anak miat. Lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebuah sidak ya gi biak. Tau kemaya sidak ya baru ada. Bini rampai madah ke. Buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Ku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni ku kaya. Utai kerkumai ronya tadi. Buah karak tungkul tau kapuan dia ampu. Kurang buahnya bisa masa mimin. Buah pawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Pawah labanya. Ya, nemu cunduang. Nemu dia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia, air yang tadi, tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia, nara dia pedak ya ke kadang.
Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh labatonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey? Jalai. Anak-anak ni kan ke tampuang ya ba. Tusuan teka 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu. Laban cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketuai bak cerita lama kita ye. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye bye.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem, bermaya ti patut.

0: Ayo kita melaki bini sepedau matahari turun lemayari. Tindok bertengok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tahu ujung ke kita itu berunsok. Ruang bilik kita terbensaro. Pengeringat kita nyak baku hukum tidak tak kita berdirimpu. Nama kebuah kak merinsok ke dirimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak, ngawati ti tusah. Tiapiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar, bisik maya jakut ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam, julu ati timbul lagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang timana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah tolong dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesri Jabu.

0: Kita ke Bisimedat Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Terima kasih pula program WFM di Kuching. Sama lemai, serta tapi basah dari semua bala peninggal. Hello, Walimbang sekali tu. Enggak aku hana menelamat, tidak kak mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke Menak Utara, Sarawak. Hari Bukit Mas 2026, data baru dikah diatur, berlemak 5 hari, berengkah 7 hingga 11 Oktober bak tebing Sungai Limbang, Waterfront Limbang. Program kediatur konsep pilih Mula Limbang, MDL, bersukung dari UPS Menteri Dagang Semuai Industri Kreatif, dengan seni pemerintah Sarawak, MPCP, dengan sebengkah pengawal pengumpuru ke bermacam aktiviti komuniti, main asal lumba agama yang serta pemerintah. Sepemanjai programnya, aktiviti sudah ditetapkan dengan kawan pesta ria, forum perdana, paket Mr. Wonderful dengan bodybuilder, atau disebut kita paket gumpal isi, kelimpa hari malam budaya di mandang ke penyelai pupu bangsa. Juga bisa diatur sekedar aktiviti bakal International Fun Run Bukit Mas, Bukit Mentik, Perahu Dias, Batak Tali, Bukit Nurak, hingga Bukit Nyumai. Bapak pengerami pemerindang, antara asistik di perambu dekat merindang ialah Hakim Rusli, Shidi Data, hingga Raban Hustel. Kalau pengatur, Najib Kenapai, lebih 30,000 ikut Nyumai, semenjai 5 hari pengawalnya diatur. Hari Bukit Mas 2026, 7 hingga 11 Oktober, berkedung Sungai Limbang. Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang, anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur gerempuang Lun Bawang Limbang dengan sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 ke Bupalan Abad Dewan Sebagunan Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarit api nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket membol tampar campur, badminton nembiak, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari peket nyurak nembiak mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Ananda benda peket nyumai ngomongkus nubah layak. Pihak megak peket makai nubah layak ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami toilet. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami. Senam robik, cabut tiket menasib. Malam Dok Ria, Irau Nubah Layak, Pemerindang Berdaya enggau pemerindang hari artistik di Kangau. Sampal datai 30 enggau 31 Oktober 2006 Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggau pesaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik atau bertanya ngagai Chairman Selakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nombor 019-815-0387 atau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nombor 012-845-5035. Berindik arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat balai tabung darah hospital tidak diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ikat diatur UPS Pasuang tak ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store ikat diatur Zongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat balai MRC Limbang ikat diatur MRC Limbang.
Jadi sebedau ngau merik darah, anda na ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu, lalu baik tinggi tak kekat pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Maka kedik benar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadak baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang nanti silia boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang berumur 011 6559 8386.

0: Nihil Sawa, lagu permintaan The Station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika berbaik minat-minat YFMM Lilim.
1: Ya, nak tu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita tak ke perkara kebukai tahu ninga bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri pun pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pulai baru ngagai pengeluar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai, YFM.
3: Saya juga kasih yang support kita semua. Jadi untuk ramai sebuli artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, RVM dan semua yang terlibat pada SSJ ke sembilan. Thank you semua.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ya, jadi data bawa Nur kami nanti ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026 jadi pesan ke terubah itu menuju kawan pelayan ke dia buat mendas dua buah rumah mempelai dua buah rumah kawan pelayan biluk dua buah rumah kawan pelayan rumah Simon Tabau Bajau dua buah rumah Sabar dua buah rumah kapal belayan Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput kapal belayan rumah Tama Nangam Lupa rumah Tinggi Kerangan rumah Minggu Simpang Keluak rumah Richard Sungai Mudiang kapal belayan rumah Majid Tengalat Baru rumah Muluk Keluak Kawit rumah Albert Kadir Munggu Empawang kau semua kapal nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke dito magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026 jadi niang tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 barumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala panggai anak gurang panggai anak gurang tau ke Paijut jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai kena 4 dari bulan 10 2026 jadi ni yang tu dekat itu Bala Mayuh kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 barumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk jadi penerang ke silia berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami lalu kedua tu pesan nuju ngakai kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak kartum kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak kartum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak kartum ya ke dekat diatur buat rumah buat jalan matang taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi itu tadi pesan nuju kawan belayan ke ngelala niang pandung anak kartum niang pandung anak kartum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke semiang 100 hari ke niang pandung anak kartum ke dekat diatur barumah jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga atau peninggal nuju kawan belayan ke diau bawa Setuan Mit, Setuan Besai, Kaman Belayan Bak Serupai, Kaman Belayan Bak Balingian, Kaman Belayan Bak Arif Rumah Janting, Kaman Belayan Bak Batu 88, Kaman Belayan Bak Sungai Ridan, Bak Sengkabang Rumah Benang, Kaman Belayan Bak Sungai Sengan Sibu, Kaman Belayan Bak Jalai Bin Tulu Kuala Tatau, Gau semua Kaman Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Rabai Anak Ada, madah ke Rabai Anak Ada atau ke Bada atau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayangan juang yang tu apin ditetap ke lalu Kaban Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke Bilung Anak Lampuh tau ke X Rumah Lampuh Anak Dana Sungai Mas Ulu Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi penerang ke sili kita tau telefon ngaki Fabian bak 013-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai Anak Ada, Rabai Anak Ada tau ke Bada tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayangan juang yang tu apin ditetap ke lalu Kaban Belayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Bilu Anak Lampuh tau ke rumah X Rumah Lampuh Anak Dana Sungai Mas Ulu Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932 013-703-8932. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan nuju Kaban Belayan ke Diau Bananga Baluah Sungai Baluah Nanga Selawut Nanga Ngungun Nanga Niruak Kaban Belayan Bananga Bat Nanga Jagau Ngemah Kenawit Kaban Belayan di Sibu Bin Tulu di Miri di Kucing Gau Kaban Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat, madah ke Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako, dah nadai. Kena 5/10/2026, jadi ni yang tu. Dekat din tu, Bala Mayuh, bak rumah lot 2501. Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu dekat di Senggai Bala Mayuh, malam hari 2/6/10/2026 lalu mayangan juang ni yang tu ianya hari 3/7/10/2026 ya tadi pesan menuju Kaban Belayan ke Diau Bak Nanga Baluah Sungai Baluah Nanga Selawut Nanga Ngungun Nanga Niruk Nanga Bat Nanga Jagau Ngemah Kenawit Kaban Belayan di Sibu di Bintulu di Miri di Kucing Gau Kaban Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi ya pesan madah ke Sandang Anak Uncat, madah ke Sana Anak Uncat, tau ke Indai Sebit, udah nadai kena 5/10/2026. Jadi ni yang tu dekat di itu Bala Mayuh, bak rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu ni yang dekat di Senggai Bala Mayuh, ianya malam hari 2/6/10/2026, lalu maya nganjung ni yang tu, ianya pagi hari 3/7/10/2026 lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Dayin Anak Magat 019-868-1291 tau ke 019-486-3329 019-486-3329 nyalainya ko sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu
4: Sada Lemai YFM.

Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai untuk mendengar 7 bulan 7 malam merindang bala kita ke agi terus bergulai engkau kami bawa sadar lemai tu. Jadi aku agi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peningan uju kamar melayan ya ke dia bawa Grand Stumbin Tawang kamar melayan bawa Sutung kamar melayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kamar melayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu bala mayuh barumah anak ya nya barumah dis anak jilan balorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bab pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi nuju kapal melayan ke diau bab Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman kapal melayan di Kuching Sibu Bin Tulu kapal melayan di Miri engkau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu bala mayuh barumah anak ya inya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal melayan ke diau bak rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal melayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal melayan bak Merirai Kapit kapal melayan bak Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Balanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal melayan Bukai yang kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduak madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduak tau ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya jadi nguan ulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tumpu bak genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke silik atau bertelepon ngagai kiti bak 010-828-0074 tau ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sadar lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didinga lebih lagi ngagai pala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik gulai engkau kami bak sadar lemai. Sadar lemai.

0: Y FM Bakserian 106.9 FM.
1: Hai, terima kasih ya Kakai RTM, Pemaga Menawa SSJ 96.2. Terima kasih Kakai para peminat yang penyukung kami beri alamat hari subah serta kalian tu nak dulu ujuk nak mulai bau. Thank you so much Kakai curi-curi malam tu ya, curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awak program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka seda turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bak bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peningah. Ianya section 5 sampai section 13 dikenyebut

berjalan ke pengawal dagang temuai mesti basic lesen. Jadi section 5 subsection 1 yang nyebut nada orang tahu berjalan tahu kengaga tourism training institution semadi maya basic diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi section 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisik lisin orang ke berjalan ke dagang temuai. Jadi pihak mega section 5 subsection 2 madah ke orang ke ke berjalan ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya agak tour operator. Jadi ia mesti ke bisik syarikat. Jadi syarikatnya diberi lisin nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lisin tidak nadai. Tapi orangnya berjalan ke pengawal dagang temuai. Jalai section 5 subsection 3. Section itu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat section 5 subsection 1. Ngal subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tidak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tang yagi ngerja penyalah ke bak section 5 subsection 1 atau ke subsection 2 nya. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Nya munyi section 5 subsection 1 subsection 2 ngal subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Ini tiah kereba siti berita kena 19 ribulan 7 2025. Ini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalan ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh mono Malaysia. Jadi ini tiah ke berita tu ia bisi 13 siti notis pasal berapa iti penyalah various offenses ianya termasuk orang kebejalai ke dagang temuai nadai lisin operating tourism businesses without valid license ianya termasuk kes 180 itik perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai lalu bisik diberi notis mengenai 30 tourism companies 4 itik mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sida ya ke melancong ba menua kita ya. Jadi ba menua Pulau Pinang mega bala peninga bisi a tour company yang disebut Renewish Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalan ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisik valid license under the Tourism Industry Act 1992 jadi company itu bala peningai ya ngaku salah maya ke dia tuduh buat mahkamah nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu
nanti nya ada dibayar.

0: kod meri pemutus, 30 ribu yang tidak dibayar, ya tahu kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5, ya bisa section 6. Jadi section 6 itu nyebut kemadah ke cara orang minta lisin ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lisin enya ketua setiausaha kementerian pelancongan. Jadi entika minta lisin dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi itu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2, pemintanya tadi mesti kangau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lisennya. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ke nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information, maklumat tambahan kepatut ke kak digunaya ke kena nentu ke lisian yang tau diberi tau ke peminta lisian yang tau dikemenar ke agai orang keminta lisian. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lisian yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lisian. Jadi tu buat section 6 subsection 2. Contoh yang malah peningan nanti A minta lisian. Dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan yang komisioner semina dokumen jenis atau information jenis A. Dan tip B, minta lisin dokumen atau information ke dipinta hari B tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta hari A. Berarti ya pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta hari B dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tahu ndak sama ba siti-siti orang ke minta lisin. Jadi ba section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tahu ke additional information ke dipinta nitiah ke subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lisin. Jadi peminta lisin tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisinya di tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi ke minta lisin ya ke baru. Junta ya bala peninga yang bakai A minta lisin. Lalu ia dipinta merik dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak merik additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitunya di A tu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisinnya. Tang udahnya A tau minta lisin sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bala peninga aku datai ba section 7. Jadi section tu bala peninga ia nyebut pasal lisin yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya. Jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information ke diberi ngagai ya. Jadi inti ya puas hati dengan semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemendar ke lisinnya diberi ngagai orang ke minta lisinnya. Lalu ia megak tau nak ngemendar ke peminta lisiennya diberi ngagai orang ke minta lisien dagang temuai. Lisien tu bala peningat bakal ke disebut section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemendar diberi lisiennya, lisien tu ia bisi timpuah ya. Lalu megak bak lisiennya ke diberi ya lumur. Ianya lumur lisiennya. Jadi nanti orang yang tadi udah diberi lisien dagang temuai. Nitiah ke bak section 7 subsection 1. Jadi udahnya ia bisi megak upis ke dikena ya berjalai ke dagang temuai bandor bukai. Ya tadi tau minta additional license tau ke lisin tambahan. Jadi pesan tentang nanti lisin peminta hendak dikemenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisin yang tadi nak dikemenar ke. Ya mesti madah ngagi orang ke minta lisinnya. Ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut Siti Surat Kabar tang dalam makta tu bisa kes kena sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company tu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat bak lumur 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi Kedah. Ianya dituduh berkot pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisien. Ianya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan yang tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ya yang tadi ditemu salah. Ya tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nyak munyi tuduhan ke dibaca buat kod agai company tu bala peningah. Dia nyak orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin. Tang sepengudah bercara bahawa kuat tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisin berjalai ke pengawal dagang temuainya. Tang buat kes tu kertas tuduhan ianya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu. Nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge. Yang tadi tidak cukup material particulars. Nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan. Pengudahnya terinya lai sidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court. Udah apilnya ke didengar bak High Court. High Court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya nak cukup ditulis bak kertas tuduhan. Nyak lah ke ngasuh company tu menang bak kes tu. Tangguh kai ke Tegal, ia boleh meribukti sida ia bisi lisien kena berjalai ke pengawal dagang temuai. Jadi, nyak munyi undang-undang kedisebut bak akta Industri pelancong ngantuk bala peninga. Kau lih dikunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai, bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancong ngantuk. Terima kasih ngagai semua bala kita kau dah bugulai ngau aku bak ke lemai tu. Bak senentang awak program berancau tikai. Mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Ya, jadi yang nak kat kami mai kita mendi yang ke tando program berancau tikai ke lemai tu setiap program ke di tusun mesti terbawa mandi. Jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur ke terus Sari YFM. Jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke bala peninggal kita. Sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi lagu ke di by Igu Anthony Melikai Pengridau.

0: Kuching
1: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Aku Ayu Sili Jabu, dari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepa juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasa kaku megang laban udah nyukung tanah Pernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah Pernyang.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 5/10/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkat pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan nyadi palan nur ngatur pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dengan kemansang ke satelit nano ke Terubah lebuh datai bak tahun 2030 nyenila ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke Pekara Tok dekat meri penguntung ngagai mayu bengkah sektor lalu boleh nyukung pemansang menua. Tok nyeng kaum sektor bertanam bertupik pengatur pengereja asal pengawak mata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak ting mansang ke satelit nano mega boleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tinyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak EDEX 2026 di Kuching. Aum tik ke 6 yang diatur nyentuk ke pegilak bak palan Convention Borneo Kuching. Jematan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai Mensia Mayuh Saritok serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugamba semadah ke jematan yang megak disadang oleh orang ke penanggul orang ke Beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jematannya di Kuching. Jembatannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti Agik pakej kerja ianya WP11 diriput kuda manggai 99.9% nakak 31 bulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan gaul report Auditor Jenderal Malaysia PKAN 2-2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau oleh diserunih laban projeknya bedau temu undang. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jeng Kaum klaim ke boleh 1.78 bilion ringgit ke pengawak ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terudah diberi ke sistem penerang projek. Tajak pihak sistem nak boleh dilawak pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuila. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebedau tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ngatur Expo Bertanam Bertupik ke Pemaduk Besar di Sarawak. Yang maksud ke Pekan Ratuk bak pengawak kediatur nutup Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai tik baru ke Terubah Kali datai ngagai programnya egau 2.5 juta ikut temuai tik kalau dah datai sebedau tu. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedar kebuah kenyengkau mayu macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbak ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan nur ngatur Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megak sudah mujur mengangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai ngau pengawak dagang, orang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit bala temuai datai, nyengkau temuai dari menua sepiak bakal Brunei, engau Indonesia.
Yang garap ke edisi Sarawak Agrofest dekat Datai tu ilak, dekat meruan yang di pelasar rendung laku ke macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenyau hari 25 hari bulan 9 tu kemari, tembuk diatur kemari. Expo yang megak bisa nu mandang serta ngelaku kasil bertanam tupik, hasil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Pemansang tik sama belah antara kandang negeri gau menua pesisir nyap perkara ke patut diperundiang ke bak sitak telian. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blatine, madah ke sekedar hari perkara ke dekat dikemeran ke, ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah ke program Transformation Menua Pesisir, RTP, agi belanja RM5 juta ke diberi nintian tahun, sudah dikena nambah ke perengka guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baru langgur Malaysia. Pemansang Malaysia lumpar ke 12, enggau ke 13. Kelimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke kalai RM98 juta sudah diagih dari baru agensi pemansang lubak rancang dikenap jalai ke pemansang bak kandang negeri. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC sudah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Datuk Sudar Noto Osman madah ke DIH tu ianya palan innovation ngau penguat dagang tadi kena ngelati ke ekonomi digital bak menua tu. Banyak macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital, ungkup orang dagang, ngau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakato megak setipa ngau niat perintah Sarawak terdekang mansang ke ekonomi digital, kelimpah hari terdekat nyukung mayu bengkah infrastruktur digital keudah di kemansang ke. Seko ikan lumba-lumba induk dari bangsa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Aimran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC sebelum tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Penglikun Orang Periman Pulai ke Tasik nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pia ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati orang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes dua ikut lelaki kena sebuah motosikal ke diriput ke ngelantak polis lebuh operasi ngempang jalai ke diatur buat jalai padungan di Kuching kemari. Video 39 second pemanjainya ke diriput ke orang periman udah balat dikerembai ke buat media ramah. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima siti report ke berkawul ngau kesnya. Mensia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tidak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebu bunga apa. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekon. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita di Baca Baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka sarito ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan jadi palan nungatur pengeraminya ke tahun 2027. Dan agak berita kita ke lemai top ninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindo.
3: Akek Cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu Ari YFM.
5: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi juluk bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megak mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidakkah meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedegbai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar kelebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
6: Y Arena.
7: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
6: Sigulai sejalai.
7: Terima kasih lagi bergelang dengan kami bak YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Middle Mas dengan Siti Middle Kerajuk bak Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbangunnya yang mandah ke Temegah Ati Megak dengan penyulut pelomba bukai yang kawan pelomba induk. Pelomba induk Malaysia ke sekali itu boleh midup pirat acara pecut Braban lomba basikal trek. Udah ke alah ngelaban pelomba China bak rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kali Malaysia udah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Bak lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas, ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki, Estiva Sanggari kategori single induk, kategori lelaki Braban ngau induk Braban. 2 medal emas dari Kerate ianya dari Si Sahma Larani ba acara induk komite baru 50 kg adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kg. Siti Middle Mas hari basikal track Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki. Siti Middle Mas hari e-sport ianya hari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Gran Turismo 7 auto racing serta Siti Agi Middle Mas ianya hari sepak takraw acara tim regu lelaki. Berita ke sekelitu kita nguyang dengan berita main bol. Lionel Messi dekat bermain ke penudi ngari ke Argentina buat friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke penudinya diatur buat Stadium Monumental Buenos Aires, Argentina. Di pelabak ke kira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pergila. Ke diatur Lionel Messi udah bermain 207 caps ngari ke Argentina. Udah skor 125 gol serta 68 assist. Ke Diatuk Messi lagi bisik kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya, udah payah ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina, Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022, Copa America 2021 ngau 2024, ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Agi berkawan dengan main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand dengan Indonesia bak Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi bak main ti berebut ke nombor 3 bak Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Perbangunnya bak ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggal ke Cambodia 2-0 bak rengat final. Mainnya diatur bak Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tu berita main bol berkawan dengan friendly match. Dia tu benar musim friendly match ke alai berkutuk ke sekadar tim tidak berlaban bak friendly match dalam 2 hari tu. Jadi seri tu Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu dengan Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekadar tim ke dekat berlaban bak friendly match. Ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban dengan Venezuela. Ok, berita ke penuh ni kita ngelansak berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain ke dia tu bak Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemaduk mayuh orang datang agak litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datai maya hari ke penudi lombanya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gaga ati mendak suku mansia mayuh kedatai mendak lombanya. Serta muji komitmen Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al Khalifa dalam menuju ke Grand Prix itu. Berbangunnya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix tu, lalu Kimi Antonelli ari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Naka ke dia tu penuduk pelumba udah ke 16 kali pelumba. Ianya Kimi Antonelli ari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell ari Mercedes megak bak tangga ke 2 236 poin. Lalu Lewis Hamilton ari Ferrari boleh nombor 3 ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nak ke dia tu udah ke 16 kali berlumba bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
6: Y Arena.
8: Y Arena.
6: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
6: Segulai sejalai.
9: Tahmi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Leka Ngotiun. Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3. Dimpu Nuan Siku. Phoebe Chloe. Leka.

0: Tagi kita ke bisimba.live bak media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup lama tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah siti ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku mawat Daya Bintang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus sebegulai engkau kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita ada kebegulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari bu tu kur semangat gerai menya kebak oleh yang nate kita itu.
2: Aau. Jadi bayar menya pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang kena pengajar. Atau baru ya tu bertemu ne ya.
0: Ya. Jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu nak pengajar. Aku nak kediri lah bahan dah bisi baki aku. Raja smoking. Ya bukulah yang kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Pada sama. Ngamik ke rame lagi mah kita itu dulu ke deh.
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana bunyi kenuan tadi nih. Bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar. Nanti tubuh kita itu buat pengerai. Hati kita yang pantentu mekat-dekat lantang deh pengajar ngomel. Jadi itu yang ngenang pasal Leman Budaya program kita yang lemah itu. Kedekat dikenang kita tiga itu. Dikenang isi program kita yang lemah itu. Nama kini perkara ketika di kunci kenuan gal bala peninggal kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Okey, terima kasih Gad ADJ Rajesh tu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peninggal semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah

0: Lebih maya berkenang kenyak kemarin. Kenang segini tak tentu boleh silia benar laban namanya nama petara antu toko akunya si orang putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sidak ya. Lalu bahasa Melayu si yang madahnya dewa ku sidak jadi bisa kemadahnya semangat jadi antu jadi petara tu tadi ni tak kekenang banyak marek inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita leban petara tu semampai nanah ke utek ke lurus utek ke betul lalu merik penyamai merik penghidup lantas senang agak mesia nyedia ke antu tu marek dikenang kami doainya bisi antu jai antu padas nyedia antu padas semaknya tadi ya ni pak pengawak kita enti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas enti pengawak kita salah yang hukum kita ngop nyalah tang mayo hagi antu jai tadi tak kak nganok kita kak ngasok kita sakit kak ngasok kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu bunsu bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bisa bunsu ke diri contoh lah kami dua dulu hari itu mari berkenang ke menua sebayan din nah, di sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ya. Orang kenyaga no titirawannya bunsu burung bubut. Jadi bunsu tu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya kumai iban kumainya petara. Jadi bekas kelemahan tu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi nama cara aku menang lemah tau enya. Ditiak ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiak ke sidak sekaban tusuat ni tiak ke tusuat sidak sekaban ngau nak kak kialah lah tiak ke ni tiak ke tamu ni tiak ke depan siak banyak ke dah kenal kita lima tau kau ke penderan terbakanya nyata dia ke namanya tau gik ngerinduk ke hati bala peninga
1: iya au nah sigi amat pengajar jadi kita sama ngarap ke bala peninga kita ke bisi begulai ngau kita bayak kenya mendiang ke kita radio pengajar lalu medak kita tiga megak ba Facebook nyemak bisi utai ke dekat ditanya kita bekas lama megak kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisi tertanya deh lagi pengajar nyawut ke kita ini pengajar lalu kami megak ngarap ke topik kita malam tu atau ngerinduk ke hati kita lalu atau hari nanti kita nyangka bisi utai ke sili agi kak ditemu kita senentang utai tu tanya terus nak pengajar jadi ngambil ke nak masa jam kita tiga malam tu lalu terus ngakain wan tu pengajar
0: jadi tu ditujuh ngakai bala peningat tu ada wadien jadi kenang tu diatur kita inyo datai bulan 4 ngalamak dah nyokap gawai jadi dalam kena bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita berkaul ngau gawai bisi minyak begawai bisi minyak miring bisi orang bersampi jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang pekit keliang jadi utinya perkara terkenang kelemai tau yang kaya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah ambil kemandian bekal nanti kita bersampi ngambil ke petara itu disebutnya tadi namanya nak keluar jauh ngelipak hari teknya di dalam budaya kita lalu bekenya mega maya bapakit kumang nak tentu kita selalu hari tahu setik ngegit tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekik kumang lebih pada segi ambil kemandian lebih maya kita nikik kenuan itu kalah ada seorang jadi DJ maya pekik kumang kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikik ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya pemadas mua ya pemadas gamal pemadas pejalai ya lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke orang ada penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandi yang main di dengar aku karanya aku medak bisik dikerja kami dia betul anginya.

0: jadi Arif ntarang kita break kita tak yang kait tau guna lagi.
1: Iya, nasi kiamat.
0: Jadi kira kenerus ke penerang kutu mah kadang. Jadi karena tekad kenang kita kemaduk dulu inya aku ka maik bala peningan tadi berarti ko tai kenyadi ba cikuk petara iban tit kumais sengala burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban ya, tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai tir kerja iban sampai ke saritau. Sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun begiga semua pun dari ajar petara dari kumai segala burung dan tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tak lebat lagi nyebut lagi aku budaya lah seminat sekali dua agak nyebut tu tak kenama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tahu nyuk si pengarap baru ni kau dah nyuk ke artinya kenang tadi kenang kita dia tahu tadi daripada aku hari tinjau akademik tak aja artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemu siapa diri empu lah hari semua sukuat lah nanti uliah lebih kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas tidak pendidik sandian bekas tidak AJN Richard bekas tidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih banyak mansa penemu sedak ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kan tak sama lalu kenyak megak lebuh aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap mayuh menal mambang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini sebaka dini anak sebaka dah jadi tu suat ti nurun ke segala buruan terbepun dari petara tuai cikuk ni tiada penemu budak sandian tu. Ianya hari durung tuai, kuya berumah di tatai belakang dinding. Jadi durung tuai tu nyup tusur ke tu? Durung tuai tu leban ni tiada kenang rata. Ada sebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama iban Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu nyak kebuah nanti iban niri ke gawai batu kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri lalu bedau bisik batu pengansa batu pemanggul ke diri dia sidak yang ngasuh lemamang ke mengapnya tadi ningkuh ke sidak batu jadi lebuah maya batu pengansa lah batu pemanggul lebih maya lemama ningko batunya ya ningko batu ba ke disimpan di bon Raja Jembu tau dah jadi Raja Jembu tau bala peninga babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingai kaki seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara tip berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak banyak ada dunia dunia kita di tau tau ada dunia petarambu di langit dia ya
2: jadi nyak betul mengajar tu percaya balap ninga ke menuninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentu kan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup iban ke dijaga sidak tu mengajar
1: tu bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri bakal tahu apa ya nah
0: kira bakal Maka kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Naik segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngeneng pasal petara tidak nama ya kebenama segala burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis bahas tentang tu mayo penulis tu bersetuju ke penemu kata sengala burung tu anak Raja Jembu tu tadi lalu ya bisik mayo nama kadang-kadang nitiah ke juluk ya nitiah ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitiah ke enteli leka main lagi ke madaku teker kuma entelinya tadi nanti bakal lebu ngadang ang lebu nangi i
1: au muli juang a
0: au lebu nakai ai hanya kada ku main dari lekam main jadi siti ari julu raja nama yang sangat buruan tu tadi di kumai bidok lingar natar di sengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung Aki juga menawar mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah jadi dalam leka main nah suah mak disebut sengala burung tu ukai sengala burung kan selalu disebut tidak sengalai ku tidak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap lebih geno batu raja tidak yang enak lagi ku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sida nyebut sengalai sengalai lang anu sida yang ditekatnya sengalai lang muki yang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ge salah jalan sida nyebut bukinya ente enteli ya bunyi ya ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar arita besar nama dalam budaya Iban laban lebu maya sidap menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka menjadi sengala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh menjadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikuan namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh menjadi nyaga pengelikun ini nembia dia agak keliak kak mai orang bapak kayau ke pengendiri dia lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini nembia nyak kebahaya sangat buron tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang ngemuan pengaruh di uliah ya, nentu ka lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala jadi antu pala tu bengkung antu pala ngon antu palanya ya keiban kelia bujang berani tu tadi angkun mai kantu pala leban antu palanya jadi ke lambang sida ti udah berengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ke kelia nanti rumah panjainya bisi nyimpan banyak antu pala
1: iya
0: semua yang kena kelala nikik ke rumah kita lalu ngelengak medap mayu hantu pala ke salai orang dia nangis dan ngalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu keliak bersimpan orang kena kujaku laban dia Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga pengelikun ini biar rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang munsuh hari segak serang antu jelu nya penemu ulih ku maca lah hal pasal antu pala
1: iya
0: terus ke kita ini kedai.
1: Terus.
0: Jadi bini sengala buruang tu tadi, sengala buruang jadi nginduk siku kepada nama indai kecendai pantak jira darah antaba balun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jira darah antaba balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang ai batang rajang seratus sebas segi nyukas sebakar tentang tu nama tu. Seminat sitik kebisin tak kena sebut ianya Sudan Beranjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai depian ke manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Beranjan Bungkung jadi Sudan Beranjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih endang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nyanya pada nya antu ribut leban kung umai antu ribut leban dalam tu disebut lesak asal ya bini sengla buron tu tadi. Mm-hmm. Asal hari petara tip nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu bupula sucung. Lalu ya beranak ke lesak lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Oh. Kemuntiang Patu beranak ke Sumba Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung. Lalu Sumba Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Maringgung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Bemetung. Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Mm-hmm. Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk bernama Antuk Nyinok Langgung Tebalung. Nyak ke beranak ke induk namanya Indai Kecendai Pantai Jerak Daran Tabah Balun Kupa Mukiang apa ya. Mm-hmm. Mukiang ngau induk bernama Antuk Nyinok Langgung Tebalungnya Indai Indai induk Kecendai Pantai Jerak tadi. Jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini sengala burung tu tadi ngau indek candai pantai kira lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau. Mm-hmm. Tujuh ikau ino siku aja laki.
2: Oh.
0: Ha? Jadi nakak nakak ketua bisa utai kak tanya sedua ada
1: aku betahu tu pun aja
0: dah. Jadi anti berdaun terus terus kaki kita berdua deh. Terus sengal burung tau. Jadi anak ya keterubah yang nara keinaunya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina. Jadi tu nita ketua dah. Jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina atau belaki. Ya lalu jadi ngau ketupung. Jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa burung tidak percaya kaiban nemung madah ke teti nyadi leban ya nemu mai pesan hari petara.
1: Iya.
0: Jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngomai burung pengarap lah.
1: Mm-mm.
0: Burung pengarap dalam iban.
1: Oh.
0: Burung pengarap iban lah ketupuan tu siko lalu ya ketupuan tu miat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau.
1: Mm-hmm.
0: Bak menua sengala burung jadi ketuai sidak ya.
1: Oh.
0: Dalam ti sidak ngayau ngalah kemunsuh sidak ya betuai ke ketupuang.
1: Oh, oh.
0: Lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi nduk darah tinjit maga anak ke nombor dua bernama nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua tujuh pengapas tadi jadi ke laki bernama Beragai berjuluk tetai bintang terdani ngelembong kepaduang induk dara. Jadi Beragai tu mega siku hari burung kedekarap ke iban.
2: Mm-hmm.
0: Artinya bak ripih orang ke tau serang berdi menua bak menua sangatlah burung din Beragai tu nomor dua sengala burung. Nomor dua tupuang.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Jadi anak sengala burung ke nomor tiga. Penama bentuk tincin pengapas. Nuk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngomuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jadi anak ke nombor empat bernama Nduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungan Tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak nama laki Nduk Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah.
1: Mm-hmm.
0: Papau mega buruan tiada karap ke iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi.
1: Oh.
0: Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas megak burung kiri karap kiban. Dan ya ke nombor enam anak ya bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ya tu jadi belaki jadi kebjampung bejuluk pandu retuang empat api ngamuk diri ngertuang ke prabuang rumah raya jadi nya ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki bernama Kuniang Burung Malam ke bejuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua. Jadi basentan tu nembiak kerbak baru selalu nar aku medak urup putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumbai sedak ya nyak bangsa burung ti bunyi malam. Tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi ya nyak ke kumbai burung. Tang ia mpu okay, burung tak bangsa bunta. Ia ke kumbai asal ya ke kumbai bak menua batang air ke kumbai bebujang. Nyak ya. Nanti ya uti nyak bisik bunyi bar rumah kita takut berlebar.
1: Nama orang
0: nyumai. Namanya
1: Udu Antau.
0: Udu Antau. Udu Antau rasai. Udahnya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebenama Nuk Lilia Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga Nuk Lilia Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tiap-tiap besar me kuasa tentu ke kita boleh pada itu kena lah banyak ke bini Aji itu tadi dah.
1: Iya, jadi nanti kita minta tahu keningal ke penerang dari Nuan dari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ya, ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitih ke pansi ke udah dipercayai ke Nuan tu pengajar. Ini dua menua sengalam burung tu deh.
0: Jadi emang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam leka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli leka main punya kalau kita ada pun tanda ya jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka samping ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih agak gulai ngau iban kelia kita pelab tara tak boleh kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan yang mesti surat kita kelihat ngai ikut kita yang semua berpanggai ngau utek orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak sengala buruan leban ya tidaknya bergulai kelihat sebedau ya bapamar pendiau ngau balai ban serarak pendiau ngau kita bulai sudah ya ada tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanmu di ini tidak menua tidak kumai nangan nuyan tau lalu hari ni tiak ke cerita lekat imang tadi hari nangan nuyan tadi lebo sudah ya serarak pendiau segala buruan untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian ada lebo maya bekaul ngau teh kepindah ke langit kin tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri ba siti tempat teh kumai tatair daisang munggu golo tiang kelakuyang nya nunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lawan tiang kelakuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngayet ke arimka antu pala lebo mayaro pole ngayau sebedau sidak yang dikek antu palanya ke rumah ngantek orang kengatur pengawa ndo njabu haruang dikek ke antu pala ke uli ora pole ngayau
2: nya ke kumbai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga ba alamambang nya nyebut pendiau sangala buruang tu menua tendo sangala buruang tu nemunya timbal hari tiang kuyang kini. Sedaya madah ke dia datai hari dia sengleburuan tu dia betin tiang sanggeng padi. Ngau bak munggu beru hari. Jadi nyak ya benda tu. Mana kebuka ulu teh kebuka tu kadang-kadang lebuh benda baik kenya amat tau kena tang lebu maya barang puasa gambar utai kenya di ba namanya bab mar bab mar sedia nah aku balap temawai temawai kalau dah dah teritu tidak segala burung kena kena ditih kekenang boleh bana artinya ukai siti bumi tu aja meh ke bisik ngundan penghidup. Oh. Saya dah sengala buruan. Laban enyo nyadi petara. Ya, lu dia bau. Dia nya sitik kin kan.
1: Iya, penghidup sedak ya.
0: Laban aku selalu kenang berarti ku tanya. Cukup nyelai dalam budaya iban enya. Aku mansia lekat timang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dah langit dian sampai ke sedak ya nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, sedak tau lah labannya. Dia ubah, bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua apakah kita di
1: tau. Apakah kita bawa menua tau punya naik.
0: Kita boleh pekangong abang. Laban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi. Di kita kangong kami ngabang. Tau lekat timang, kita sebut kita. Ninga kami dia ningan tak timang kita. Ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangong kita. Lebab tara aku tadi. Segi ningah kita, ya agak guleng kita itu aja ya dia, ya kita kemadah kayak jauh ada. Jadi ingat pasal hal pasal sengla burung. Jadi ingat ke, bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manual sida ya. Akhirnya bakal kenang tua minggu dulu nya kemarin. Sengla burung menyaya. Biku unsur tara jadi tang mayanya kemarin tu ada nulis nerangka
1: siko-siko
0: ngau lena ngau siliak bak tiap-tiap biku tadi dikenang rumah ya benar penyiliak kenang pasal segala buruannya sampai ke balam nantu bala
1: semua sudah sebilia punya
0: sudah sebilia si kena sebut
1: tu nyong ngaji balam nyadek ya tu
0: ngajar jadi siko menyadek segala buruan siko bernama bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadik segala burungnya anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama nama penuh ya laban tudah ke maneng dia sebut matai tuai Raja Menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai maneng ya tang lebung maya maya segala burung atau bini segala burung atau kesakit tadi nadai manang belian nadai nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawa kita ngan jadi nadai manang ngibun kita ngarap ke ini rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi ya tu petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai nyadai segala burung lalu ngaso menyaya atau ngambil menyaya lah ngaso yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya no, nyadi manang lepas menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngakai no diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai ke nyadi ni tiap itu suat di depan siap
1: nak manang tu tadi nyanyi
0: dia sandiak ngenang ke mana nyala mana tipa madu ngasi dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini na rabu menuanya meh tang lebo maya ma ketiban pegawai ke urang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap belian ya ngame manam nyaya ngage dunia kita tau ngage rumah penyaiban awak kenulung ya nya merubat belian. Orang tu sakit. Banyak gaya teh kenyadi pasal hal pasal sudah menang menyaya atau tadi deh. Jadi nada orang madah ke nama menua nada menyuah nebub dia tunjuk ke dia menua tak ada padah ke dia di langit
1: dia macam dia makin
0: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nadai mega nadai nyebut apa menyadi nama Nada yang nyebut itu. Lagi nanti Arab-Arab ke bisik kena sebut lepas nak bisik-bisik kena pansak kita lagi din baru. Mm-hmm. Okey, kita berarti kalau tak menyadi si, semangkah si kok lagi ada anak menyadi anak Raja Jemur itu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara. Mm-hmm. Jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara itu berkuasa badunya langit.
1: Oh.
0: Menguasa Pak Pendiau bekas kena kenal tuannya minggu kemarin. Lalu bentar nanti dia terkenal tuan minggu kemarin. Dia kalah ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus. Berikut dia dalam tahun 1889 keliat. Lama ni kau dah
2: tahu.
0: Entah berapa ratus tahun tu dah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung anak Raja Jembu. Nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu indau lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang lepas ni indau deh. Lalu ya lepas ni Biku Busuk Tara tu tadi jadi ngau laki ti bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombor ke benua Dato' Au Raja Beginda. Jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segala gungguan lebih maya nanti segala gungguan damai orang ngabang agak gawai ngigak tau ya. Suah ngau Raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi.
1: Oh.
0: Maya nyerta bala segala gungguan ngabang. Nah, maya niki rumah orang nanti pegawai kengak gunggu ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki. Laban dia membuat menyu pengaruh.
1: Pengaruh.
0: Niki rumah orang terpegawai. Nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengapa niki rumah orang terpegawai itu tadi. Macam-macam utai kenyadi. Utai kenyalai nyadi pak rumah orang terpegawai. Rumah dia saya ke nyok kanyak-kanyak tanggak. Kuyak, guyak, guyak, lalau, kuta-kuta. Orang ke ngandung, ngebeh beranak. Orang ke buta, nyu tau ncelak. Orang ke tukut, tau berjalai, berkejengkak. Sidak ketuai, nemu berbalik. Biar. Nyak ke untung, nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang. Nolong ngabang lagi menua kita. Ya,
1: Oh, termalik makanya sama semua.
0: Menyuk kita badas, ini ada yang baik, sidak. Jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Ptara. Jadi sikut lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh.
1: Oh.
0: Jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh. Sempetuh megak sepandai, megak sempetak. Nanti ke gaya dari leka mayan deh. Jadi sempetuh, sempetak, kenuk ke cerita. Lebih menyadik sidak ia berbagi ke pesaka. Tu dah sempetak. Sempandai tu tadi sempetuah dia bagi ke bala menyadai ya peputan untuk kerepun. Tang kerepun untuk nyelai ukai dia kena mengambuh besi. Tang dia kena mengambuh kita mensia. Mengambuh anak mensia. Jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi. Jadi sempetah nampak sempetuah ngambuh sempetah selempandai mulai udah dikambuh sidak lalu disepuh. Jadi lepas maya petara sempetuh tu ngambuh kita mensia. Ya nadai ngena cuan. Nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke dikagak sempetuh. Nak sebakar gamal tajak ya data dikagak ada petara. Siko. Atau nak nemu kerja aku tunik. Nemu kena lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi. Lepas medak tu berkenyak. Sida elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya berkenyak
1: ya.
0: Tejak kita diri menyadik hari apa kandung indai ti siko nak mas bakal
2: sama
1: ya.
0: Semadi me anak ke besapit dia tapi aku nemu kini ke jalai
2: kena sapit tapi si kena sama
0: si kena sama
1: je nanti ya dekat kecuannya sama magangnya tak ada di kelalanya
2: dia sudah belak dia magang
0: mas bakal magang sama jadi nama menua tidak sempetuh tau nitih ke leka main ke jadi nitih ke dalam leka pengap ke depan si aku tau sempetuh datai dari tengkujuh panjur uang sepandai datai dari tatai balai balai nyabung jadi bini ya bernama Dara Bunyi bertanggi ngayung remang Dara Sunta penglala bunga besi di tincang. Jadi itu sepandai orang ke berani jadi nyak ke buah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi deh. Jadi nyak kenang pasal sepandai jadi besi besi besi timbal besi tapi apa
1: bisik si Diamond yang tu pengacatan pin bisik tanya tu bisik orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku menatai ketanya ianya
0: nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dekrinduk ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke atuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya seganga gunggung jadi seganga gunggung pas kada buat kada panse orang ke dulu manse pasal pengawat tu nya meh kan nama ra ko sida aku ngai ndak nade pemutus penemu ku nya ndak mere pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tara tinggi bun tuah mensiai nya bernama seganga gunggung. Jadi penganggak gunggung tu tadi penyadung antu tua seganggak kangai penatai antu limpah tu. Jadi petara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tua. Jadi ya jadi kaino dia bernama temelat tambuk lensat. Untuk temeli kematan padi diambil mimpi atau ngasuh terdiri jadi raja. Nuk temelat tempat lensat, nanti damik mimpi pansak kenyap. Tau ngasuh kita terangkat jadi kaya. Jadi, tau damik aku dari leka timang ngegak tua, di debrek hal mamang, di maduk di basa aku yang mamang berdendang hari menua tintiang. Terentang korap malam tu tidak ya FC Ninga atau abalah nak FC Ninga deh. Lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah. Jadi sengaja gungguan tu dia setiap menua tidak kumai tanjung nyurung mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tua mali langkang. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
1: Iya.
0: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat timang laban dia selalu kiruah ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengla buruang jadi ya dia di langit din jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi pihak jadi gelar nama ya dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasa jerki ke diterima kita nak linyau lubah habis duit ringgit tadi kemuan kita lubah habis padi tadi uliah kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak main pengaruh tip pesan ngemuan ini andan laban dia uliah ngasa utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kepada simpan kita nak jempat habis. Jadi pengawal ya tu tadi ya bisik betupi ke balas sedek jalur tupi jadi jalur tupi ya cukup nyelai ianya balas sedek ciat pipit butek pasek pangau alaunya ke ada jaga ya nyelai dia pun buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya ngai ke balas jalur tupi ya temu lepas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia. Lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai iban. Dia ada dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngodek hari ngodek menua. Ambil ke mana apa jadi mali butang tumbang teh kenyanya. Ngaduk ngai ada pedak ya. Jadi orang menyate orang yang tau ngasuh menua kodek. Berbaliknya enggak ada pedak ente ya besi ente kita iban besi ngerejap nyalah bukannya dia yang lepah ke jelu tupik ya lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuh kita enggak boleh padi kita suntuk pemakai nyak makan buah maupun dari pengarap siti tau iban kepercaya kata kita yang ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyemat lebuah pengawak ngatur pengawak belaki bini ngayak salah serak ngayak jadi mali ngayak salah atur pengawak kita di dunia tau dah
2: au menyu keduan tadi ngudik menua
0: ngudik menua ngayak ngudik menua hanya hanya ke pajak yang nak dia udah nak ngong abang tang ia selalu nyengok kita ajak nilik kita ajak cukup ya tahu masa kita boleh harta tenggera dia udah dunia di tau nyak pengawak ini anda dah lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke, bernama aku anak jemu ke bernama Sembrogana. Jadi kalau ada ninga selalu Pulgana, Pulgana kan dah.
2: Betul, betul pengajar Kelimpari ini Andan tadi. Siko muga Raja Sembrogana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kada mau ngosi lagi memang kau enggak Raja Sembrogana tu. Menyikat itu sih
0: dalam lagi. Semua bu, semua mansia ke mansia tau ya madah kayak mandiang ke Sembrogana tu bekam menteri tanam tupek kita di dunia tau. Yang mata ke kita iban tu mesti bisa cukup makai. Nyak merti ya. Jadi Raja Sembrogana tu anak Raja Jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suwa disebut Rangkang Kirai Raja Suwa, Pepat Pudak Raja Sembrogana. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut Belalau ke namanya Ayak Tugak Lama Tunggul Pempan, Ayak Tugak Lama Tunggul Pensai. Macam-macam nitih kenteli lekat main deh. Jadi sepulang megana tau nitih ke pengarap asal iban dari kliaknya petara ting mata kacara iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tendor bumai tendor berumah nyale nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggera pesaka tuai ya Raja Jembu mayanya sebelah kan atau nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya lebih maya pula kena pulai ke menua ngagai sedap edin nemu sedap nyadai udah berpecah udah bagi barang jadi nadai itu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama aku apa aku juga kita bangun nadai mereka aku pesaka ke tanah aku kita sebeli kita diri menyadai. Jadi kok segala burung lebih maya bagi sebarang semina setiap jam kita kaget tinggal nanti orang ngempu kok ya nyak tanah dapur anak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nanti dapur
0: nanti kita nyomain nanti dapur nanti semina dapur ya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nanti orang ngempu lebih bab ngidok iban dapur tu pak maduk berguna nyak lah badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah secelap mesti ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh nanti di kampu nyak mempu deh pihak ke palam nyadek sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana jadi mula-mula lemah tu dah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pama meh engka nyak be berenung ngopi ni ya meh
1: ni te kembe urang nyak meh
0: nyak ni te kembe urang nyak meh kiruh ka kita belaya engka pia meh kini bala bini yang asal tadi di na nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu lah pu tua magang lah
1: iya
0: nyare pansut seduain tadi sasai keringat sasai kena ke nya tabur ke sudah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi deh tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah tu ya ngang namanya salah tau dah salah aku namo tadi kerja ngejadi bata tanahnya nya ke bumai ngai tak ngai tumbuh padi tindok rumah rumah kasakit kangat no dia nyaklah ke buah kenuk ku cerita tuai tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak
1: yeah.
0: Jadi kenuk ku cerita tunai orang ke kada tulis aku penemu tadi sekedar dia nora dap tanah dapur itu sepuluh kanannya terengkah. Dia tanah ke ami. Oh, lalu nanti kita bumai dia. Mudah kita boleh padi. Kita nanam lada dia. Kak, lada tumbuh dia.
2: Oh, betul.
0: Nanti tanahnya ada. Nur, tanah tabur sepuluh kanannya ada terengkah dia. Batu, ya pasir. Ya, aku rengkah.
1: Iya. Yeah.
0: Munyi ke betul naik kenya dia. Nah. Kelimpari tanah. Bisa ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal lainnya lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle buruan sobre ungkup berkana ka tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nah dai orang punya ko ya ka sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap iban ya jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang ka bungai bongmai kita, dia padi kita dekat tumbuh ngau galak, lalu kita dekat boleh padi. Jadi sepuluh kena jadi hidup kebenaman duan serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi bulu layang di dandang danggu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sepuluh kena tau ya dia barantau rarau temiang mungguk gulu lempung tibang. Sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikut bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timbang tibang berpunca sikut bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian pindang-pindang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadi ngaji tadi nak lirih sentuh benih tu tadi nak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nak tadi jadi seruai bisi anak dua ikut sikut bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan sikut bernama Nduk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nduk tegi bali beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau depeda entik kita bisi terpegai ke bub timang gawai ni ke tua tau depeda bak bub bak daun 310 entik kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandian pedak bak daun 6 penerang tidak baca aku tahu lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tahu ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
0: Ajang ke aku kata aja leban udah tahu lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau kawal ngau tusuk tiba kawal ngau orang di dalam dipanggil bau.
1: Ini panjang sepanjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
1: jadi
0: ya udah temu sawat meh
1: jadi ya ketuknya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita okay, nak ngau kita live ba Facebook deh jadi tanya ya tu bekaul ngau piring tu nyukai ba topik kita ke lemai tu dia pengajar laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdara kita ke miringnya tadi deh bisiknya tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga, nama lima, nama tujuh, nama ikut pemandu tingginya sembilan tapi apa ngajar? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang ngelansa berkau engkau ringkat piring
0: nih. Jadi aku bahas tentang pengawal miring tu tadi. Di itu aku merik terang ngelansa. Laban bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasar betul-betul pekawal ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang kak nemu ngau terak nama jalan lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gak aku nyadi poster bah upis ku sebut dulu ditok menada ke salah.
1: Oh.
0: Upis kalau anak ku gawa sebab upis majelis adat-adat lagi dien postalnya.
1: Nah,
0: jadi menterang ke penuahnya bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya.
1: Oh.
0: Semina setia jalan teka pada kak disebut ku ditok. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi ya segi belama namanya mekang ya nak ya oke laki bini MC siti uang laba-laba mayap tara meda piring kita turun tiga ya nama buat tiga ni ni laki sikut tau artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat nyak kita piring genap memang kemandian 8 selalu ya makai selamat orang genap piring 8 nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai kebisik nyawa kaya besarang betansang bak rumah kita jadi penerang tau uliah kuaril mambang da menua petarajang lumamanya kami berkenang ke pasal atur pasal miring lalu penemu ya disukung bala mambang da betangai gak nyak makbuah wae ku ya. Nanti lepas kita miring, piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9. Kita keringkat. Nanti semina kita berdarak sekejap aja. Tur 3 ke kita. Nanti kita mansau lagi bisa kita dibunuh. Bisa munuh mano. Tau tur 5. Nanti kita nyemunuh babi. Nyak tau turun
1: 7
0: tau ke 9. Jadi nitiah kenyak gerak ya. Lepas nanti kita nyutur tujuh. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara temakai mata. Ambil kemandian. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manua. Ngayan telo. Ujung-ujung kita ke boleh penusah lepas.
1: Iya. Au, nyalai.
0: Syarat. Nyak kebuah pirian tu tadi. Lepas kita ngatur ngayadi sepeneka. Lepas ni bisik. Bisik retai dah.
1: Au.
0: Tinggi lagi pengawal, besar lagi pengawal di kerja kita. Petara dekat ngau dalam sampai pun.
1: Udah ketinggi lagi.
0: Tinggi lagi, jauh lagi. Nyungang ngau udah penguli bau, ngangau ke bunsur mau, ngangau ke sidak segala burung. Jadi, ya tentu teorinya datai. Yang ngai mit, kita dempak ya. Mesti ke babi itu mau tarik yang kita kenyak lah.
1: Ya, main pengajarannya lainnya patut diperhati ke lebih lagi. Leban, kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar, leban bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu. Jadi bala ukai ke kita mana sedaya yang tadi nak nemu deh, leban ke baru deh, bala nemiak ke baru dipadu ke jadi tua rumah ke bekerja deh, tua rabat bangsa buat menua kita. Jadi kadang-kadang sedaya nantu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi siko mendak suah sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu itu nyalai berarti kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarah diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya jadi laban kita berkenang kena ngerapah dulu mimit tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa sapnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentai
1: no pindah rumah
0: bertanya ke tusun piri yang ngentai berkenya macam-macam utai lah bersentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segini pandai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita miring, jaga budaya kita. Ime, namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miring. Nanti ada tanah, tahu ngenak daun, nangka ngidang ke piring, ngenak suara kabar.
1: Suara utai.
0: Daun tahu, buluh tahu, tahu. Tang anang, minta kasih anang suara kabar. Jadi lebong maya naruh piring kuda tembur gagak. Anang nantuang yang ngenak temu jagan plastik gagak ketersang.
1: Aduh kemana-mana minyak naik.
0: Bila tersang, 10 leban ya tersang tu bakal jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring
0: pemerik hari pertama
1: Bukannya agak-agak apa namanya tersen.
0: Sepuluh. Jadi label tau kosmologi ban tujuh. Kosmologi ban tujuh. Tujuh ringkat langit. Tujuh ringkat. Tujuh serak langit.
1: Tujuh yeah, serak. Kira tujuh mak yang menyanyi.
0: Ente ya tujuh. Tiga tau. Lima tau. Nyau. Kenang pasang lansak lah. Lepas jam tenyau nak tentu banget. Boleh anak kita ini. Kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi.
1: Jadi nangkan ke toilah pelabak aku kita nyambung berkau engkau tusut bawa orang pangau tadi pengajian ni.
0: Pangau regeluang.
1: Regeluang lah banyak.
0: Nama-nama bunsu utai. Bedaun tu dah.
1: Sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan dah yang kabisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang aku tanya dia Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal engkau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ngagi rumah baru pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu begulai buat program lumayan budaya ban terima kasih pengajar terima kasih Ajis
0: ramai-ramai kita terima
1: kasih jadi bertemu baru kita buat program lumayan budaya ban tangkan ke toilet.

Beri meh, terima kasih ya sebagai orang ke udah mantu kita tajapan yang semena leka jaku tak bertia cukup saya nagai sida dan terima kasih ya nagai kita labar terus menjaga kami.

0: Ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade. Continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
4: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang 3.878 bilion ringgit, manakala lebihan hasil meningkat 2.184 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%, mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.

Selamat malam semua, lama kita hendak bertemu Bang Lubang Ribenung Kepaya. Malam tu pemerintah malam 5 bulan 10 3 jam di Kontinggau Tudah Pangan malam tu ya. Okey, DJMA tau getiu nampung penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai 6 hingga pukul 9 malam ungkep ya. Sari tu malam hari satu. Nama berita semua, ngarap ke semua gerai magang. Okey, sura kita ke agi berperundang untuk pengagai pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, agi bersembun di menua kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar-benar jam ke dia tu dengan kami bak rumah tau ke bak palam kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teramga diding secara online ngena RTM Click tau ke channel Astro 871 ngau lagu keterubah yang tadi LX1 ngau lagu yang merampau. Ok, selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu mending ke pengam sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Tu lagu Kedisa dan Linda ngau lagu yang repak pantik jalai. Terus di kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betulik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tau-tau ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita juga minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak sebuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dalam program Kendor Kemeng Luar Keripih Pengap Gawai Umai Kedai keluar ke kami dulu agar itu Kita peningau Udah ada baik kami mandiang Ke gentran Timah Lemambang Lebuh sidok Kenenjang induk darah Bersentang gentran Ucuk sumpulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu, kami mai kita mendiang ke gentran Timah Lemambang lebih sudut nenjang induk daro bersentang gentran Ucuk sumpulang gano keninggal kubat pandai.

nyelagi jawang bokenang nusi barito ngumbuak kamu duduk samuka nya alai laban jawang kita gagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyon tang kediatu laban ngajawang kita kagi debanyang menuk kumang saduai daro juara nyalai katu manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kaino no kirun tuam bunga kanangah

Pangamantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirai aki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangana ngagai diurak bagawai si milu batu bacana kai no dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu aror mo nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo danuang rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama barba dia benuang taro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngoda ga tinggal ka ku kanuan dwini yang mandi yang megit kaya kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mangkebang empang basung kiet ngambi kanuan natakin siat begalimit lambar ubuang satra

nyalanya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina upaya balalai nyangkung ngamat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan muak nyampat-nyampat ngadu kali di api yang pensap rejat-rejat nyalikap di padat benang jero nyalai samilu batu pukat ngapukat ule ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan ule lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundok nyangkuang kelabawan. Oh dah gada tinggal aku kanuan wak posingan potangan jari kanan ginuan. Tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena hitaran siang gawo kemangku tanggo ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan nau kita nombak kebun nambun kebaruan labu nyanyanya alai ada sikat benang kebat nginuan ilak din yang mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam medikup koplam baru kilman bulan pranama ukaino. Au similu batu buah pinang mekang dina ngaso taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang ginuan tenok kaju kekang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansuga ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam bit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai u lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaino

balo cidak meni manggi noan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak mengandai tangkai minggo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari duot au kalani muntang mangkebang ampang monsugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jina baka ngambi naraja dua nanentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau dini yang mampating nyang kuang badaja kena au manai kita ngambil popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai rendo kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kenami pamanai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kenok kita ngabis di diniat pom tiga nyalai pamulai nyok nuanila dineng aso tarunda nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilok duo

Nyale jawang kita gesok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lamambang tepung bulu sedana bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat timiang redam nyalai rano hitaik ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyumok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sopia tu agi gak dulu kena bunso puyo sa duai kumang ka tiga daro juara sa duai bunso puyo birujan nyalai ka tengah tu dinyang mandiang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nyalai e jawang sama misi datai ngabang ninduang nyanganan ukai nadiatu lambu cukup tiu

kanuan papatat ubat papanae panyungae jari kanan tang tadi kumri papatat ubat simpuli padi jampayan nyalae samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat karawangati udah gak tinggal aku kanuan tadi dini nangi kaino wak kuno panai panyungai ujung jari kanuan

di bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan biniang mampat yang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au dua lupae balalae nyang kuang magiat nuan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan natak insiat ari limit ubuang ardam kae nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi yang aso laban jaya kita semua biak daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam

ubat na layo udaga tingal ako kanuan uli lambu ako niya ma di pugo tamiang tanam nyale batu buah pinang balubang udaga tingal ako kanuan diaso tiru na nyangkong adang awa kanuan tau gawa muntang mangkebang ampang abalantan nya alai kaeno dabai namangwa tangkai mangibuan nginuan kagawa ngembuan baru sebuan nambuan baru ruan labu anarusan au ukae na gawa nyikat pitae taruna dara delan lap daran siang sidak mangwa tangkae manyimat ngitnuan nya alai redai kita dari gai bulu ningkalat batang bulu hayam ukae no danyo terlalu dah aso kau kita dua lupai bata gai nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngau danya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alait nak lama rentang-rentang nyaso ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukaino au kelama hari berpagari bulan kalman nya alae tedar dai nuan peso mangai alang abasuran kaino lebuh lambu kita mugampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyerumah hari tarunji sabum nga malam ukaina tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibok kau tahu ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyalai punggang ngampang borinyan gi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jarkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoye no aku katu agi nampuang sarungwang jaku au baramban menuan dua rulai batagai nyangkung ngangidan deku yaku peki bujang rengkang kempan tadi nyok gaubat panai panyungai jari kanan entang kedia tu aku agi ninggal papatat ubat nasi kita si kulo dasuas barado karuang ama nyimpan

karawang kandang limpuang tangkai dalam koti kita kobelat morti kempang tajam nyalai sekulo kita dia nak daro duai lupai botagai nyang kuang bodajo maca pum tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pum nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawak melan mamelan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapadu ketuan madak panah mandai kita panai penyungai pasingan, potangan, jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri pandai ngagok sam ada tuduh-tuduh ketuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal ku buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelelak ngepungrugi induk darong, direncit ringgit bunga. Di sama engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik lio. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga iyo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucuk sempulang gano mga ninggal ke iyo semua ubat kiri kena iyo ngulih ke pelajar sekolah ngambik kia tau landik lalu pas perso lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
3: Kembali kita ke Baru Muka Radio. Nengah kami ke malam tu, pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinaj pada syurga di wajahmu. Kami tentu ya YFM Segulai Sejalai.

Jam kita ini dipukul 10 malam. Malam ini kami membuat ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Serawan dengan Ngeman Sangka, Kampus Data AI Kuching di Tanjung Embang, Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kampusnya dekat disikap enggak bekal kuasa karan enggak air pengkomputeran AI enggau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah enggau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tuk duk megak dekat muka awak dikena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul enggau AI. Yang masa ke jangka tu menjadi ke aum ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Menjakub pengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat anggi antara perintah industri ngau palan peman siap berguna benar kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak. Kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi engkau industri serta guna market. Jalan itu tegak pagi diguna ari mansi application innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang ada Sarawak dia itu megak ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju infrastruktur pintar kuasa tahu dikena baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikena ngigat cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Engau Sarawak. Menteri Bau Pis, Menteri Besar ke Sabah Engau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah komitinya di Perambu bercermin ke Iampu bergulai ngau Menteri Bau Pis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Tanya pihak perambunya agi diperunding ke yang mana awam berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai awam Council Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 yang kaum komiti teknikal yang yang mega udah ngatur awam tumbuh ngau upis sepengawak berpilih SPR ndur ngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyak. Datuk Mustafa Mansa ke Jakutu lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat. Dua kes berbadi nyawa berpenusah jalan alun nyadi berjalan Seri Aman Kuching ianya siku indu gau siku anambiak POM 4. Berpenusah ke terubah tinyadi berkilometer 45 demalam siku indu ke berumur 62 tahun. Berbadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalan. Kereta ngak orang ke main kereta.

sudah motosikal ke Dubai yang berlantak dengan sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam Madah, pansik itu mengayankan motosikal mangsa itu terpawah lalu makan jalan sepiak sebelum ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes itu dipansik nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di ujung ke berita malam kita ke yang malam tu, malam hari 1, kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam di Tusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman di Salin, Ailinda Sewil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tambun Baru, ninga kami dalam awak pemerindang malam, nangkan ketulangi.

0: Anang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: kaya kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. YFM Segulai Sejalai.

0: Kita dia tu menu mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Tambi puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Maga, Pengawal SES Jaya 9 Perudang Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ari Subak serta kreator nak dulu untuk nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional Laban Udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SES Jaya 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lepau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, di dalam kandang seminggu itu kita pergi berantau ke Serentang. Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu itu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar, lagu live mayanya ya, lagu Aku Ukai Lulung. Winnie Albert ku dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Mana Ungkup ya malam ya. Okey, jam kedua tentunya pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu ngar ke sembelah lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar. Okey, atau ke ulang kaji ke kita ngagak homework assignment kini wai ngar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu. Anang tu Suhati akan menyagi merindang kita jam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang gaun lagu baru, okey, lagu Kedisada Berangka Jarup gaun lagu ya bisi ungkup diri kena merindang bala kita ke benung gaun mga jam ke dia tu ya kunun terai banyak anang ngantuk sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke samaliku negai palan ke dituju ungkup ya malam tu ya jalan besai pen baru kita ingat pesan kami ya anang ngagak Piten Haram.

Yeah, ngarap ke anang gue tinduk meh. Okay, balik kita kagi dengan kami. Terima kasih, manyuh-manyuh ya. Okay, nguyang ngagai. Gayori kita ungkap ya malam tenggau tu mu pagi lagi ya. Okay, sehari itu 5/10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tenggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur dibagi menua Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang. Gaya angin di belakang kita di barat Sarawak, angin berpuput dari utara barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Pihak megak di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey, gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, terima kasih kepada kawan kita ke Gawat Bau UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau kita orang ke Sili Megat, tahu di pedak kita bak portal rasmi Met Malaysia ya. Okey, terima kasih semua. Kita terus rancak lagi malam tu ya. Adik nak kita ngergas ke mata kita ke malam tu, tebal lagi bila kita ke Bendung Gawak, tahu ke baru pulai Gawak wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Genarino Jeraki, Joget Geduk Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zamri Amira, Bubu Pisit, Bubu Jarang, gau kami pemerindang malam.

0: 아시아 조갯.
1: 에에에 하. 세굴라이 세자라이 와이 FM.

Ya, balik kita ke benda lelengau-ngau pangan diri. Yang ada salah kita yang nganjung. Berita laban itu kita yang hidup bajaman teknologi digital nyamai. Andur kita yang berantau-ngau pangan diri. Ya, ngai berantau ngena nyawa kita boleh ngena video call. Ya, ya. Di Melaka, dua ikut sekaban diletak ke hukum jail 8 tahun 6 bulan, 10 kali sifat. Udah ke ditemu salah ya, ditetapkan salah. Nguan dadah bangsa metamfetamin, 482 gram, 6 tahun ke udah ya, kalai hukumnya. Diletak ke, udah ke dibicara ke, sorry itu tadi ya, kalai sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan. Sedua itu sama berumur 29 tahun ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Bim Jalai TAKH 1 Taman Air Keroh Height. Orang pukul 12.15 tengah malam 6 tahun keudah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12 Rekat 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A Berkat 2 Akta Kesebakaya. Kita nemu penyalah dadah segi ya, penyalah ke cukup ya berat di menua kita ya. Anang tekuyang ngagai pengawak ti tau mai kitanya terpejuh ngagai. Okey, utai kebakannya lah hau. Saya selalu jaga diri impu. Kita menikmati Clement Joyce. Enggau lagu yang nuan. Ngajar aku reti rindu engkau benci.

ngau bala pengajar kita hari PPD di Betung ngau Cikgu Samuel Mega ya kaban kita kesama nyukung program ke diatur medal lama tu tadi ACSJ ke 9 juara kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa okey pagi lama Mega sidak ya dekat di kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi pagi lah ya berandau ngau Uncle Stone kita ingau melati badi pagi lah ya. Ingat ke janji temu kita mending ke randau tanah bernyang ben ingau melati badi Uncle Stone kita pagi lah ya. Okay, kita ingau datang bang kira ke penghujung program udah tu lagi beri awak ngagai Ken Michael ingin datang ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita bang Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 mendingkan lagu live hari Tanah Bernyang dan lagu Sidaya Arisa. Okey, malam tu kita belalak ngau hati ke cukup yang lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadar ni ungkup ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya bagai selama pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM, Segulai Sejalai.
1: Aku Ayu Sili Jabu, dari Bentana Bernyang. Kemain lagu Risa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketibaan. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, pencatat sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru ba Retro 15. Bahkan selama boleh kita ba Retro 15 malam hari satu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita akan mulai dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu ya ke gerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio dan ngira dilindur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didinga kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson ngalai lagu kedemrek nama Linda. Baru sitik lagu didinga kita habis 14 sitik lagu lagi baru Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson dengan Per Gessel Rosette. Ari album Look Sharp lagu ia kemegak dikumbai raban tu The Big Bad Ballad lembuh mayanya subah. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam Ari album Kembali Merindu tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri lalu lekaya ditulis Azam Dumun lagu ia kemegak diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu buat Retro 15.

Listen to Your Heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah ninga ya suba laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu baru bak tusun yati ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan Bak Retro 15.

Legendary album I've Been Expecting You, abad tahun 1998, dari Robbie Williams. Double A side bulengo lagu It's Only Us, She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party, abad tahun 1997, dari album Egyptology. Dan terbilang lagi dibaik Robbie Williams jadi single lumur satu ya, nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah berkategori single now video of the year about Brit Awards buat tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis buat tahun 1990, lalu kalah dikalih dengan Jaku Urang Putih kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi ni depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yuk, sama di genung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: YFM, Segulan Sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM, Segulan Sejalan.

Kick Brooks ngaw Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Dari album If You See Her, pada tahun 1998. Subak. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp ngaw John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai ngaw kami ba Retro 15 balam tu berdinga. Kita bisa lagu hari Lisa Albert ngaw Shania Twain. Udah lepas tu. Tang getrubah tu dulu merina kita ngaw lagu yang dikeluar ke tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Bar Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman In Me, buat tahun 95. Sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya mega kita dah mendiang ke lagu hari Lisa Albert, Belaki Guide. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih buat Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, buat Retro 15.

Amin bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalan
3: YFM.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Tapi Puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetil. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: kengemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madih nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Kana nda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkap bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkap bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Culia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampir. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke Apa Indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, Apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay? Jadi, yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Maiknya makai ke, berinya kerupuk ke, ada tulis ke. Jadi sidaknya akan rasa diri sidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Sebenarnya dia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie,

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Matiun, Jisri Jabu,

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal data di ini dengan udah kur di ini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenan mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya utek suah ketapat ke aku teh ke perengka berumah. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh si bakal pertama kali ya aku pun muda pingin mangkuk tak pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau si bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya utak kenarian hati aku udahnya tadi si tiada lagi nanti beli mark semua aku pun ingat mark ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku bakal milihnya laman aku tau si ti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira pun nasihat baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah, nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
2: kalah dia mudah cuma mie campur milo
1: engkau mai engkau deh ngagak utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pi pedak lima petuanya. Waktu awak nak mampu mulut. Ya, meh nanti. Aik liurnya macam orang. Uji batu awak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke perjak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidik pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

dan magagak. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

0: Wangi maya ya senaram sarepu. Kedah dipisin buah anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarepu. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti pi
0: ya sigat, ya senera, kan ngunti indop ya.
2: Nemu mai be enterong. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbe di sengal untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakak ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedal ya.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan pekej tu lepas tu. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kalau kita ada. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya. Kok? Jadi, bak ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keindo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai seminat bawai FM.

0: Benon Ribau, kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis pengelikun berjalan luan JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Belum bagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanpi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulang kami ba bagi ka entelah
1: ninga keseluruhan begulang kami ba program bagi ka entelah harus telepon kita mega mengkam ke selama 082-258-633 ngau 082-258-634 yang nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kena mau tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kongol ya, mah.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina, Pak YFM.

0: setakat tu tabung darah yang memang cukup lah, bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang miri bisik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambil. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya ndak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami bisik A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

anda ndak kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda termeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawa kena tahu nak kemai kita bak radio artinya menitonya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skamer, kumai orang skamer kita dia tu. Jadi skamer tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skamer.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan besarkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

tes suah kenapat orang. Orangnya bisa kereta, kak meli. Orangnya bisa telefon culi, kak gemeli. Orangnya bisa kasut baru, kak gemeli. Misalnya tadi

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malam.
0: Bah, yo, mama dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Eh, ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Pi pedak lima petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Nak menghenti air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun ngau air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu Ari YFM.

0: Projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan gold card tu, pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke? Kemudian kita senior citizen health benefit. Nanti dalam juga iban pedih nak ngalih. Pernih nak ngalih.
1: Nanti tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada pelaban. Kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak itu lah. Banding tu dengan BAK kat 3,000 je tadi. Jadi BAK tu agak tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyata tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kemudian kita panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kagai upis kagai klinik perintah kadang-kadang mayuh lah dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nak tu lah. Jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100 kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sakit baru nak bila rusak kiak baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: gemuk renyang.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukannya bisa duit.
1: Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Mayari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai.

kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: tua pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lalu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengon nyaring. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kedua-dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, bahagian ku.

Semenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru bawa penggerak pagi YFM kita. Bawa pagi hari 2 kita keserai tahu hari ke 6. Kaki kita sudah nyingkang gagai bulan 10 tahun 2026. 10, 11, 12. Tidak berasa ya, tinggal 3 bulan lagi untuk kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin jadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi belabuh hari pukul 12 tengah malam, dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami enggak timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanua agi lalu pia mega lagunya mega dikenal ngulu bala kita ya ke gawa ship malam dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepia ya baki lalu pia mega bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu meri terima kasih ngagi kita semua laban ti udah milih YFM jadi ke station alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu jadi bakal selama mega ya sebenau kita nyingkang ke mua agi berkursi ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala ti udah nampuang seput kita ya sari dagi badunya injau tu lalu kelimpah harinya mega kita minta berkat minta iriang minta embiang ya bak tiap pengawal ya kereka di kerja kita muak ke pagi tu ngambil kerja mujur di pejalai ke jadi ke pagi tu haram kita sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian area kerja 7 Day Adventist bak awak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ke di ulu ke kami dari gereja Seventh Adventist. Lalu kita mulai ngwaku pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi ke jaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, apai kami di surga. Meri mulia puji genuan, dah meri kami tinduk mana, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami dekat ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut nuan, nyalai lebuah kami muka jakut nuan, teguk hati rundiang kami, beri roh kudus nerang kia, ngami kia tau jadi kebekal ngolalau ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari tu, kami minta dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumbaya aku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut peluk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Ditu kita meda Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apus malam. Aku mpo nak kalak lah sampai apus malam bakal Jesusnya. Tajak pen aku kalak, ngau bala mayuah, begintir-gintir bersampai apus malam. Aku kalak bersampai berbenar ke diri lebuh malam, tang nak nakal sembiang tau ke bersampai sepanjang malam bakal Jesus leban mata nyau kat tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam beka Jesus, engka jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita yang nak tahu nak bersampi beka Jesus apa semalam, yang baru kita yang amat-amat bersampi. Tajak pen bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tahu ke julo hati diri. Ti dekat diuliahkah. Sidanya tahu dikenang dalam program Leman Berita. Bekas ikut mensiak bernama Adolus. Ketinduak seminat 3 jam aja apin dini hari. Tahu ke baka sisois. Kediau mingi ngil batisi tebiang bukit lebuah malam. Ngemik ya nak tinduak. Leban nanti ya tinduak ya tentu dekat labuah lalu mati hari tebiangnya. Tau kebaka Pachomius. Kenadai kalak tinduak gali. Tang tinduak berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siku mangk ke bernama Konon. Hidup 30 tahun. Semina makai sekali seminggu aja. Lalu siku ke bernama Makarius. Sekumbang 7 tahun. Nadai makai pemakai kudah dipanduak. Ngawapi. Datai kia nyau pegari tulang. Tu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri tau kange merinsak ke diri ketegal dekat nguliah kotai ti di niat ati sidaya. Uji inti bekanya kita ingat Tuhan eh. Mudah tentu moga kita dekat tertemu kayang. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, nuan dang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke nuan. Aku aus ke nuan. Semangat aku aus ke nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat

Nya gaya ati kepatut amat di kemuan semua kita. Ati kelapar serta aus serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat berandau serta bergulai nguya baka kengau pangan ti pemadu badas. Ukai ngiga Tuhan ngambil kiang ngisi semua peminta kita tau kebejadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus boleh bersampai apa semalam makanya. Labannya lapar. Tahu ke ingin amat dekat bergulai ngapai ya. Yang ngasai ke diri berguna amat kapai ya. Datai ke ya nak peduli ke diri nak tinduk. Asal me ya boleh beranau ngapai ya. Tu pelajar ke diberi Jesus ke kita. Kita yang megak tahu nemu Allah Ta'ala. Jadi kepangan kita. Ti pemodok mana. Nanti kita cukup lelengau. Dekat nemu ya. Kita tahu nemu Allah Ta'ala dengan Jesus. Ya kudah jadi mensia. Ti udah hidup bergulai dengan mensia. Lalu mati. Jadi keganti mensia. Udahnya yang angkat hidup baru. Dia tu yang meruan hidup. Lalu ia ingin amat dekat bergulai dengan kita. Berandau dengan kita. Lalu mandang ke diri dengan kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristen kita. Bukai mina ia udah ngajar kita bersampi. Ia mega udah meri kita teladan bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai ke diri berguna amat dekat selalu bersampi ngagai apa hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apa kita hati di surga. Dalam sampi semiang kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu berenau ko ya, madah ke ya, semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang ngagai kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu mega nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristen kita. Nyalai aku ngansak kita ngerja bakal tiudah diteladan ke Jesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Aram kita bersampai. Oh Tuhan, apa yang kami itu di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami sudah belajar dari penghidup Jesus pagi itu pasal pemesai guna bersampai. Tolong kami ngambil ke kami nyadi bakal Jesus. Lelengau, haus, lapar. Selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngambil ke kami selalu ngiga ya tiap hari. Awak ke kami ngiga Tuhan dulu. Lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus, beri kami hati bekangi Jesus ke selalu ngiga Tuhan. Awak ke semua orang ke ngiga nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisi ninga sampai kami, ke dipinta kami dalam nama Jesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
4: Jadi pantun dikenal kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
5: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5 gawak nanam padi. Ngulap ke jari cepat, padam daun napi. Nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari. Langkau lalu gagak, pasang kajang kudi. Kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki. Ugal ke dulu nugal, ini ya dudi. Nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki. Benih ke aneng besai, padi kita rugi. Rangkang gak buai magang, gunung ngau api. Kita gak nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah gak hati gagak, nadai ngacau kaki. Batang gak udah buai, umai kita cuci. Nugal gak udah baduk, tau nanam ubi. Umai tanam habis, laka ngau padi. Ubi udah bebuah, nak ngupi babi. Kita gak tahu makai sama asai padi. Tanah gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak, induk ngawala laki. Nurun sama serta, berjalai batu na udi.
2: Lumanuan dani pagi hari, kati asa tinuan. Namau tay lam runding nuan. Biskenda kita ngasai ati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita agi bebok, ngenang tay tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke balana, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau tidak boleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa ti berga, tepat tu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak merat ke pengawal kita. Dan kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis ke atas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding semapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti bergaul. Mai anak gi biak, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada gi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri. Nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi meh kita, awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak ke utai tulis tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu nak tulis tapi aku. Beri aku pengeriang, kena ngerja otak tepat di kerja aku, kena pari." Bala peninga, awak keleka lagu tu, nyadi keleka sampi kita tiap hari, Tuhan merkat ke kita semua.

0: pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke dikerja ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Ti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku ke hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat mulai baru kemudian tua lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kak kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada abarum yang panjang. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Baru yang panjang. Sebedau penusah datai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Harap ke mata kita udah terang, mendiang ke lagu Tiadi by Stanley Puahnya tadi. Au sempat gak bertemu ngau Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah catat siapa juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu maja sigat tedah ya tuai. Okey, jadi lagi lalu gak peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke sari tu lalu apa kongsi ke berita ya ti abisi ya di pedah aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke dilantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalan Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis ba bagi menua Sri Aman Superintenden Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalan lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengkap pengangkut ti bedah ditemu nama nak kini bangsa perengkap pengangkutnya lalu ia tu tadi disah ke nadai bandur perusah tu nyadi lalu polis tu benuang berjalai ke pansiat kelebegi nama nak kini kereta ia ke bangsa kereta ia ke ngelantak ngapai megak siapa nak kini orang ia ke benuang berbaik ke perengkap pengangkut tu lalu ngatut megak polis minta barang siapa ia ke nyadi saksi bak penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis pagi pelilih menua Sleman Nur Mantu pansiak bak senetang kes tu lalu kes tu dari dipansiak ditiak ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 hanya tadi berkenang ke bak kes hit and run atau ke langgar lari lalu siti lagi kes berbadi bak jalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku Nembia Puam 4 mati lebih tik berbadi bak kilometer 54 Jalan Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau inya Nembia ti agi bersekolah Puam 4 lebih ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV bak kilometer 52 Jalan Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi jadi ditiah ke tuai polis bagi pelilih menua Sri Aman seperti Dennis Bunyam madah ke bakis berbadi tu jadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiat temu madah ke ia ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya jadi iaitu tadi ianya sikuk nembiak di benuang bersekolah perempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiat dicek ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 okay, jadi dua kes berbadi Jalan Alun direkod ke kemari ngau pihak megak kena area minggu atau tadi berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengkap pengangkut Pak Jalan Alun amat Jalan itu majak lama nyau majak maneh jadi majak maneh tu okay gak ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gak maneh nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke aku bukannya baki okay jadi udah tu lagi bakal sama dia kami hari kang natai ke pesemberat ya kemesti dikiruam peningang ngagai email kami ba YFM Iban ngau kelimpah arinya mega tak mega nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak penggerak pagi YFM pagi ar-

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nonya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan beratif si dikirum peningal kita pagi hari dua sehari itu lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tau ke apai anjuat jadi pesan tu nuju balai ke dia bas manjai jalai KJD batu 3 nyentuk ngagai batu 12 piam gak balai ke dia bermalawai rumah jebelin rumah sebester rumah misa ba Sungai Sian, Rumah Untin, Sungai Madur, Rumah Robert, Sungai Meluruan Julau, balo ba Rumah Setia Meskimbi, Rumah Mawang Tatau, Rumah Meri Nanga Ijit Julau, balo ba Rumah Indian Nanga Luau Julau, Sungai Pasir, Sungai Gemuan Bintangur, Sungai Jantiang Bintangur, Rumah Jantiang Stapang, Rumah Takang, Rumah Janggau, Sungai Kletuang, Rumah Dangat, Rumah Kanal, Sungai Kawi, Balaba, Rumah Kampiat, Ulu Sangkuang Julau, Sungai Libas Kijang, Gau Kemelayan, yaknalah di rintang ke ditu tik ngelala munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Jadi pesan tu, madah ke munai anak pasang, munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang. Niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embuak tau. Dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 3-7 hari bulan 10 kabar belayan. Ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 2 kusuang 5 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 16 5698 kusuang 76 nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tau ke apa anjuat ke pagi tau nyari ya pesan mada ke munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini buak udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini buak tau. Dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3-7 hari bulan 10 kita akan nemu sila lagi kawal ngga penusara batu tahu bertanya ngga empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 2 kusuang 5 tahu ke ngga Mira Idora menumbur kusuang 16 5698 076. Pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melaya tau ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai maya pun sarabat bakal bak mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau pia megak kaban belayan ya ke diau ba rumah Simon Tabau, Bajau dua buah rumah, Sabara dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbai Dit, rumah Jelani Sungai Rumput, rumah Tamau Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan, kebelayan ya ke diau ba Surgap, rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Richard Sungai Mudeng, rumah Masjid Tenggelat Baru, kebelayan ke diau ba rumah Muluk Keluak, Kawit rumah Albert Kadir Munggum Bawang, rumah Bawi Rapuang, rumah Duat Nanga Asam, kebelayan ke diau ba Tai Serian, umah Baloi Liko Sungai Asap, ngopi mga balai ya kenalah dia rintai ke nama ditu. Isi pesan, madah ke panggai anak gurang, panggai anak gurang, tau kapa ijut. Udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari Minggu atau tadi, lalu niang panggai anak gurang, niang panggai anak gurang, tau kapa ijut tu. Deka dia senggai, bala mayuah malam tu lagi, malam hari 2, 6 hari bulan 10, rumah bakar mendas baru 100, sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3, 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, jadi yang minta khabar belayan, ya kenglala, sampal datai ngesah penusah rabatau, lalu nanti kita akan musi lagi, kita tahu bertanya ngegai ijuat tempu, bahan nombor 0194694545 nandu baru pesan pemati ya ke dikirim Melayu tau ke do balik nama tadi ijut jadi pesan tu madah kapai ya yanya panggai anak gurang tau ke apai ijut udah nadai kena hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang yang panggai anak gurang tau ke apai ijut tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 bah rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas 100 kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ijuat tempu bah nombor kusung 0194694545. Pesan kita ia ketiga pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke Inai Idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawet nanga ngungun nanga nirua nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di sibu bintelu miri kucing ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako yang dipesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tu deka dintu balam maimah balot 2501 tudanah desa ras pes 6 miri malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kabelayan ke di pesan tak ngelala dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke Inai Idi bernombor 0198681291 tau ke ngagai Apai Idi bernombor 0198633 29 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke Indai Idi ke pagi tu nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke Indai sebiat tau ke Indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat niang sandang anak uncat tau ke Indai sebiat tau ke Indai mako tau deka dintu bala mayuah balot 2501 tudan desa ras pes 6 miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusara batu lalu nanti nyemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Dayan anak magat tempu tau ke ini di bernombor 0198681291 tau ke ngagai apa ini bernombor 0198683329 lalu nangkan kenya tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari Aries anak tanahnya dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang bala staf ya ke gawak ba SK St. John ngapa mega staf klinik kesihatan nang tiga kebawelayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa Batang Tabai Batang Julau ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala tanah anak cuat jadi pesan tau madah ke tanah anak cuat tau ke apa ya wang udah ada hari minggu tertarik 4 hari bulan 10 ah lalu niang tanah anak cuat tau ke apa awang tau deka di tau bala mayuah bermah layang nangga tiga ulu layar betuang kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 ah sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ah ke pendam nangga tiga kawalayan ya ke ngelala atau ke pesan di bidang datai ngesah penusah rabat tu lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai areas anak tanah bernombor kusung 1336296 18 nando baru isi pesan memati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu nyari pesan mereka paya yang nyak tanah anak cuat tau ke apai awang dan nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat tau ke apa ya wang tu dekau di senggai balam mayuah barumah layang nang ketiga ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Kristian nang ketiga kabelayan ke dipesan di pencaratai ngesah penusara batu lalu kanemu sile lagi tahu bertanya ngagai areas anak tanah tempu bernombor kusung 1336296 18 nangkan kenyak pesan kita ke 5 pagi tau inya pesan ngelumbuang ya ke di kirum layah anak sibat ngau piam ga uyuang anak sibat nyadi pesan tau nuju bala kabam belayan ya ke diau ba rumah Roland Bangau Sungai Tisa sekayu ai iwang bala ke diau ba ngemah nang ngedap Batang Rajang merirai kapit piam ga bala dia nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala niang gagiang anak andu tau ke ini dia nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulir serta ngelumbuang ke niang gagi yang anak andua. Niang gagi yang anak andua tau ke ini dia. Dekat dia tur ke laik 9 hari bulan 10 hanya pengawal nguan ulir. Lalu ulir adakah diketas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya. Hanya pengawal menjadi ke lumbuang. Kebelayan ia akan dipesan, dipinta datai ngulu pengawal tu. Ia akan diatur ba gentu ruang pelajau dua sia taman Bukit Guram. Sila lagi, kita boleh bertanya ngagai kiti bernombor kusuang 1-828-0074 tau ke ngagai imbuang bernombor kusuang 1-330-0614 nanduk baru pesan ngetas oleh setang lumbuang ya ke dia kirum layah anasibat ngau uyuang anasibat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal atas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang anak andua deka diatur kalau kena malam 9 dan 11 10 tu lah pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawal menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan di pencara tai ngulu pengawal tu ke deka diatur bagentu ruang pelajau 2C Jalaya Bukit Guram Kapit. Sila lagi tahu bertanya ngagai kita bernombor 0-1-828-0074 tahu ke ngagai imbuang bernombor 0-1-330-0614 jadi ya ke siti tu ini siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah anak tumbam ke diau ba rumah nulai nanga geluang kiba sungai sekeruah kapit jadi minta nuan tu tadi kiah anak tumbam undur ke pasar kapit kena tujuh hari bulan 10 ah ianya tadi pagi lah hari 3 lalu menuju upis SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ia ke Semak Pendiau ngau kiah ana tumbam minta kita ngatai ke pesan tu ngagaya anti nyemak ia nanai mendiang ke radio pagi tu lalu minta kiah ana tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tahu bergiga ke Ince Bonik belulu ana tulu yangnya pemesai ti megai tanggung pengawak lalu atau megak bertelepon ngagai dulu nombor 0287999698 anu baru gerah ya ke dikirum upis SEDC Pibu Kapiat tu ti anuju kiah ana tumbam ya ke dia baru mah nulai nanga geluang kibak sungai Skeruah Kapiat. Jadi minta nuan tu tadi kiahana tumbam undur ke pasar Kapiat kena tujuh hari bulan 10 ah yangnya tadi pergila lalu terus ngagai upis SEDC Pibu Kapiat lalu barang siapa kita ya ke Semak Pendiau ngau kiahana tumbam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai anti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu lalu kiahana tumbam anti nuan udah datai bawa upis nuan dia pinta Niga Mr. Bonik belulu ana tulu yangnya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetu lalu tau megak nuan bertelepon ngagaya dulu ban nombor 0128799698 pesan kita ia ke 7 pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak kartum jadi santuk madah ke pengawal sembiang satu sari ke niang paduang anak kartum deka diatur yangnya tadi ba jalai matang Taman Surya Jaya hari 5 tula 9 hari bulan 10 jam 7 lemai ok jadi ngarap ke bala kemelayan lebih lagi ke dia bablah kucing Seman Sibu Miri Bintulu tau ke hadirin aja untuk ngelala niang panduang anak kartum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ilak nanda baru pesan sembiang satu hari kira-kira peninga madah ke pengawak sembiang ke niang panduang anak kartum niang panduang anak kartum deka diatur ba jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 tu ilak 9 hari bulan 10 jam 7 lemai minta bala ya ke dipesan tak lala oleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ia ke Siti tu, ia pesan ngetas uliat ke dikirum Edward Analanggap tau ke Aduat ya, ia ke dia ba Taman Bumiko Miri. Yang dipesan tu, nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah nyalang lubu empiat seratu. Nengatui lubu ijo awi, apa yang bala ia ke dia ba sungai keruang awi. Nang risau, Cigu Benes Bilia ngau pia mega Cigu Dures Bilia ke dia ba Mega Park Mr. Laja Anaguna Mr. Garan Anaguna Madam Dindu Anaguna ngau pia mega Mr. Sabat Anaguna nuju kabelayan ya ke dia ba semua nangga ajau babang kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba Sungai Selepian Bakuang Mr. Robin Cambai semenyadi pia mega kabelayan ya ke dia ba Bakas Putih Frank Sayen Lita Adam ngapain mga nuju pengulu abau nawing ngau kabelayan ia ke dia ba kucing betuang seratu sibu bintulu miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang lancap anak guna ok jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 lah hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Hingga kita akan nemu sila lagi. Tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua tahu ke Bujang Sawit menombor 012-88-92-997 tahu ke ngagai Gilbert Beji 12 nama mau menombor 013-807-4325 dan baru pesan ngetas uliat ia ke dikirum Edward Ana Lancap tau kedua ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang apa ya. Jadi niang lancap Ana Guna. Niang lancap Ana Guna dikadi atur kena 10 hari bulan 10 tu ila. Ini hari 6 jam 7:30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal dengan pengamat tu. Tahu pertanyaan dengan Edward. Lancap tahu ke dobrin nama 2 atau ke Bujan Sawit. Menumbar kusung 12889-2997. Tahu ke dengan Gilbert Beji. Dua balik nama mau. Menumbar kusung 13807-4325. Pesan ya ke 9 tu, pesan ngintu satu hari ke dikirum durian anak lamat. Jadi pesan tu, nuju semua kabar belayan ti ngelala niang Kristina anak bawang. Jadi pesan, madah ke pengawang ngintu satu hari ke niang Kristina anak bawang. Deka diatur kena 17 hari bulan 10, akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi. Bak rumah gangga Santabut. Kebelayan ia ke ngelala di pita sampal datai ngulu pengawak tu. Dan baru isi pesan ia ke datai hari hadurian anak lamat pagi tu. Nyari pesan madah ke pengawak. Ngintu satu sari ke niang bini ya. Yang jadi niang Kristina anak bawang. Dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyela. 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru magagal sana tabuat. Minta semua kebelayan ya ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawak tu. Lalu ya ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung Arya Kuala Belayar Brunei Darussalam. Jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ya ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Deka diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan uliat lalu uliat. Deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tu ke diatur rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Dan baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Inelia. Deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 pengawal-ngawal ulit lalu ulit. Deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jam 5:30 pagi. Okey, jadi kebelayan ke dipesan takung lala dan datai ngulu pengawal tu. Deka diatur nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ya ke dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi lalu pesan ya ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick Sultan anak Nyibuang. Jadi pesan tu

Ulu Sepetan, Rumah Kelandang Supo asal Rumah Beti Supo, Rumah Kenawang Supo, Pemegah Kebelayan Kediau Ba Rumah Mawat Beratung Atas, Rumah Selaka Beratung Baru, Rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatu, Ngau Pemegah Kebelayan Ya Kenalah di Rintai ke Ditu, Ti Ngelala Bari Dobole Nama Ulat Anak Langgu Tau ke Indai Ani. Jadi ya pesan tu tadi, madah ke Bari Tau ke Dobole Nama tadi Ulat Anak Langgu Tau ke Indai Ani, tau ke entua Alfred gede yang anak Ansun udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang bari dobelin nama ulat anak lagu niang bari dobelin nama ulat anak lagu tau ke inai ani tau ke entua Alfred gali yang anak Asun tau deka di intu bala mayuah baru mah lumpuh beratuang baru ruban malam apabila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ila anggap kita angkanya kan nemu sili agib kawal ngap nusara batu kita tetap tanya ngai Alfred gele yang anak asun menomor 0138474978 tau ke ngai mesela bangi anak nyegang banumbur 0138781382 nanu baru isi pesan pemati ke datai Ari Patrick Sultan anak nyibuang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya. Ianya bari tau ke dobel nama ulat anak lagu tau ke inai ani tau ke entua Alfred geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan niang bari dobel nama ulat anak lagu niang bari dobel nama ulat anak lagu tau ke inai ani tau ke entua Alfred geliang anak asun tau adakah di intu bala mayuah ba rumah lumpuah beratuang baru ruban kena malam pegila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10. Jadi kebelayan keripsan telah tanya sah nusara batu lalu kena musih lagi tau bertanya ngagai Alfred Gili yang anak asun banumber kusung 1384749978 tau ke ngagai mesila bangi anak nyegang banumber kusung 1387813082. Pesan ke-12 pagi tu ngelatai ke pesan mati ke dikirum unat anak isau ngari sedaya sebilia nyari ya pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba semanjai batang sekerang batang sepa batang tu apai ngopi muka kapal belayan ya ke diau ba semanjai batang mana ngawi ya kenalah dia rintai ke nama ritu ti ngelala trinjum anak bang. Jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang, trinjun anak bang tau ke ini dide udah nadai kemari ada 1 5 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tu deka disenggai bala mayuah ba rumah iju ulu buat tabau ulu sekerang kena malam pegila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang ngesah penusara batu nanda baru pesan pemati ke dikirum unat anak isau ngari hidas pilih jadi pesan tu madah ke trijun anak bang trijun anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tu deka disenggai bala mayuah berumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pegila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke ngelala atau ke dipesan dipita sampal data yang sah nusara batu lalu ia ke penuri pesan ti sempat adik ratai kami ungkup kita ke sarito inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang jadi pesan tu datai hari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suut sungai benang kebelayan kediau ba batang baliah sungai gad sungai bau suau merirai batarajang kebelayan ba belawai menuan kenawit sibu bala ba igan wa pakan marau anap tatau bintulu miri limang kucing gau di pasar kapis setaya kenalah di rintai kritu ti ngelalan yang janduan anak abiat jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang janduan anak abiat niang janduan anak abiat tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka di atur ba

Country Height Jalai Ulu Sungai Kapiet kena lemai hari 5 tolak 9 hari bulan 10 ianya pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam deka diatur pengawal jadi ke Lumbuang. Okey, jadi kita kak nemu hasil lagi berkawal dengan awak pengawal tu tahu bertanya ngagai unca apa nombor kusuang 11-255-0309 bujar nombor kusuang 11-1568-0904 tahu ke ngagai sudiah nombor kusuang 17-801-0829 nanduk baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti dikiruang bujar anak angau tau ke apa ya luncai ya ngari ke sidak senyadi nyadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya yang tadi niang jandun anak abid niang jandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini niang angau anak enyang deka diatur ba country hat jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 tolak 9 hari 10 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang deka diatur sila lagi berkawal ngau pengawak tu ialah kita tahu terus bertanya ngegai ucap nombor kusuang 11-255-0309 tahu ngagai bujar nombor kusuang 11-1568-0904 tahu ke ngagai sudiah nombor kusuang 17-801-0829 yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerat pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panjang enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
3: Okay. Sebentar aku nyawut tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tengui kianya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal to ke biluannya tadi kiri to ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakau ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai pemberi satu. Dia perhati kenan dia mayu chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album mayu masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama bass sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lepas di pedak sidak magang. Seminak kelasnya tadi ke kang asuh historia mimet enti historia.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tadi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembe tu yang enggak nyaba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas sudah tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dengar ke YFM regulai sejarah.

0: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi gau pelian tunggak kuing pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berega tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak melancar ke strategi gau pelian tunggak kuing pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikenal negap ke pengulih gau penegap pengelikun cyber menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melancar ke pelian 5 tahunnya berserimbai gau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansam bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megak ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti tidak kena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjakut maya IDEX 2026, Premier madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uling mansang ke penyerta ngagai aktiviti di berga tinggi. Tok nyeng kaum reka bentuk ke jurutera nahas, pemansiak serta pemansam bakat. Yang madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiba plasa ke gallium nitrida tau ke GaN di menua tu megak muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dekang mansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan, jadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta AI, komputer AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan saut perintah ngau luar tu megak, jadi pun pengawal mansang ke grid AI Sarawak. Tok megak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal ngau AI. Suntuk dutur gau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu madahka nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut semina belalau ke penyampau orang dan berunding ke gaya geografi gau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar bak kandang menua bakal di Ulu Rajang, Ulu Baram, Betung, Seri Aman, ngau Lubuk Antu. Di Betung hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke Jakut tu lebih bercurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Berjalai ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 dan ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah boleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Dato' Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistemnya megak mungkur kirat 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Ia madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandik gau perintah besar. Ia madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelilingi kampung. Sarawak dan nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB Nike ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sapi Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan, ianya Nikkei dari 86.17% buat tahun 2024, mayanya buat tempat ke 63. Tung ujung ke sidaknya di Majlis Daerah, ngau pemujur di pemaduk tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Ia masuk kerja aku untuk pengudah jadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi, yang sekedar artis terbilang, terdekat merindang, Mensia Mayuh buat konsert rakyat, berserimbai dengan pengerami hari pengada ke 80 tahun, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, di Padang Merdeka Kuching, kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kelimpah hari Datuk Awi. Sama bisa dikangau merindang ianya Flo 88, Ngau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya, nagak ke penatai 10,000 ikut orang. Sekedar pengerami besar kebukaan megak dekat diatur berengkah hari hari 4 tu. Tuan yang kawan pengawak baris ngau rapat raksasa buat pada merdeka pengerami nyuak ke dajah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh industri dagang temuai Sarawak ngau Indonesia mansiap pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul di mana dikenal ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Opis Dagang Temuai Sarawak STB buat sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau maya sesi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya Enggau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Enggau Domestik STB Gostino Basuan madah ke Indonesia mengkang nyari market dagang temuai ke berguna serta nyari bakih serantau Sarawak. Tuan Megan Yukong penduduk Sarawak nyari gerbang ke Borneo serta beri mayu hakik peluang ngakai bala temuai mansiak palan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak ngau kaban dagang Indonesia. Dikenal ujung ke berita ke pagi tu, tuk batang berita dibaca baru. Sarawak ngelancar ke strategi ngau pelin tu ngak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk tutur di menua hulu Sarawak patut diperhatikan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007, Kaban Kunsel Negeri Sitak Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais, nyuak ke kunci ngakai pengarah upis agama Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, ketanda berjadi masjid baru Pelilih Simunjan. Belak besit datai, Presiden bagi menua semerahan, Datuk Haji Sulaiman Husaini, Ngaudi O. Simunjan, Adli Kiprawi. Meski itu, digagak mengenai ungkus 11.5 juta ringgit ke uliah mendor lebih kurang 500 ikut orang Semiang. Meski itu, murid penguntung agai Mensia Mayuh kenguan menuanya lebih lagi sida uliah Semiang bebala Mayuh ngolantang lebuh maya Semiang Aidilfitri. Muhammad Narudin Megak madah ke meski itu ke Semina mendor Semiang aja tang uliah mendor ngatur aktiviti sosial ngau program pelajar seraya tiuliah dikenak negap ke agi kumanah kawal Raban Muslim di Semunjan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Jaku dalam sarito ianya begantung ati. Begantung ati. Reti jaku dalam begantung ati, ianya ndak mutus ati. Contoh ayat, nti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan begantung ati no. Anang mi nuan ingat kambai lama nuan. Nalah nuan pu titusah ila. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya begantung ati.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Kesekali itu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak jadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: itu saya. Terima kasih ya guys, RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke Pemprov SSK ke-9. Jadi bakal ke Malang tuh aku cukup petuah, nama kuah. Bakal ke Malang tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sara.

0: sosial ngau Ninga Beradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Juara SSJ ke-9 dekan rimat duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu mega. Dekang lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Reti habis 9 iko dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll.

0: dan ya.
1: Ya melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke 9 pemutus ya udah ditemu. Kenapa tuh udah ditemu nah?
2: Iya, sekiamat. Jadi ya sama pagi ngai guys semua bala peninggal. Lebih lagi ngai guys bala peninggal kendang ya kat nemu berkawal ngau Arisa. Juara SJJ ke 9. Lama pagi tu tuan, okay tu aja ba konti pagi tu nah.
1: Ya, lama ke udah di semaya kita ya kemarin ngai. Pagi tu betulah benar kita di Studio YFM tu lawan champion kita hebat edisi ya ke 9 anugerah carta siapa juara Raban Tanah Bernyang bisik bergulai dengan kita ikuti sama pagi.
3: Selamat pagi.
2: Nyemunyi ke namanya sekolah ni.
1: Bukan namanya saya ku bisik sekedar tanyakannya semangatnya Agil ya. Agil percaya atau kena percaya terima pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu.
4: Nah, nama motor kasi. Kata tindu dah cukup lah. Tindu dah cukup.
1: Okey, nama nanya ni melati. Nyatanya tadi yang saya kena agi bus test bawa masa. Alu saya ke kaki tu agi berdoa terengkah bawa tanah. Saya ke agi bermain dia.
2: Iya, nak sekarang. Oh, jadi itu kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti ke megah sidak ya. Namanya tadi practice kau kita deh. Sidak ya sound check semuanya sampai dini hari. Jadi kata kau saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini penglelak ya. Tahu ke malamnya sudah terpulai penglelak sudah boleh gelar juara.
1: Kata-kata jabu dulu yang main ini jabu dulu yang
4: main. Okey ya Pak tu nyokas seminggu kita dia buat betul harinya cukup lelak amat-amat lelak cukup anak mata buntau banyak semua tahu itu nadanya di penanggul bak kami lah anak saya aku tajak apa lelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara Ute itu sudah jadi nyun ada lagi saya nyun ada lagi nyun ada lagi lah tang tajak yang nyepulai detek kucing tu nyok baru ada tay madai ya
1: agak jambul ketika saya lebuh maya ketika nyebut tu pengalaman 4 hari ya saya ku tanya pan yang lama tu nuan terbak outstation terbak ngau kerja recording terbak ngau jadi on field entah kap menjaya ke city city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din.
5: Oh, setakat tu memang bisa jauh beza lah. Lepas ke bakal ke pengalaman di Betung, banyak pengawal macam setting lighting, LED apa semua, sound check pun ke terimpu, bagaimana kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah dah bisa contoh apa tu terimpu ngadu ngau idea terimpu lelak cukup lelak tang okey udah boleh bergelar juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya los terus lelak aja.
1: Jadi ya ini tadi enggak jambul jadi ya kesal itu kita nanya nge Crispo tu asaya jadi wan di kaman ya jadi ya frontman ngagai Raban Tanah Bernyang lepan orang aman untuk city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya
2: iya
1: siap ketika saya cicegit keterubahnya tu cicegit bawa pentas asaya kembalan berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian
2: mayu tu ne kadang nak datai lebih 10 ribu ne
1: ayo kembali badal
2: badal baluar lepan baluarnya sikit dah penuh pada aku tuan jadi kita ke dalamnya tak berarti kurang di luar terlebih kita ke kak temu nyanyu kak pulai nyanyi berarti apa mama yo ra baluar
1: ya temu sia magang ke baluar nya berarti teh au jadi ya tua tu tadi nyo kan nanya aga Kris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ya ke bedak berpentas keterubah ya ba ketia jadi buat stage menjadi highlight bukannya Kris
3: asai aku tolah pentas paling besar bagi aku ngelamak tu aku mendak orang aja.
1: Selalunya sebelah lah ni sebelah tu habis besai dini.
3: Paling besai tu lah pentas tu.
1: Kayak sebelah tu kan ku?
3: Sebelah tu kami selalu buat persembahan ke kayak apa? MSS ke? Selalu
4: makan pentas gawai.
3: Ya, pentas gawai selalu.
4: Bansar gawai.
3: Ya, bansar gawai.
2: Iya, kira lain dia saya lah banyak yang
3: berpikir. Ya, berpikir lain saya.
1: Pressure-nya datang dari pukul ketia saya.
3: Nak nemu ko. Saya malamnya. Laban aku ada target apa-apa. Asal saya sudah nikik pentas, enggak orang finalnya udah. Saya terbegah hati ya saya udah. Oh. Ya, tapi aku bisa target ke masanya. Bukan terbaik.
2: Oh. Sikit lagi bukan ya. Terbaik. Entar,
3: tapi Tuhan merek lebih lagi akhirnya.
1: Iya.
3: Kami bentuk juara.
1: Iya, ama puji Tuhan melawan sini disangkum utara rezeki sentanya tang. Amlati. Antang rir aban cira ya ke belima tu deh. Orang ya ke pemadu cool mamat. Tenang me pedak waris sida belima ya. Jenya Steve drama ya. Ngepem gak keyboardis. Sedua yang sempat mudah udah buka res. Oke, akhirnya ya Pak Dempo Steve punya di pressure di tepi di lawan pedaku. Setiap kali orang berlagu kelebih lagi kemudian VBD sekitar muha pun aku dua-dua. Oh, ketika saya di meja semuanya 4 hari preparation sebelum show malam ya.
4: Oke, saya ku semua kami memang bisik ngasai yang apa bila tetuk lepas tetuk berpaket bah. Memang saya jantung sikit bila mendak preparation orang tadi memang ketika mendak berdebar lah. Mendak preparation orang semua besai-besai apa semua just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir, memang semua pun fikir kak. Buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
1: Bukan deh jadi spy ke mana?
4: Bukan ada aja kunya.
2: Alamak kan berarti ke orang bukai deh tuan. Kira ya kini tanjung orang ke dewan.
1: Lepas dah tu melatih tentu tadi strategi kat kemana. Aku jadi yang dia dendro. Aku bukan dia pun terilai aja pada aku.
5: Very cool itu.
1: Beri datang masa alum main keyboard, mengkibarkan alum main keyboard. Aku ketim 4 harinya sepeda bu.
5: Bakal selalu berperang kena nanti ya. Kita yang risik loh
1: kena. Terus tinggi satu jadi risik.
5: Oh, kita mentak lu ini yang punya
1: strategi.
5: Strategi ya, kalau kita yang perang
2: terang. Jadi bak baraban kita deh lebih kita kenurunkan hari kita sebelah nurun yang kabisi bak dalam hati kita orang ke sebut kita nya saingan sengit deh tuan abah sedaya ya datang dia lebih kita soundcheck rehearsal bedak sama-sama. Kak mana magang main 12 finalisnya.
1: Betul. Nanti mesti kita kenyincai pun.
2: Ya. Bagi kita mampu siapa saya ke semua amat saingan bagi kita.
4: Nanti bak aku lah. Mau main orang nyebut kita selalu nyebut deh. Semua mana mana nak memang apa yang kata korang. Nasi ke amat mana magang. Okey bolak-bolak mana. Thanks kita sama nemu lah kita sama nemu. Hari 12 finalisnya, 11 finalisnya, nang orang ke popularnya, orang ke popular mak amat, okey ke popular, bisik nama. Jadi tanah bernyang tu, my identity kemit. Tajak pun para belakang tabir ya, mungkin orang nak nemu siapa tanah bernyang. Tang ya, nyata deh lah ute tu, nade kalau orang ninga, nade kalau kita tidak bapa sebuah siapa tanah bernyang, nade kalau ninga, ya, nyata kita kenyalai. Jadi jadi kami itu reti ya kami itu tadi siti band kebaru pada orang nak temu orang udah nyak ngelaban 11 siku penulisnya ya kebisik nama kebisik nama. Jadi ute itu nang nak langsung lah orang segi nadanya dan kami munyi paku tadi laban kami itu orang segi orang pemuzik magang. Jadi kami itu enjoy kami enjoy, buat enjoy. Terbaik aja deh. Bahkan kita nak konser biasanya nyanyi style akhirnya kami kenyalah perancangan kami ni boh kita udu tinyalah stres tertekan
1: hanya pressure ke
5: karena tu ama bro laban star sampai final sampai ke final tu ndak nibuh harapan orang pun kita itu nyaja target gitu bisi-bisi nadai nyaja laban nu sigi dah ulah laban magang
1: iya
5: bakal final tu tadi memang ada nemu ngerintai aja kemana lagi magang sudah.
1: Oke, jadi ada tu lagi berarti tuan dekat laban
2: nyamai. Mayu tanya kebenar ya tu tuan deh. Ya ke buat Facebook. Sudah kebenar madak kita. Mayu tanya kaki kita tanya sebelumnya. Okay. Kita buat perindang dulu nih tuan.
1: Iya, kita buat perindang kau ya ke boleh penduduk nomor 2 ba carta ke carta tu ba
2: anugerah carta sampai juara. Anugerah.
1: Kita boleh kau mawat lagu live kedua ya Maya Maram ACSC ke-9 tu tadi.